0: keur balare. Wangkid kiwari bah damis baris ngahaturkeun deui dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuha Wale. Jawara di Kuha Wale. Jawara di Kuha Wale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis, lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis. Dina jejer carios Jawara di Kuha Walet karangan Ki Leuksa bagi

0: hareu we beas keneh beas keneh nu dahar mah. Matak urusan dahareun mah paling penting eta teh kitu supaya awak jagjag. Kadua aman. Aman jeung teu lapar kitu. Aduh, saseuri ayeuna mah yeuh lah. Alhamdulillah jagdag aing teh ayeuna mah yeuh. Tetela si lalaki teh jelema bageur jeung bener sigana mah teh, tapi sahanya ka aing teu nipu jeung teu nyalakakeun. Tapi naon sebabna manehna make tergos? Euing atuh. Teu urang lain wardi oge teu apal kitu. Nah, make embung nemongkeun beungeut. Euing atuh. Tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Mun kitu carana mah aing susah pikeun mulang tadi mana. Nah, kudu kasaha. Tapi Allah oge maha uning apan. Moal kaweureun nalingakeun jalma nu hade-hade mah jeung luhur budi mah moal kaweureun moal. Aing moal bisa langsung mulang tarima kamanehanna. Tapi aing ngarepkeun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngabalas kana amal hade eta jalma. Sarta tujuan hadena sing ditampi ku anjeunna. Amin. Amin. Wardi gegerengan ngomong sorangan gek diuk deui terus ngahulang muter uteuk. Mikiran pilampaheun da tetep hayang bebas cina tahanan. Harita teh peuting kadua ti saprak tewa ku balad Ki Juwana Pati nu tangtuna oge isukan bakal disanghareupkeun deui ka eta jelema. Bakal disogrogkeun deui, bakal ditanya deui tina urusan tugas manehanana. Wardi ngarasa seunggah ka bina-bina lantaran najan kumaha bae oge manehna moal ngabudalkeun rusiahna. Demi pikeun ngabela karunungan nu geus percaya pisan ka manehanana. Tapi lamun nyang hareup ka dedengkot garong anu aya di dinya memang rada gimir oge Wardi teh, tapi lain haratina sieun ku Pati. Ieu mah ingis bisi manehna teu kuat ku panyiksa nu akhirna rusiah bocor. Tah ieu nu dipikasieun ku Wardi teh. Wardi berat deui sirahna, capek baras mikir nu taya anggeusna. Sakabeh rancana buntu lantaran manehna dikerem dina panyara. Taya petakna bisa lumampa. Kitu salah ki lain akhirna ngahulang bari ngalamun. Dilalila Wardi ngerasa tunuh goredag ngagoler di pojok. Tongongna didapetkeun kana bilik kamar ngarah teu tiris teuing. Sampai meh peureum karasa aya anu tiis cina pojok kamar. Aba tiis ciga anu ditiupkeun kana punuk. Anu niup kana punuk buah-buah yeuh. Ayah. Gelak ku aya jin onaman. Sanu niup aing. Aduh. Sabieu. Ceke. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Na jeung bau itu teh. Nyelengseng bau na buruk. Aduh. Aduh. Naon yeuh aduh. Niup yeuh. Alah, no bau mah aing hitut. Teu karasa meureunnya cina kosong beuteung hampir dua poe. Bieu kasian jadi we hitut. Alah, buruk buruk. Aduh. Mani nyelengseng kieu meleksek. Aduh. Tapi saha nu niup aing nya? Koreja tuar di hudang terus melong ka pojok kamar tapi da teu katempo nanaon. Jaba ukur mengremeng deui tapi Wardi teu beak akal pipina diadekeun kana sisi bilik nu dijieun tina batu. Tetela karasa aya hawa tiis anu datang tina sela-sela batu. Beuki lila beuki yakin Wardi rumenghap. Mun kitu carana mah jadi beh ditueun ieu batu teh aya rohangan deui lain ukur ieu wungkul atau hawa aya liang anu terusna kaluar. Da buktina aya angin asup. Untung sigana mah. Lamun aing bisa bijil kana eta liang, waduh untung. Tangtu salamet imah yeuh. Jelema naon bisa asup kana liang sagede kitu. Duh. Heueuh. Da kuring teh lain siluman. Hayah. Leng wardi ngahuleng manehna bingung pikeun nobros liang leutik. Sabab teu boga alat-alatna naon, tapi najan kitu aya untungna. Sabab ngahudangkeun pikiran manehna anu ampir paeh. Ngagedurkeun semangat anu ampir pareum. Dina uteukna ngalangkang hiji ciptaan pikeun nyalametkeun diri tina genggeman kiduana pati. Ieu geus aya liang angin, ieu liang leutik yeuh. Tapi kumacarana eta liang kudu gede. Kudu dicokel hartina kitu, tah ngagedean liangna kitu. Heeh. Tah dikorobet. Liang leutik kudu dikorobet kitu. Ngan ieu mah da kulantaran dina sela-sela batu ayana, jadi teu bisa dikorobet ku leungeun. Aduh. Jadi aing kudu meres tanaga jeung uteuk. Aing kudu bebas ti ieu kamar tahanan. Tanaga geus boga da geus dahar. Awak tulung seuteuing ayeuna mah. Naon salahna mun ngamimitian digawe? Sesuganan we ieu batu teh bisa dicokel. Kitu ceuk Wardi terus nangtung sarta singkil rek digawe. Harita keneh Wardi ngamimitian ngajarankeun akal tareka. Beli kamar nu dijieun tina batu disasar kalayan apik. Disasar imah yeuh aduh yeuh jeung paroek aduh yeuh aduh yeuh batu ayah meni karariye meni keusrak yeuh batu batu naon batu gamping nya eta nya batu dientepkeun kieu yeuh maksud manehna neangan sela-sela anu sakira bisa dijungkatkeun pangpang mah palabah angin nu bijil teh sabab ngarasa yakin yen palabah dinya bakal aya liang sanajan leutik. Sanggeus lila uyup ayap akhirna mangih batu sagede muncang.
1: Ya batu leutik nolol. Naonnya? Buleud kieu. Manya di tengah-tengah batu aing nolol.
0: Aya batu sagede muncang anu nolol dina eta bilik. Kuar di terus dirampaan susuganan aya gunana. Lila-lila ngarasa panasaran. Eta batu dijejak sekaligus blos eta batu leutik teh ngageplos
1: ah siam aku dijejak kieu mah yeuh ah ngeplos keningnya
0: dibarengan ku sora anu ngarieg kamar teh asa eundeur Wardi ngajenghok kaget teuas jeung palaur bisi kamar eta runtuh mangkaning lalangitna oge sarua tina batu
1: saprakna batu leutik menolol dicejek ku aing jadi ngeplos ieu jadi kamar asa jadi eundeur kieu yeuh aduh naya naon ieu make ngarieg
0: tapi ah tangtu batu nu dijejek ku aing teh mangrupa hiji kunci
1: ieu mah yeuh
0: aduh Masya Allah Allah maha uninga ieu mah jadi jika nama ieu mah kunci tah si batu nongtot sagede muncang teh pikeun muka hiji pantu Rusia tapi nu mana kira-kira na yeuh aduh asa beuki tarik angin tihanap teh Wardi ngarampaan di bilik batu anu hanap yakin angin nu asup beuki tarik karasa tiis menyecep da puguh hawa peuting sedengkeun kaayaan di kamar nu dicicingan ku Wardi kacida panasna apan harita teh
1: alah la kadalah alhamdulillah yeuh ngagedean liang teh geuningnya batu nu hanap jiga ngagejlig tapi naon ieu anu malang
0: Wardi ngalarampah hiji barang anu malang dina liang gedena kira-kira sarua jeung leungeun budak. Ku Wardi diuget-uget tapi pageuh terus dijejek sakali karasa rada loncer.
1: Ah, naon atuh teh? Batu Malang kieu ya. Tapi can beunang dibuka leng. Wardi mikir deui. Lila-lila aya pikiran sejen. Buah-buah eta palang teh mangrupa handal tulak atawa mangrupa koncina hiji panto. Cung Wardi nangtung terus uyup aya panembeber dina cangkeng. Porosot dilaan terus dibelitkeun kana palang teh. Sarata dipake ngabedol eta palang. Ieu nu palang teh ku aing geus dibedol ieu satakar kebek ieu. 1, 2, 3. Tanaga Wardi dibeakeun saaya-aya harita teh. Pageuh euy. Aduh batuk. Adah. Dak cing reket sada panto muka Wardi runcat ka jigit. Aduh Wardi runcat ka jigit sama batu hareupeunana ciga ngakaleong rek ningang ka manehanna. Memang teu salah bareng jeung runcatna Wardi batu anu gede na sarua ceung nyiru ngakublag ka jero kamar. Aduh plong aya liang buleud sarata angin ngahiuk mani tarik karasa tiis nebak kana beungeut Wardi atuh mani bungangang hate Wardi teh sabab usahana hasil bisa nimukeun liang keur kabur ti kamar tahanan. Ari Wardi can yakin naha kamana terusna eta liang teh tapi najan kitu oge geus mangrupa hiji kamajuan sabab bisa nyingkah ti kamar tahanan anu katidak matak sumpekna harita teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ya teh sarang saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti mantan?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Tos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
3: Bapak teh saeup sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
4: Nah mudah-mudahan gitu.
3: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
4: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Alhamdulillah, hirupida alamin. Geningan ayah liang je. Liang nah kawana terus nanya. Ken bae kemana-mana oge ieu liang. Meni gede kieu duh. Pokona mah aing kudu nyingkir ti tempat jeung deui aing yakin. Moal aya angin anu asup lamun ieu liang teu tembus ka alam bebas. Lumayan gede oge ieu liang. Tiga torobongan di mah yeuh. Tek dipapai ku aing mah yeuh. Nah ka mana terusna yeuh? Aya liang pangparatan dina jero taneuh yeuh. Jiga torowongan. Jiga ngahajak meunang ngagali imah yeuh. Edan nya. Sugane teu kitu ya duh.
1: Wardi teu panjang mikir plus ka jero liang ngoronang bari waspada.
0: Ngoronang Tek ngoronang imah yeuh duh.
1: Manehna ngoronang bari tetep waspada pisi hareupeun aya nu matak bahaya boh oray boh naon. Tapi tetela kosong molongpong eta liang teh cukup keur ngoronang nu ditincak karasa tiis jeung teas. Tetela batu nu ngahaja dibeberes. Wardi terus ngoronang panona melong ka hareup tapi taya nu katempo lantaran poekna kabina-bina. Mun eueuh angin mah hese nangtukeunana nah liang teh terus atawa henteu ieu teh.
0: Aduh. Kapaksa kudu ngoronang ieu mah yeuh. Aduh. Asa beuki leutik di aduh ieu teh.
1: Beuki jauh liang teh beuki leutik. Wardi teu bisa ngoronang ayeuna mah kapaksa ngadapang bari ngarangsod alias ngalangsud. Ngan ari sirah mah bisa keneh cengkat. Tarang Wardi geus opat kali tidagor. Lantaran aya wae batu anu nonyol dina teh dina eta liang teh.
0: Aduh. Geus ngacebrudi kana batu.
1: Jajantung Wardi ratug ciga anu tutunggulan. Rupa-rupa sangkaan timul dina hatena sok sieun liang anu disorang beuki leutik bisi ti asup awak. Tapi ari buntu mah taya alasanana. Sabab yakin angin nebak beuki tarik bari nyendot.
0: Ini teh. Capeknya aduh. Asa eungap untung aya angin ti luar ieu ka dieu. Jadi haratina ieu liang teh terus moblos kaluar jeung mah yeuh ka alam bebas. Tapi liang naon ieu teh nu sanyananya? Nah, ngan sakadar keur jalan hawa atawa aya gunana keur jalan rahasia. Lamun sakadar liang hawa tangtu gedena teu bisa dipastikeun. Tapi lamun gunana keur jalan rahasia, tangtu najan heureut oge kudu cukup ari keur sajelemaeun mah digana mah. Tapi aduh ieu aya batu di waduh meni. Aduh ieu sirah tidak gor di wae mah aya
1: tapi aing kudu terus maju satungtung bisa keneh mah yeuh. Ceuk hate Wardi bari terus ngarayap ciga kanal kaayaan beuki heureut sirah teu bisa cengkat. Siku jeung tuur mimiti lalinu dipake ngadapang bari angsrod-angsrodan, bari angsrod-angsrodan ngalangsud terus Wardi teh. Tapi Wardi teu beak harepan terus ngarayap bari dibarengan ku ciptaan naksir kaayaan liang anu keur disorangna harita teh. Akhirna Wardi tepi ka tungtung eta liang.
0: Aduh, alhamdulillah yeuh. Aduh, bisa cengkat kana mah yeuh. Aduh. Alhamdulillah.
1: Angin undebak beki tarik jeung tiis. Gep leungeun nyekel bibir liang sarata karasa segerna hawa. Atuh meni ngemplong hate Wardi teh sabab manehna salamet geus bisa lolos ti kamar tahanan. Torojol bijil tina liang. Memeh kamana-mana raratret heula nyidikeun kaayaan di dinya anu geus katempo remeng-remeng harita teh.
0: Aduh, geuning aya dina wahangan ieu teh. Jauh oge ieu jiga nama di mana yeuh? Ieu tarawongan teh menika. Aduh, jauh pisan yeuh. Ke. Nah, wahangan asli atawa jeunan manusia ieu teh? Da geuningan ieu mah eueuh caian. Waduh. Gawir geuningan meninang tawing. Namun kitu kudu naik aing teh yeuh.
1: Wardi terus tangah, breh nempo bentang nu baranang di langit. Hatena beki ngemplong sabab geus aya di alam bebas. Hawa tiis kaayaan mani jempling ukur jangkrik jeung cari cangkas nu kadenge teh. Yakin manehna geus jauh ti lemburna Juanapati. Kadorong kurasa hayang bebas, Wardi terila cicing di dinya. Tenitenan tempat nu leuwih gemet kalacat hanyat kana gawir. Muntang pageuh kana akar jeung tatangkalan leutik. Akhirna tepi ka luhur ret kahanap tetela nu tadi disorang teh mangrupa galian ciga nu haja dijieun ku balad ti Juanapati.
0: Aduh. Naik aing. Aduh ya akar. Aduh. Muntang aing ka dieu. Aduh. Luhur ieu gawir tenang tawing geuningan duh. Aduh. Paingan atuh ulah. Aduh. Itu nu jiga wahangan saat aduh dihanap geuningan. Aduh. Alhamdulillah ya Allah ya Robi. Aduh. Aing salamet ayeuna mah yeuh. Kabeneran jauh ti lemur sarta jauh ti paguron si Juanapati. Aing kudu langsung kabur ieu mah yeuh. Teu meunang lila-lila di dieu bisikeun aku apes. Nu akhirna katewa ku musuh. Aduh.
1: Sanggeusna nyarita kitu leos Wardi init ninggalkeun mawengkon kalang sabung rek ngajug-jug ka Cirebon bari mawa hate anu bungangan. Sabab geus hasil nalung ti kaayaan Ki Juanapati kalayan salamet. Initna Wardi teh tepat tempatan dijajabkeun ku hiliwirna angin janari di wetan geus temong kalangkang pajar harita teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
4: Kadok kantos genep ulihan. Kelas ku herbal
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngaon-naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
3: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning aya iklan. Abdi teh kata aji mi barang mesa ka pon lanceuk.
3: Ibu aya pesen teu ka nu sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos Ibu, pangga Bu.
4: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser apa propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
7: 20 hari. Lah.
8: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari dua kali, Pak.
7: Dua kali ya.
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Tanon poe geus moncorong belah wetan. Manuk recet ngabagiakeun sang surya anu matuh unggal isuk bijil teh wetan. Kaayaan kacida matak hegarana. Hawa seger matak betah, tapi pikeun urang kalang sabung mah kacida matak sedihna. Lantaran lembur diranjah jalma jahat, loba nu maot jeung leungit sarta imah-imah loba nu ruksak ku seuneu. Harita oge kitu atuh jalma-jalma di lembur kalang sawung teh. Jalma-jalma sing baliud di buruan bari carinakdak bakat ku sedih. Para pangurus lembur taya anu nyesa kabeh maot. Kabeh binasa ku balad kicuana pati. Jalma-jalma nu aya di dinya ngareluk bangun bingung teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Akhirna pok hiji lalaki kolot nyarita ka sarerea harita teh.
1: Para saderek sadayana, urang teh ayeuna keur meunang dodoja nu kacida beratna. Sabab geus aya nu ngahina jeung ngaruksa ka warga lembur urang. Kuring geus nitenan kelayan apik yen aya 8 urang nu jadi korban kabiadaban eta jelema. Di antarana Bah Demplu anu kapangih layona, anu sejen mah leungit teuing ka mana. Ngan ukur aya tapakna wungkul, getih uncrat ancret di mana meni. Atuh sajabatik kitu aya 5 imah nu kaduru kabeh teu katulungan. Tak kulantaran kitu ayeuna teh urang kudu ikhtiar, kudu narekahan ieu kaayaan. Nah rek kumaha mun geus kieu ieu saderek saraya?
0: Kitu ceuk eta jalma katelahna Mang Wasim. Sapa poe na tukang nyieun lampit Mang Wasim teh?
1: Bener Mang. Urang teh keur meunang dodoja ieu teh. Aduh. Keur meunang dodoja Mang. Tapi naon nu bisa dipilampah ku urang nu hengker? Bener pisan Mang. Sabab musuh teh rangeteng lain lawanun. Teh lawanun Mang. Aduh, ieu mah ieu kudu kumaha carana Mang ieu teh Mang? Sabab kuring yakin jeung nyaksian sorangan yen anu jadi ulon-ulon pangacona teh teh dilian ti anak buahna Ki Juana Pati. Lain lawanun urang nu teh kabisa kitu.
0: Jawab hiji jejaka nu ngaran Marna. Marna ngaranna anu sorana memang ngerek kacida.
1: Bener Jang Marna. Mang oge kungsi nempo sajorelat yen anu jadi bibit perwitna teh anak buah Ki Juana Pati. Lamun urang langsung ngalawan keberanihanana memang moal kuat. Sabab taya bedana jeung reungit nu bruk seuneu. Jadi kieu yeuh para saderek oge Jang Marna sadayana nu aya di dieu. Nu dimaksud ku Mang mah urang teh ulah cicingeun teuing. Kudu daek metakeun akal tarekah. Kumaha carana sangkan bisa bebas tina genggeman Si Juana Pati? Tapi lain hartina kudu ngalawan wae. Kumaha wae carana mah da loba di jalana? Nah minta bantuan kanu bisa. Nah kumaha kitu maksudna teh? Kieu cekuring mah. Kumaha Jang Marna? Bet Kang Wardi oge teu mampu geuningan Kang Wardi nu kabantu ka urang. Kalah leungit ayeuna oge geuningan teh ka mana manehna? Buah beunang ku cucungik Si Juana Pati menenye.
0: Tembal Marna jika nu keukeuh beak harepan. Taya wawanen pisan.
1: Nya, lamun Jang Wardi geus teu hasil, naha urang rek putus asa? Ulah atuh Jang. Urang kudu bisa neruskeun perjuangan Jang Wardi. Kumaha we carana mah? Gunakeun akal jeung pikiran. Ceuk Mang Wasim deui,
0: manehna mah tetep hayang ngabelaan urang lembur sangkan teruksak ku balad Ki Juana Pati. Jalma-jalma nu ngariung manis saheng satuju kana pamadegan Mang Wasim. Tapi can aya nu bisa kapikir. Nah kudu kumaha cara ngabebaskeun diri sabab saurang oge taya anu ngarti kena ulin silat. Aya hiji ge bah demplu apan geus maot ku balad murkana. Barang keur ngariung kitu purudul aya nu datang maningaleut kabeh sadia pakarang pikasieuneun. Pakeanana rata sing sarwa hideung carangkung padag jeung dedeg kumis baplang sarat tak godegna ngawidbid. Bugue barat-barat Mang Wasim teh manising polohok bakat ku kaget sieun jeung palaur kabeh cempet daya nu wani nyarita. Ngadon ngaharuleng bangun bingung rob jalma-jalma anu kakara datang teh ngaronom ka tempat riungan. Haok nu saurang nyarita mani pedas panona bolotot jeung celeer beureum. Urang galang saung syukur maraneh kabeh geus kumpul di ieu tempat sabab saenyana mah kaula memang ngahaja rek ngumpulkeun maraneh di dieu. Maksud kula pikeun narima piwejang tiraja anjeun, tiraja anjeun nu baris ngawasa di patempatan, raja anjeun, raja di kalang saung. Gebeg sadereya ngarenyag sabab ngadenge raja disebut-sebut. Padahal mah geus lila maranehna teh teu wawuh kanu disebut raja. Da memang lain karajaan. Urang kalang sawung tambah-tambah sieuna sanggeus ngerasa yakin yen anu daratang teh anak buah Ki Juanapati. Atuh teg bae. Sarerea boga sangkaan yen maranehna geus dikawasa ku hiji jalma nu dipikasieun ti baheula. Atuh saurang oge tayan wani nemalan ngareluk tungkul bangun nganglu. Sok eueuh nu nangtung kabeh kudu diuk kabeh dariuk dariuk sok dariuk tong aya nu melong ka dewek jeung sabalad-balad tong aya anu tangah kudu ngeluk tungkul bari diuk teu meunang aya nu cucungah sabab raja bakal rawuh ka ieu tempat raja di ieu kalang

0: sarana pangsi nu dipake ku eta wewe. Horeng datang Teh Kijuana Pati jeung anak anu cikal nyaeta Nyi Kancanawati alias Nyi Mas Kancanawati. Cep. Kabeh jempelir keangkat cincak srog Kijuana Pati ke tengah riungan. Kadang warga kalang sabung.
1: Dina dangot iyo anjun sakabe geus aya dina kakawasaan kaula. Kabeh urang kalang sawung cekolotna cek budakna cek awewe cek lalakina kabeh aya dina kakawasaan kaula. Hartina paeh jeung hirup kaula anu nangtukeun. Sabab di dieu mah kaula anu kawasa. Jadi sing saha jalma na anu bahaje ngalawan ka kaula. Paeh bagianana, ocar bagianana. Tapi sing saha jalma anu nurut jeung kumaha ka kaula. Nya hirup bagianana. Sejahtera hirupna. Bisa bebas sakumaha biasana. Ngan anjeun sakabeh kudu nyaho. Yen kalang sabung teh ayeuna mah geus sapinuhna ti kawasa ku di kaula sarta kaula nu jadi rajana di ieu wilayah kalang sawung. Anjeun sakabeh kudu taat jeung tunduk kana naon-naon anu diparintahkeun ku di kula. Sing saha nu wani baha pasti diteuk-teuk beuheung hukumanana. Kitu tah.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
5: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiada ieu enten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
6: Biasa sok dipejet.
5: Pijetan. Enak mantu gitu.
4: Entah ini teh Bapak dilandongan ku
5: alfa propolis.
4: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
5: Di radio
4: cara ngangeuna kumaha Bapak?
5: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
5: Bapak mah teh seep sabotol.
4: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
5: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak teh karaos sarampang.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
4: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petis mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
1: 102,4 Radio Peace FM.
2: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
3: Jawara ti Guha Walet.
2: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Guru jeung kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabar botol, Pak? Tos sabar kali ngaleut.
1: Tina sabotol teh tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nom ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat,
2: entos sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit,
2: rematikna salit cara
3: radang pinggulnya,
2: radang pinggulna mun mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae dibobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan ngunaun, Bu?
2: Biasa weh, soka dokter
1: ayuna, ibu nuju diikhtiarkan ngangunaun, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayuna teh netepan, ruku sujud ogenan, raosen, lutut teh sareng, tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah, gitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Nah mudah-mudahan kitu.
1: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kembalilah pada Allah.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu sabar ujian kah dia teh?
3: Dua
2: katilu aina. Dua katilu aina nya? Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leles, riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawat aja teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
3: 2012
2: ya. Ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Seer
3: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Riut tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
2: Ayah nama.
3: Seernya pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa iwe gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
2: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nih ya.
2: Laras aya kesan deut teh ka ngomit ka kamundang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitunya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Pak Popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui yeuh saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Nama terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kan? Abah itu konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis.
2: Enying-enying genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus biasa jendik biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh ka Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke kok tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyaseuh aya probihan ieu robih wae lah gitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana luka raosna lancar pokoknya tiasa aktivitas mah lancar
0: padahal janten alhamdulillah tos sakinten nyabahnya mohon ku kita saranti abdi Bah Abah kedah cing rutin konsumsinanya mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat urang sami ihtiarkeun Bah nya tur nuhun Bah pidoa ti abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Guru pe lo di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
3: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alpha Propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kadua enam itu mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tes mata, tes ma aini dibuat dengan sistem penyulingan. hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
4: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Terus ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
4: 6 sabotol.
3: Kumaha pakaraosna terus ngaleut sabot?
4: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
3: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
4: Dacan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karos?
4: Lah anger wae geningan mung harita wung. Ungkul, terus ngelain mudah ya, wedoi, karawas doi.
3: Jadi utama kangge ihungkulnya penekan sakit ya, ungkul.
4: Ah, gitu mohon penekan sakit ungkul, wedoi. Terus ngelain malah anger, wedoi.
3: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
4: Kanggo abdi, sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih, ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser, wedoi, gitu dua.
3: Eta panyawatan naon panu di bumi?
4: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
3: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
4: Abatur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci. Gitu.
3: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2, Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
3: Ibu tos enakan cekasna pasti botol kasabakah?
6: Botol kahiji gitu.
3: Ayana to bade mesek ke botol katilu.
6: Katilu, supado sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di desa Barigbek RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmisir Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk bapak teh silamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ini Pak.
3: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitna tetesa dicewet.
2: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kedua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kedua?
3: Di botol kedua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas nya panya.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Di Babakan Asol.
2: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme setengah na.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna mah sad teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper kalau ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
2: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
4: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
2: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
4: sapana terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui Wardi gitu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kapar Wardi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes

0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palimana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ya, panyawat tos lami.
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karosku ibu.
6: Alhamdulillah netadina alim emam ayah nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
5: Alhamdulillah mohon-mohon anu diabetes oke kolesterol lah kumaha bu.
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos ayah setahun obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
6: Radio Peace yang tina Radio Peace FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sarang stres paru. Uhum. Alhamdulillah Pak Atos apa Popolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi apa Popolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
6: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: terdesak pakai uang perusahaan, pemuda di Garut karang cerita dibegal dan terancam laporan palsu. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI. Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Nekat mengarang cerita menjadi korban pembegalan demi menutupi uang perusahaan, seorang pemuda berinisial GM alias Ganesh, 24 tahun, kini harus berurusan dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Ganesh terancam sanksi pidana setelah terbukti membuat laporan palsu dan melukai dirinya sendiri. Aksi rekayasa ini bermula saat Ganesh melapor ke Polsek Tarogong Kaler mengaku dibegal oleh 3 orang di kawasan Jalan Cilopang. Ia mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan, serta kehilangan ponsel dan uang tunai perusahaan sebesar 2,1 juta rupiah. Namun, setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, Ganesh akhirnya mengakui luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan ke polisi. Melalui video pengakuan di Mako Polres Garut Sabtu 19 September, Ganesh menyampaikan permohonan maaf terbuka.
9: Saya tidak pernah dibegal.
3: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Pemkab Tasikmalaya lepas ratusan peserta magang nasional dan dorong gerakan satu ASN, satu pekerja rentan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi. Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup.
7: Wamenkes menegaskan saat ini 156.000 pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
10: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156.000 orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
7: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang. Misteri kasus pembegalan di Jalan Cilopang Tarogong Kaler Kabupaten Garut akhirnya terkuak sebagai laporan rekayasa. Terdesak karena menggunakan uang tempatnya bekerja untuk keperluan pribadi, seorang pemuda berinisial GM nekat melukai dirinya sendiri dan mengarang cerita menjadi korban perampokan. Kasus ini bermula saat pelaku mendatangi kantor polisi dan mengaku diadang 3 orang tak dikenal. GM mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan serta kehilangan ponsel dan uang tunai sebesar 2,1 juta rupiah. Namun setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, GM akhirnya mengaku bahwa luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan. Kasatreskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menegaskan seluruh pengakuan pelaku terbukti bohong.
11: Perbuatan yang dilakukan atau laporan yang dilakukan oleh mengaku korban tersebut itu bohong alias palsu. Pada saat kita memeriksa, ada beberapa keterangan korban ini yang janggal, kita perdalam. Dan pada saat kita perdalam, ternyata benar feeling kita, perbuatan tersebut emang direkayasa oleh si pelaku. Dia ini punya utang ke bosnya sebesar 2 juta. Yang mana uang tersebut oleh pelaku digunakan untuk judi online dan dia kalah. Pada saat uangnya itu sudah habis, dia bingung dari mana dia mengganti, sehingga dia punya ide untuk merekayasa bahwa dia sebagai korban dari pencurian dengan kekerasan.
7: Saat ini pelaku berinisial GM telah diamankan di Mako Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak sekali-kali membuat laporan palsu karena setiap aduan akan diuji kebenarannya melalui proses penyelidikan. Sebelumnya, pada kilas radio, GM atau Ganes 24 tahun memberi pernyataan melalui video. Dalam pengakuannya di Polres Garut Sabtu 19 September, Ganes menyampaikan permohonan maaf secara terbuka lantaran telah mengarang cerita terkait pembegalan dirinya.
8: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
8: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
3: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengakselerasi penekanan angka pengangguran sekaligus memperluas jaring perlindungan sosial bagi pekerja. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi melepas 247 lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program pemagangan nasional selama 6 bulan Senin 21 September. Ratusan peserta magang itu disalurkan ke puluhan perusahaan terverifikasi untuk mengasah keterampilan langsung di dunia kerja. Langkah ini diambil untuk menjembatani lulusan akademis yang kerap dinilai minim pengalaman praktek di lapangan. Selain mendapatkan uang saku dari Kementerian Ketenagakerjaan dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, peserta magang dari kalangan tenaga medis juga difasilitasi penerbitan surat izin praktek atau SIP melalui mal pelayanan publik digital. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan program pemagangan ini menjadi modal penting bagi generasi muda.
3: Yang baru lulus kuliah ingin mencari pengalaman kerja dan tentunya juga setidaknya ingin bagaimana mengalami dunia kerja. Maka dengan melalui program pemagangan ini menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi sehingga ketika masuk dunia kerja yang sesungguhnya betul-betul mereka siap.
2: Di samping penyerapan tenaga kerja, Pemkab Tasikmalaya juga menggalakkan gerakan 1 ASN, 1 pekerja rentan. Inovasi ini digulirkan untuk mendongkrak capaian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini baru menyentuh angka 21,4%.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
9: Hajah ana hasanah.
8: Ibu alamat lengkapna di mana?
9: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
8: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 botol.
8: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
9: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
8: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
9: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
8: Ayah katarak lah ibu tuh ayah ibu?
9: Ayah, saur dokter mah katarak saur nari. Dua nana.
8: Ibu tuh enakan cek kasna pas di botol kasabaka?
9: Botol kahiji gitu.
8: Ayah nata bade mesek ke botol katilu?
9: Katilu, supaya sehat.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
9: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmeser Tesma Aini.
8: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Barayapi, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majang kadua ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu uding ati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
4: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ati abdinya Bu, mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu terus Alpa Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar
4: ya. Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Khasiat dijamu tetes alfa propolis.
1: Itu saya Bapak Saha, Pak.
2: Pak Solehudin.
1: Bapak Linggi pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung banyak.
2: Mohon.
1: RT 4,
2: RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
1: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
1: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
2: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku Bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu.
1: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawitna mah

0: Dicakan ku si ibu na. Lihat tos dayang.
1: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
0: Munda. Sami dan darah sami tiba yun ayah liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seur perbuahanan.
1: Bapak pengguna anak seberapa tetes? Oke seberapa kali pak?
0: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabadei subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di rumah sakit mangsa ayeuna loba jalma nu dirawat. Ari panyakitna mah rupa-rupa, ngan di antarana aya anu katarajang panyakit aneh. Ari eta panyakit aneh teh gejalana hewa bae ka jelema. Unggal nempo jelema ari lain ka kulawargana sorangan mah hawana teh sok hayang bae nyarekan. Panyakit sarupa kitu teh kaalaman ku salah saurang pasien anu dirawat di ruang VIP nomor 5. Anu tayalian manehna teh saurang pangsiunan kuwu. Harita manehna teh keur ditarekahan ku saurang paranormal. Sabab obat-obat resep dokter mah geus eueuh anu mempan. Eta paranormal teh geus kawentar kasaktianana, unggal anu gering panyakit naon bae oge ditarekahan ku manehna mah jarang anu gagal. Harita katempo paranormal teh keur kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake bari ngagayem panglai. Terang panglai para mitra. Eta geuning nu sok dipake ngabura orok lamun wanci sareup narek magrib tah. Sok dibura apan ge ku panglai. Sanggeus mapatkeun jampe pamake, kadenge harita paranormal teh ngomong tarik siga anu ngabuburak jurig. Hei, nu ngagegeuh dina raga wakuwu, geura kaluar. Jurig jarian, setan ti alas roban, ulah rek ganggu. Simsalabim jadi apa, prok prok prok. Cek eta paranormal teh para mitra, bari tuluy puah puah. Manehna harita teh, ngabura sira wakuwu ku panglai meunang ngagayem. Beres dibura sirah na ku panglai, gantawang teh wakuwu nyarekan paranormal. Weh, nanaonan ieu teh? Na dewek teh dianggap orok. Maka dibura panglai sagala. Samarukna dewek teh rek sieun. Teu sieun ieu ku panglai mah teu. Halik, mabur ka ditu. Paranormal teh barang manehna ngarasa gagal narekahan wakuwu, katempo ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Aih, tara biasa na aing gagal narekahan jelema. Na kasurupan jurig naon ieu jelema teh nya? Lah, aing moal geleng. Pokona aing moal nyerah kitu bae. Awas ya, rasakeun ilmu kasaktian aing. Kusiwal harita paranormal teh ngaluarkeun kanyut kundang warna hideung, terus kanyut kundang teh dikodokan. Satuluyna katempo eta paranormal teh ngaluarkeun menyan. Puruluk harita menyanteh dipurulukeun kana roko surutu. Atuh peledek harita hasep menyanteh ngebul tuluy kadenge paranormal teh maca jang jawokan. Bulu kukus menyan ka manggung ka para karuhun jeung wangatua di mana bae ayana. Mangga di haturanan sumping. Ieu putu keur manggih kararepet karuhun. Rengse macakeun mantra kitu. Telila ujug-ujug kadenge aya sora sirihna ambulan. Siga nama eta ambulan teh rek nganturkeun jenazah. Barang ngadenge sora sirihna, paranormal teh katempo curinghak. Tuluy ngabagi teuteup ka sing sakur anu aya di dinya, di antarana aya sababaraha urang kulawarga wakuwu. Telila tuluy harita paranormal teh nyarita. Tah, kadenge teh ku si lain kabeh. Karuhun anu diondang ku dewek geus datang. Siap-siap, dewek rek nusir memedi anu aya dina waruga wakuwu. Puruluk harita surutu teh dipurulukan deui menyan. Atuh ruangan teh jadi muleku haseup. Nempo pamolah paranormal kitu, wakuwu jadi tambah hewa ka eta jelema. Atuh pudigdig manehna teh nafsu tuluy gantawang nyarekan deui.
1: Weh, geus teu beunang diomongan sugannya. Dewek tadi ngomong kumaha? Mabur kali itu mabur. Risi aya di dieu oge. Da dewek mah yeuh, teu sieun ieu ku karuhun teh teu. Mun karuhun selain aya ka dieu, moal asa-asa rek dikieu yeuh.
0: Ceuk wakuwu bari nyokot pispot tuluy diamang-amang siga rek dibaledogkeun ka paranormal. Atuh paranormal teh unur-unuran bari muringis. Leos harita manehna indit ninggalkeun wakuwu. Para mitra sadaya, sajungna paranormal indit, teungeuneuk lila sup saurang dokter awewe asup dituturkeun ku mantri maksudna mah rek mariksa pasien. Kulantaran wakuwu keur katarajang panyakit aneh teh ya para mitra, nya eta panyakit gede ambek. Teu kaop nempo jelema, ari lain kula warga nama, sok tuluy bae hayang nyarekan. Atuh nempo aya nu datang teh, ujug-ujug jrut, wakuwu teh turun tina ranjang, tuluy gantawang nyarekan dokter bari tutunjuk.
1: Yah, Bu Dokter, dengekeun. Kuring ngadon HS di rumah sakit teh, lain hayang di ubaran. Tapi kuring mah saukur erek niiskeun pikir. Ayeuna Bu Dokter ka dieu rek naha? Init kali itu init.
0: Prisi lah, ngaganggu bae. Nu disebut dokter kuwakuwu teh, tayalian nyaeta dokter Lilis. Demi dokter Lilis teh, saurang dokter anu kungsi dirawat di rumah sakit jiwa. Barang ngadenge wakuwu nyarita kitu, manehna ukur seuri leutik, tuluy Noel mantri bari ngomong semunga harewos.
1: Siapkeun suntikan rabies?
0: Saterusna dokter Lilis teh nyamperkeun wakuwu, anu harita anggar keur nyarekan manehna. Para mitra sadaya, nempo dokter Lilis nyamperkeun, wakuwu teh molotot bari tutunjuk.
1: Aih, teu beunang diomongnya. Cek dewek teh init ka ditu init. Tong dukat deket, geus lah. Obat naon bae oge da moal aya nu mempan ngubaran dewek mah.
0: Dokter Lilis ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna lain sieun tapi kalah ka beuki wani.
1: Yeuh wakuwu, tong waka sombong. Majar obat naon bae oge moal mempan? Kumaha lamun ku dewek diinuman obat nyamuk?
0: Dikitukeun mah para mitra, wakuwu teh ngahuleng, tuluy ngareret ka mantri anu keur nyekel jarum suntik. Pok harita wakuwu teh nanya.
1: Ari ente mantri, naon maksudna mawa jarum suntik? Rek nying sieunan. Moal sieun dewek mah euy. Jeung deui suntikan teh paling dieusian obat panas tiris. Yah, kecil. Cing kadieukeun suntikanna.
0: Teu kudu disuntik ku si laing, dewek ge bisa nyuntik sorangan. Ceng harita suntikan teh dicokot ku wakuwu satengah direwak. Atuh sapada harita suntikan teh geus aya dina leungeun wakuwu. Serengeh teh wakuwu seuri. Jauh tina sangkaan. Sararea anu aya di dinya nyangka wakuwu teh rek nyuntik maneh. Tapi teu kanyahoan. Dina gerakan anu cepet, sakilat cos harita suntik teh ditojoskeun kana bujur dokter Lilis. Atuh koceak harita dokter Lilis teh ngoceak bari tuluy ajrag-ajragan.
1: Waduh, ampun, aduh. Mantri, kumaha ye? Mangkaning eusina teh obat rabies.
0: Leng harita dokter Lilis teh karasa riut sirah. Para mitra sadaya, sigana pangaruh suntikan obat rabies teh cepet pisan reaksina. Dangan neksa kedeng teh, ujug-ujug dokter Lilis ngarawéco ngomong tepuguh.
1: Aduh, wakuwu ari keur gering mah, katempona teh ganteng siga Irfan Bahdim. Anu jago main bola teh geuning. Coba ieu, tenang bolana.
0: Cek dokter Lilis, bari long harita teh manehna ngalungkeun botol infus kana suku wakuwu. Kalawan spontan, saharita suku wakuwu teh replek nendang eta botol sata kertanaga. Pletuk harita botol infus teh kena nenggal pisan kana tarang mantri suntik. Atuh goak harita mantri teh ngagoak. Nempo kitu cikikik teh dokter Lilis heuri.
1: Wah, benar-benar hebat tenangan teh. Cing, coba mantri. Dewek hayang nyaho tenangan si lain.
0: Lung harita dokter Lilis teh ngalungkeun pispot anu dijieun tina bahan plastik diarahkeun kana suku mantri suntik. Atuh mantri suntik teh najan keur ngarasakeun mules tarang oge, kapaksa manehna nendang eta pispot.
1: Hiu,
0: manehna teh ngayunkeun suku katuhu, satuluyna habek pispot teh ditelang satarikna. Trung, harita pispot teh nelek kana congo irung wakuwu. Atuh goak harita wakuwu teh ngagoak bakat ku nyeri. Sarta telila pelenung harita irungna teh jadi ngagedean.
1: Waduh. Mantri kurang ajar sia. Keur mah aing teh boga panyakit hewa ka unggal jelema. Turung-turung si lain yeun gara-gara. Atuh aing jadi beki ijin ka sia teh. Yeuh, rasakeun tenangan dewek.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
5: Karaosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocopnya?
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tanu salira tuh Bu?
5: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Ya.
4: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
4: majeng
5: gitu.
4: Kasehatna.
5: Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folklorit.
4: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860. Meni rajin perkosrekan wae.
7: Ce muhun, dah meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya tes ce.
7: Tetes mata? Tes ma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiapna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ieu teh ce.
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Radio Peace Ciami.
9: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yo, rasakan tenangan dewek. Cek hari tawa ku teh nyokot ember plastik, tina handapeun ranjang pasien. Woi manehna teh ancang-ancang. Siap. 1, 2, 3. Habok eta ember teh ditendang ngalambung ka luhur. Kiliwing eta ember teh ngapung para mitra. Satuluyna ember teh murag meneran pisan kana sirah Dokter Lilis. Atuh plus harita sirah Dokter Lilis teh karungkup ku ember. Wakuna jan keur nyeri congo irung oge manehna teh surak. Hore! Gol! Tah, nu kitu ngaranana tenangan maut. Langsung asup. Dokter Lilis anu keur aya dina pangaruh obat rabies, harita teh ujug-ujug jadi gede amok. Porosot ember teh dicabut tina sirahna. Satuluyna sirinting nyamperkeun wakuwu anu keur ajrag-ajragan bari babara katakan seuri. Sanggeus deukeut teh para mitra, hiuk. Dokter Lilis teh ngahumatkeun ember anu dituju sirah wakuwu. Ngan edas para mitra, wakuwu teh kitu-kitu oge runtuk jawara. Barang mireungeuh ember ngancam sirah manehna, rikat harita teh nyokot nampan, wadah ransom anu dijieun tina bahan seng. Sarta sakilat dipake nangkis ember anu ngahiuk krek ngarah sirahna. Pring! Harita teh kadenge sora nampan diadu jeung ember. Para mitra sadaya, ku eta kajadian atuh ruangan pasien teh jadi ribut. Atuh duduluran wakuwu anu keur baresuk harita teh bubar katawuran kaluar ti ruangan tempat wakuwu dirawat. Nu aya di ruangan harita teh karitiluan nyaeta wakuwu, Dokter Lilis jeung mantri suntik. Kadenge di ruangan teh harita aya sora bak bikbek bari sakapeung aya nu ngaguak sigah meunang ka nyeri. Satuluyna kadenge wakuwu ngomong tarik niru-niru reporter sepak bola. Ya, saudara pendengar, bola dikuasai oleh Irfan Bahdim dan sudah melampaui garis penalti. Berbahaya dan ternyata di sana dibayang-bayangi oleh wasit dan sekarang wasit menguasai bola. Sendiri dia menuju ke arah gawang dan sayang sekali, rupanya wasit melakukan pelanggaran. Dan saudara pendengar, terjadilah tendangan penalti yang akan dilakukan oleh penonton. Sarta satuluyna habok harita teh di ruangan. Sada aya anu ngajong ember. Satuluyna ditema ku sora anu ngagoak. Tuluy kadenge deui wakuwu teh ngomong niru-niru reporter sepak bola. Saudara pendengar, nampaknya permainan kedua kesebelasan berjalan tidak seimbang. Karena salah satu kesebelasan nampaknya dibantu oleh wasit. Untuk itu sementara pertandingan di break dulu. Karena kesebelasan yang satunya terjadi pergantian penonton. Jep harita di ruangan teh jadi jempe. Sarta telila Dokter Lilis kaluar di ruangan dituturkeun ku mantri suntik. Dokter Lilis harita teh leumpangna ingkud-ingkudan bari sapatuna teh dijingjing. Sarta katempo bincurang teh gareuneuk. Ari mantri suntik mah harita teh leumpang na nyekelan bae tarang. Sarta katempo tarangna teh bancunur. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di ruangan IGD. Harita teh aya pasien saurang aki-aki anu katarajang panyakit saliwang. Eta aki-aki nu boga panyakit saliwang teh harita keur dipariksa ku dokter ahli bedah. Punten aki ganteng teh, ayeuna yuswa sabaraha taun? Kadenge harita dokter teh ngamimitian mariksa identitas aki ganteng. Nu ditanya ngahuleng sakeudeung siga aya nu diinget-inget. Dasar nu saliwang para mitra, barang ditanya kitu harita ngajawabna teh teu nyambung. Oh, ari perkara ngaran aki ganteng mah, eta teh pamere ti pamajikan. Cigana mah pamajikan teh reueus, pedah aki boga rupa. Ngadenge jawaban kitu, dokter teh ngahuleng. Satuluyna harita teh nyarita deui. Maksudna abdi mah naroskeun Yuswa aki ganteng. Umur atuh harita nyaho Yuswa mah? Dokter harita ngomong kitu teh, aki ganteng ngahehe seuri.
10: Ya, Pak Dokter mah ari heureuy teh sok aya-aya bae. Piraku aki disebut beger pa kokolot.
0: Para mitra sadaya, dokter teh mimiti bingung nyang hareupan pasien samodel kitu. Aih, kudu kumaha nya nyang hareupan pasien model kieu? Jadi bingung ya, rek nanyakeun gering naon oge. Jeung deui da katempona mah, sehat ieu aki-aki teh? Cing rek ngacakan ditanya gering naon? Omong dokter jero hate tuluy mere deui pertanyaan ka aki ganteng. Ke, saleresna aki dongkap ka rumah sakit teh, karaos naon ieu teh? Ditanya kitu aki ganteng teh katempo ngahruk, tuluy ngomong semuda reuda.
10: Duh, punten Pak Dokter. Ulah naroskeun soal status. Aki mah asa kasuat-suat, sok inget ka si Jenat. Sigana saalam dunya oge, moal aya pigentosinana.
0: Dokter teh beuki bingung. Manehna mikir kumaha carana pikeun mikanyaho gejala panyakit pasien. Serengeh manehna seuri tuluy nyokot suntikan. Kebag aki ganteng teh ngarenyag, barang nempo dokter nemongkeun suntikan. Katempo ku aki ganteng, jarum suntik teh guguri lapan. Bari rada ngadang heak aki ganteng teh ngomong.
10: Aduh, punten Pak Dokter. Eta suntikan teh kanggo nyuntik aki. Da aki mah teu gering nanaon. Ukur kurang denge wungkul. Piraku kedah disuntik sagala.
0: Serenge harita dokter teh seuri, manehna jadi apal yen panyakit aki ganteng teh ayana dina ceuli nyaeta kurang denge alias torek. Geus kitu mah suntikan teh sup diasupkeun deui kana wadahna, tuluy dokter teh nyarita.
1: Oh, janten panyawat aki teh gembul cepil.
10: Ti tadi atuh nyarios, tos lami karaosna ki?
0: Ditanya kitu aki ganteng teh katempo kerung tuluy nyarita.
10: Ah, Pak Dokter mah sok aya-aya bae. Terang tisaha aki gembul barang dahar. Tinggal iwe waruga aki. Piraku jalmi gembul salirana alit.
0: Dokter teh geus bingung deui bae. Tetela hese pisan yang hareupan pasien anu boga panyakit saliwang samodel aki ganteng. Saking ku bingung jeung pusing yang hareupan aki ganteng, sigana dokter teh jadi stres. Antukna maneh nage jadi kabawakeun saliwang. Harita nu nanya teh aki ganteng.
10: Cing, cobi Pak Dokter, panyawat samodel kieu tiasa diubaran canda.
0: Memeh ngajawab dokter teh nyerengeh seuri, tuluy melongka aki ganteng teu lirapok ngajawab.
1: Yeuh, ki dangukeun. Abdi mah trauma bobogohan jeung dokter deui teh. Baheula ge kungsi bobogohan jeung dokter gigi. Unggal apel tehna da eta mah nu diobrolkeun teh masalah nyeri huntu we.
0: Cikikik aki ganteng teh seuri, tuluy nanya ka dokter.
10: Nembe teh dokter nyarios naon? Teu ngartos aki mah. Tadi teh aki naroskeun panyawat aki tiasa diubaran tante. Geuning dokter ngawalerna teh los-los kana soal dahareun.
0: Huleng dokter teh ngahuleng, nginget-nginget kana omongan manehna bieu, tuluy nyarita jero hate.
1: Aih, naha nya tadi aing teh ngomong soal dahareun?
10: Ah, teu ngarti ye. Moal kitu aing katepaan panyakit saliwang.
1: Ah, bener-bener mata clear ye.
0: Cag harita dokter teh kana HP, satuluyna nelepon ka salah saurang dokter sejena. Pareng sia nelepon, teu lila kurunyung teh dokter Lilis datang. Satuluyna dokter Lilis teh nanya ka dokter anu bieu nelepon ka manehna.
11: Aya peryogi naon, Dok?
0: Jung harita dokter bedah teh nangtung tuluy nyarita ditujukeun ka dokter Lilis.
1: Iye, Dok. Punten pangmayunankeun pasien namina aki ganteng.
0: Rupina mah kedah ditangani ku spesialis sarap.
1: Ku abdi mah teu cocok geuning. Ditaros oge teu nyambung bae.
0: Mangga Dok di kantun. Leos harita dokter bedah teh ngoloyong indit sanggeus nyerenkeun pasien ka dokter Lilis. Gek dokter Lilis teh diuk pahareup-hareup jeung aki ganteng. Satuluyna dua nana silih pelong salila-lila.
1: Cegoh aki ganteng teh batuk.
0: Atuh kebeg dokter Lilis teh ngarenjag.
11: Duh, aki ganteng mah, prakrek batuk teh bebeja heula.
1: Kalah ruas.
11: Karos naon aki teh? Nu ditanya harita teh teu gancang-gancang nemal, kalah ngahuleng bari tarangna katempo kerung. Sakali deui dokter Lilis teh nanya,
1: "Heh, Ki, karaos naon aki teh?"
11: Ditanya kadua kali nama, aki ganteng teh karek ngajawab.
1: "Ke, sakedap Bu Dokter, nuju diemut-emut heula."
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
12: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
13: Mohon.
12: Mohon pamiling kita di mana teteh?
13: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
12: Kecamatan?
13: Surade.
12: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
13: Lambung.
12: Teras?
13: Radang usus.
12: Mohon.
13: Batu ginjal.
12: Tos sabar alami teteh?
13: Atos sausum.
12: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
13: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teacan aya pirobihan.
12: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
13: Alpa propolis.
12: Mohon, siap sabra botol teteh.
13: Atau siap 2 botol.
12: Sareng ayeuna pangintenya?
13: Mohon. Mohon,
12: takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
13: Mohon.
12: Naon wae nu tos damang teh?
13: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
12: Alhamdulillahnya.
13: Ginjal teu aya.
12: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
13: Iya, alhamdulillah.
12: Mohon alhamdulillah.
13: Pirobihan
12: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
13: Amin.
12: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
13: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Maaf, dengan Bapak siapa?
16: Saya dengan Bapak Junaidin.
15: Bapak Junaidin?
16: Iya.
15: Alamatnya?
16: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
15: Oh, Jati Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
16: Yang kedua.
15: Yang iya. Kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
16: Untuk ibu saya.
15: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
16: Ibu Darsi.
15: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
16: Umurnya 64.
15: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
16: Tinggalnya di sebelah.
15: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
16: Matanya perih, gatal dan berair.
15: Oh, berair, merah.
16: Merah ya.
15: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
16: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
15: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
16: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
15: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
16: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
15: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
16: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
15: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
16: Amin. Amin.
15: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis,
17: seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
19: Sahabat sehat keluarga.
1: Oke, sakadap Bu Dokter. Nuju di emut-emut heula. Oh, muhun. Tadi ka rumah sakit teh nyalira. Teras tadi basa bade daftar, aki teh sasab ka kamar jenazah. Tiasa ka ruangan ieu sote dijajabkeun ku satpam. Ke dupi Bu Dokter. Sok ngubaran panyawat naon bae. Tiasa henteu upami nambaan panyakit saliwang samodel aki.
11: Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Dokter Lilis teh ngahuleng sakeudeung tuluy pok ngajawab.
1: Lah si aki mah sok tuluy bae ngaco. Tadi ceuli teh aya gagangan, ayeuna aya daunan, jeung rawing deui. Mana lu bener ki?
11: Kuleng aki ganteng teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Ke. Ari bieu Bu Dokter teh ngomong naonnya?
11: Tuluy aki ganteng teh nanya deui ka Dokter Lilis.
1: Punten Bu Dokter. Tadi bajar Bu Dokter teh naros. Cepil saha nu aya gagangan?
11: Ah, aki mah asa can pernah mireng. Cepil jelema aya gagangan? Tetela para mitra, nu saliwang teh lain aki ganteng wungkul. Tapi Dokter Lilis oge sarua, ditanya ngaler, ngajawab ngidul. Atuh dua nana harita teh ngarasa bingung, sabab obrolan maranehna teh teu nyambung-nyambung. Kulantaran ngarasa bingung, cek Dokter Lilis teh kana HP. Maksudna mah manehna teh rek nelepon suster supaya bisa ngabantu pikeun komunikasi jeung pasien. Tuluy chat harita HP teh dipencet. Teu lila Dokter Lilis teh kadenge ngomong ditujukeun ka suster.
1: Halo? Sareng suster Ian? Diantos di ruangan IGD?
11: Sanggeus ditelepon, teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang. Tuluy manehna teh nanya ka Dokter Lilis.
1: Bade aya naon ieu teh dokter?
11: Gancang harita teh Dokter Lilis ngajawab.
1: Iye suster, abdi marios pasien tapi sesah pisan. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Jadi teu nyambung bae obrolan teh.
11: Cing ayeuna cobi ku suster Ian ditaros.
1: Udur naon kitu?
11: Suster Ian harita teh katempo ngahuleng. Tapi teu lila kituna teh tuluy ngajawab.
1: Oh, mangga dok antosan sekedapnya.
11: Beres ngajawab kitu, leo suster Ian teh ngalios indit. Atuh Dokter Lilis teh bingung deui bae ku polah suster Ian.
1: Eh, nah hanya suster Ian kalah indit. Pongkoh tadi teh nyanggupan rek mariksa pasien.
11: Teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang, tuluy pok nyarita.
1: Mangga dokter, amulan mah tos disiapkeun. Bade angkat ayeuna.
11: Cobeg harita Dokter Lilis teh ngarenjag. Teu sangka Dokter Ian oge bet kabawakeun saliwang. Dititah nyakareupan pasien kalah nyiapkeun ambulan. Hari aki ganteng anu tita tadi balem bae teh harita milu mairan. Tapi anger ari ngomong nama teu nyambung.
1: Toslah Bu Dokter, ulah repot-repot. Da moal ami aki mah. Bade permios bae nya. Ke gampil ka dieu deui di parios mah upami panyawat abdi tos parna pisan. Mangga Bu Dokter, oge neng suster. Engke deui bae lah di parios nya.
11: Para mitra sadaya, pasien di eta rumah sakit ku waktu ayeuna loba nu katerap panyakit araneh. Lianti panyakit hewa kajelema jeung panyakit saliwang, aya oge pasien anu katerap panyakit pohoan. Siga harita di ruang rawat anak, aya salah saurang pasien aki-aki anu nelah mah ngaranna teh Aki Rayud. Manehna teh kapaksa nempatan ruang anak kulantaran unggal ruangan dewasa eueuh anu kosong. Kulantaran Aki Rayud dirawat di hiji kenjeng barudak. Atuh kalakuan sapopoena oge kapangaruhan ku polah barudak. Salah saurang pasien budak lalaki umur 10 tahun harita ngajak ngobrol ka manehna.
1: Ki, ngenalkeun ngaran Uing Udin. Ari Aki ngarana saha?
11: Ditanya kitu, Aki Rayun teh ngahuleng. Tuluy ngantelkeun curuk kana tarangna, teu dilapok ngajawab.
1: Oh, si Unjang nih nganya kenalan. Eh heula Jang, keur ni ingat-ingat. Poho deui ngaran Aki teh saha nya?
11: Tapi ari ngaran keun mundak mah Sukirman. Ngan ulantaran ayeuna mah geus polot, ngaran Aki teh diganti.
1: Tapi Aki teh poho deui ya. Kek nangguan sagedeung, rek ditanyakeun ka tatangganya.
11: Aya nu mun HP na mah ngan candi ngaranan. Gap harita Aki Rayun teh kana HP, tuluy nelepon. Majar nama nelepona teh ka tatanggana.
1: Halo? Maaf euy, saya ngaganggu ya. Saya teh rek nanyakeun, ari ngaran saya teh sahanya? Poho deui ya.
11: Tuluy kadenge tina HP teh aya nu ngajawab.
1: Ke, ieu teh ente anu keur dirawat di rumah sakit, Len?
11: Kehela keur diinget-inget, saya ge poho deui euy kangaran ente teh.
1: Rek ditempu dina HP, da nomor ente mah teu dingaranan.
11: Dijawab kitu Aki Rayun teh kerung. Tuluy ngomong deui.
1: Heh, pidaku deui ente poho kangaran saya. Baheula mah keun budak ngaran dewek teh Sukirman.
11: Tapi ayeuna mah kulantaran geus golot, jadi ngaran dewek teh diganti.
1: Kan saya teh poho deui euy.
11: Dina HP teh tuluy kadenge deui tatanggana teh ngomong.
1: Duh, piraku saya kudu susumpahan mah. Nyaan poho deui euy. Saha ngaran ente teh nya?
11: Ke, ari ente apal ti kangaran saya?
1: Sarua euy, saya ge ujug-ujug poho kangaran sorangan.
11: Wah, moa gara-gara ngobrol jeung ente nya, saya jadi katerapan penyakit pohoan.
1: Waduh, cilaka ya.
11: Ngadenge anu ditelepon ngomong kitu, chat HP teh dipareuman. Tuluy Aki Rayun ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran manehna.
1: Duh, hampura Jang. Mieu nanyakeun ka tatangga ge, sarua poho cenah.
11: Malah anu diteleponna oge pohoan ka ngaranna sorangan.
1: Geus atuh, Ki Ujang mah cukup nyebut Aki bae nya.
11: Ngadenge Aki Rayun ngomong kitu, budak teh siga anu baeud.
1: Embung ah nyebut Aki mah. Da uing ge Aki mah boga di imah. Geus lah, ari embung kenalan mah tong sare di dieu. Pindah kali tu ka ruang sejen.
11: Rengse budak ngomong kitu, kabeneran harita teh aya dokter asup ka eta ruangan. Dituturkeun ku saurang suster. Atuh jep sapada harita anu keur ngaromong teh ngadadak eureun. Satuluyna dokter teh nyamperkeun ka Aki Rayun bari terus tatanya.
1: Punten, dupi jenengan Aki teh saha?
11: Ditanya kitu ku dokter, Aki Rayun deh ngahuleng. Tuluy ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran ka manehna. Direret ku Aki Rayun, budak teh ngajebian. Tuluy ngomong ditujukeun ka dokter.
1: Pak dokter, pindahkeun lah jelema eta. Ulah sina sare di dieu. Hewa uing mah ka jelema eta teh. Ditanya ngaran bae ge ngahesekeun. Siga nama awal mere nyaho ngaran oge.
11: Kadenge budak ngomong kitu, dokter teh seuri tuluy nyamperkeun ka eta budak bari kadenge pok nyarita.
1: Teu kenging kitu Jang pamali. Si Aki teh sakoloteun urang, kudu dihormatan.
11: Ke, ari si Ujang saha ngaran teh?
1: Ngadenge dokter nanyakeun ngaran, budak teh ngahuleng. Tuluy ret ka Aki Rayun bari pok nanya.
19: Ki, inget keneh teu ka ngaran uing? Basa tadi uing ngenalkeun. Nah, geuning uing ngadak-ngadak poho kangaran sorangan.
11: Cikikik Aki Rayun teh seuri, tuluy ngomong ditujukeun ka eta budak.
1: Madak oge, tong sok dusun ka kolot teh. Dah, pan karasa ku si Ujang oge.
19: Lain agi mung kenalan jeung si Ujang, tapi ari poho mana kumaha tuh.
11: Ngadenge anu paloba-loba omong, dokter teh tuluy misah.
1: Tos tos tos tos ulah naribut. Hawatos ka pasien anu sanes bilih kaganggu.
11: Tahatu sakan tenan bae ngawartosan khususna ka sepuh-sepuh murangkali anu dirawat di ruang anak. Ti ayeuna kapayun sim kuring ka papancenan kanggo marios pasien saban dinten. Lepangkeun nami abdi. Barang rek nyebutkeun ngaran, dokter teh ngahuleng tuluy ngareret ka suster bari pok ngomong semua harewos.
1: Suster, emut keneh teh ka nami abdi.
11: Atuh, tepupubuh bet poho kanangaran sorangan.
1: Suster harita teh ngahuleng.
11: Tuluy dampaleungeuna nyabak tarang.
19: Duh, punten dok, hilap deui.
1: Ke, sahanya nami dokter teh.
19: Dupi dokter emut karena nami abdi. Aduh, sami dok. Abdi oge bet hilap deh kangaran abdi sorangan. Harita suster teh kalah malik nanyakin ngaran manehna. Dokter jeng suster harita teh silih pelong, dua nana pada-pada tengarti karena eta kejadian. Kerting haruleng kitu, kadenge HP dokter disada. Tetelah harita teh aya telepon, nya eta ti dokter Lilis. Kadenge dokter Lilis teh nanya, halo? Punten dok, ngaganggu sakedap? Aya nu bade ditaroskeun ieu teh? Dupi dokter emut kanami abdi? Tuluy dokter anu bieu ditanya teh ngajawab. Aduh, punten, iya sareng sahanya. Dina HP abdi nomor ibu teu aya namian. Aduh, asa kaleresan ye. Abdi ge bade naroskeun ieu teh. Manawi ibu emut keneh kanami abdi? Dokter Lilis kadenge ngajawab. Aduh, sami dok. Abdi ge hilap deui nami dokter teh, sahanya? Para mitra sadaya, sigana panyakit pohoan harita teh sumebar tatalepa ti jalma ka jalma. Atuh kaayaan di rumah sakit jadi rame kunu nanyakeun ngaran sewang-sewangan.
20: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
21: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
22: Emak Icu.
21: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
22: Dawan tengah Pajaten.
21: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
22: Lambung sareng vertigo.
21: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
22: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
21: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
22: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
21: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaos nama?
22: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
21: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
22: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
21: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karaos nama?
22: Alhamdulillah tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
21: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
22: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
21: Di botol kasabaraha mah ngaraoskeun khasiatna, Mak?
22: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
21: Oh, terus saya probihan nyamanya.
22: Nuhun, alhamdulillah.
21: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Ayeni membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Ayeni. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya. Menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, enggak masalah.
1: Enggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dulu kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih.
2: Cuaca juga sedang panas, kemudian angin juga kencang, menjadi besar dan kemudian dia panik, akhirnya menimpa dia sendiri.
3: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai 2 terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi. Bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar. Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga Rp19 juta. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
4: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
3: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
5: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal, kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
6: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
5: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
3: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya, korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
7: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
2: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas tiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkecium kencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
7: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
8: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
9: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada Wali Kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah Kota Sukabumi.
8: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
10: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
3: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor Dinas PU di Kota Bandung.
11: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
12: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
13: Mau mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
13: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
16: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, gimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
13: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama, menegaskan pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsiarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: wajib eta baros kamu cing cing.
1: Aduh, ampun teuing Kakang Semar.
0: Cing cing cing cing cing.
2: Kumaha mah?
1: Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula. Daya deui, daya deui.
2: Allah.
1: Pangeran di dunia teh lintang ti salira Kakang Semar punyungan kaula semahkeun kaula damak-dameun kaula. Atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh ti leuleutik teh dipepene ku dunya. Mas picis kumarin singi inten jumanten hoyong naon paripaos nama burung laksana.
0: Sumuhun da putri raja mama. Terah menak akhirnya ditikah ku bapak anu sakira regedna dicandak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge
2: ya, mun kitunya istri
0: teh uyuhan betah
1: dawala kasenangan jeung kabagjaan teh bisa diukur ku dunya wungkul. Tapi kadedeh kanyaah papa maneh anu blok-blokan ka mate luar biasa dawala. Yah, nate lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula. Kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tidu jadi salaki.
0: Sarebu hidnya lumatak dewek mumbuka pemajikan geus sieun teu mangi sareng mah.
2: Iya kitu. Cing rayagan yang anu kitu pemajikan.
1: Sawangsulna bapana kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh.
2: Lah kurawet haseum ning anu.
0: Ih, mah. Apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir?
2: Yah, eta.
0: Oh, syukur. Dumeh bapak teh pan mawa anak sampeuran satilu-tilu si Cepos, si Dawala, si Gareng. Hah?
1: Parantos jadi anak kaula lahir batin astra jiga Dawala jeung Dawala Gareng.
2: Sugana mama.
0: Osok dirungsing unggal poe.
1: Aduh, atuh sawajarna, sawajarna ka indung madak kadengeun-dengeun mah geuning teu wanieun.
2: Oleh.
1: Oh, nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak.
3: Najan ketos ge.
0: Naon sia teh seuri? Iya eta dumeh anak bararaong. Ah. Da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nya tama teh teu asa ka anak sampeuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah.
2: Ah, leungit.
0: Mate inung abdi, pujaeun abdi, punjungan abdi, semahkeun abdi, damak-dameun abdi.
1: Syukur.
0: Tong disebat anak sampeuran, ma inung abdi, asli abdi, putra ma asli. Syukur.
2: Tah, diwawa tesanan tanya
0: anu. Sajabana ti kitu. Urang teh sasat dipersaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa kena gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih
2: jadi pupuh lemur
0: kapala desa sumuhun
1: taku kituna.
0: Sumuhun Pak Kades kumaha? Dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja. Juragan Arjuna
2: kumaha?
0: Di daerah Madukara ayeuna teh duka ka mana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari. Ta urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalametanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung kadieu pangaulaan juragan Arjuna teu aya ayeuna teh sumuhun ha kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si Cepot unggah adat. Sumuhun da padi tanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh Aang teh pilih aya kapalai Aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si leing mah kitu urut mah bebeja ulah cara bebenyi teuing da si cepot teh geus gede
2: blak-blakan
0: ulah sumput salinu cing pangneanganeun ka dieu jeung dewek bisi pajar teu diprihatikeun kudu jadi kolot
2: pikiran perhatian di baluas di baluas
0: tak tu geuning itu tu
1: jang astajing anak mah ka dieu jang
0: ah ya wala ya wala saur bapa ka dieu cenah sieun dicarekan moal ka dieu
2: calikna di dieu yeuh kang ah
0: teuing dibawa si Isar kitu nya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syampurasun.
1: Rampes ya. Rampes ya kadieun laki.
2: Sono cari pas-pas.
1: Si bapa pi hatur bapa.
2: Ya mah.
0: Tong ceurik jang. Oh diterima.
1: Cuma kapi hancur abdi juga. Aduh, tobat ting anak king astajinga anak majang nuhun cu cager. Jae, ti mana wae, ti mana wae ari maneh mah teh melan lain kuna naon cepot. Perjanjian kamu. Kagagan
0: cuma. Oh, jeung rengge, kan. Lainnya rengge.
1: Betul sedih aja sih masih kan milu sedih kai.
2: Itu kan kalau aja kan jebeng ya.
1: Tinggal yang nelon. Daya daya apa?
0: Sap bebeja.
1: Mawi abdi teh bapa. Mawi bapa abdi teh pengadui kaki aja aja. Kepengaruhan kuimpihan abdi teh aja aja. Abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh teh kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapa.
0: Oh, aya problem batin.
1: Nya naha naon jang? Hayu kawitna mah abdi teh ngimpi mah. Ngimpi naon jang?
0: Ngimpi naon? Ngimpi naon atuh Aa teh?
1: Abdi teh upami teh lepat mah dina wage Jumaah. Ya. Aye ngimpi teh kitu, abdi teh ke di patamanan we, aya taman anu metak endah. Endah. Kemang-kemang warna-warni. Allah. Aye di taman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh rupan dangdosana teh dangdosan putri raja. Aye ka abdi teh jonoh kitu. Aye abdi teh ngalieuk, abdi teh kadeprak, we dihup da isin, ningal rupianana. Aduh, bapa.
2: Adrik pasti.
1: Teu acan dikieun age abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu.
2: Cuman ngalojeng mah
1: handap. Aye pek teu manehna teh, Pa. Ka abdi teh kana tak-tak. Kana baju abdi dibedol kaluhur abdi teh di warang ngantung.
2: Gado didangeunakeun.
1: Manih. Bari jeung abdi teh, abdi teh aduh tersirik nak ngompolan mana gue isi-isi nak
0: hah
1: duduh cahin ya ngenakun ngaran abdi teh wirginingsi
0: saha
1: wirginingsi cikeng neng teh dimana apa dia cina negara kaula tuh itu karaton kaula ya teh duh hilap duit negara nama abdi teh hiji-hiji nak putri raja
2: Purti tungha
1: kitu kan tuluy
0: kumaha
1: tuluy jang abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamegat anu sapertos ieu teh tipu kieu teh kitu abdi teh tara ai tipu aing tipu naon
0: tipu akang mah tipu ting
1: ya jete heueuh
0: poek atawa tipeureu
1: ya beli di babu ke kuaing dola
2: diganggu
0: terus
1: mau boga salaki sing abdi teh lamun teu kangkang
2: sakapeung api sakapeung kang
1: sakapeung api sakapeung kang teh apa tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian bapa
2: hayang pangideui
1: meureun teh ngimpi abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagancung maneh
2: ulah model abdi meureun nya
1: tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna tapi dipikir deui pilaku mah kajeng kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuh eueuh rangkap aya tobat tobat ting astajinga seolah-olah abdi teh beut nginik-nginik pasir jog-jog nyeri buah roha ngajul bulan kuah iu uung
2: nyari
1: kahayang dipakan kahayang dicungcung langit ya kakak buah kahonta aku abdi jelma sangsara model abdi layong ka putri raja tapi dah hati mah hati karena nangge hati ngaran lagi hati itu bisa dipangpalirkan bapak kali lewah dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangran upi kaki hoyong amitan kanu jadi sepuh hoyong nyingkah dia lemur dek nuturkan inung syuku nah tete maka yang ngimpi abdi tidak mau apa tiba-tiba ngimpi namun awa kenyataan mau balik munsan pangi abdi teh lukut naon nangara wilubuk hidung jadi bodas dada antara karena bumi buluan belut jangan orai munsan kapangi mawa kawangsul ayah nu jadi sedih tanda wala emak senewa nu mengalahkan suluh jeng cahi biasa nama dewek tola dek pik pik hapik pik emak
0: nyerinya hati oh nyatuing
1: aduh tobating anaking dawala
0: jadi kaedanan ku impian
1: lancing usap pengejak istighfar jang tahu ge unggah udang syarat cikir teh istighfar istighfar agar we teh sageur nah ye teh bapa impian nah ka impikeun disebut ka impikeun nanti berang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan teh pernah pangi jeung cokolot namun ngimpi teh jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngaling ka impikeun
0: Jadi
1: abis teh pada mios di lemur bapa. Aduh disuhunkeun teh doa nanti bapa sareng ti emak abis teh. Mung panuhun we abis teh janes teh hoyong mantosan ka priyogian emak sareng bapa di lemur.
0: Aya. Tuturkeun inung syukur si aya teh sareng gugu maka aing init. Init.
1: Abdi mawi abdi dongkap teh kitu bade anu merestu we nuhun. Anak kaya ah kasih bapa abi ngurus diurus ku bapa tika pungkur tu hiu kaya nanti abi tetiasa mulang terima anggur berat nyuhun berat nahun berat nerima kenanya kasih mungku kaya ah ma abi tu hiu kaki aja ma nuhun ma muka muka bapa ma salamina ajarnya penang tayungan gue sinu kagungan abi hapun teng tidak sanggar rupi kalapatan tidak kebedegongan anak tidak ada dola dik mi hape ma jeng bapak mi hape dan ke sekarang lo cece ayo magi kumah nasib datang pikiran dewek dan baik dik mi hape ma bapak pergi os
0: ayo ini siap kabina-bina teing dulu
2: disiapkan gemolan ada suka ente cari
0: gemolan oge gus disiapkan dulu itu
2: bener luas nate
0: kan antep dulu tuman lain tuman nah usia teh mang menang kes ya sana emang menang kan turunan tetepang lagi tuh ya turunan tisah usia teh tiba buyut nah dan lain anak kucing tete cepot teh
2: kucing ini bapak anak
0: tunali pak mane
4: Ada budak gitu nya
0: kan. Cing ngenteng bapak teh atuh. Cing sadar nepi kapal bahdinya etah teng maruteng anak meraku kunjungan uyah tara TS ke Singapura.
4: Kaluhu.
0: Uyah mah tetep TS na ka anak ti saha turunanana si Cepot teh turunan Semar punten. Punten ieu mah yeuh. Da ieu mah nyaritakeun. Ha turunan dewek. Sumuhuna teu sadar bapak dupi bapak pangkat teh naon. Dan dipercaya sote ayeuna jadi kuwus sapalak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureut pakeun pusat bahan lieu keuweuh ragap teu aya usaha korek-korecok lurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut tomat teh eueuh rengrengan bapak mah disebut tempur lain. Rengrengan teu aya. Pencitan
4: jauh kakasep
2: domba sayur
0: coba etak kakolot semohon bongana kolot na bubudakun bubudakun kumah dewek bapak teh ngenteng kasep ente hari bapak ha rumah sah dewek teh ente ay bapak nikah kasaha ha kainung silain putri timana di negara Sekar Mume putri saha ya putri raja geni kata turunan tidinya. Amin-amin ateuing. Tuh tetangga aing ngeprokan nih.
2: Teu panuju aruju
0: bener kan eta. Tos kitu, Pak. Baheula bapa geuning basa kapelet kumaha duh meuli tunggu di parucatang dirumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi. Aya kararas gapruk. Siti Ragen.
4: Saruadina pangimpian.
0: Pan harita barareuh teh pangna, pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cageur teh digembrong ka marang. Iya.
2: Belahan monok moal.
0: Kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh.
4: Ai rasih ka bongkar teh kitu.
2: Hari can pangih harita panjeung mah
0: saruadina. Can penak jeung emak. Cingjang tulungan inung sia teh geus mapageu emen tadi papageun dina impian tina impenan bapa ge kapungkur geuning
2: sami
0: ka anak menta tulung ayeuna anak menta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranana cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakinasihan kana gede nya ku gedena kana leutik nya ku leutikna kana awewe nya ku awewena kana pinter nya ku pinterna kana bodo nya ku bodona kana goreng patutnya ku goreng patutna kalau baungnya aku baungna kalau pegeknya aku pegekna tuh bener jang bener jang bener nah keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia tuturkeun sia erek da ka dulur balik-balik kanan kolot kitu patut omong ka deungeun-deungeun ka anak sorangan mah punten mah abdi mah mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mah dek di dieu dek maniri dek nitah tatangga we ka rasuluh mah jang sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah naonan ye teh kolot teh nepi ka kitu ampun ampun teuing sugan teh nya anya anu jadi anak teh abina-bina teh bari jeung anjeun teh budak dibawa geus geledek ku kaula e kaula nepi ka lahir batin nu nya herat nya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun ampun
4: jadi
0: tujetan dan naon teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanyaah ka deudeuh kaulas ka asih kana jadi anak ka si Asta jingga ka si Dawala teh geus napel geus aya dina hate
2: geus ngahijat ya geus masket atuh
0: geus masket arek ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu beda we kacang ningang kajang
1: kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuhus ka Kang Jeung Rama ka nagara Sekar Bumi dek nyuhunkeun harta banda Mas Picis kumarincing inten jumanten kangge punana kangge si Asajingga kangge si Dawala bilih eta pipa majikanna teh barang penta emas palai-palai sabaraton Ya mah sanes Banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teu bisa nulungan indung naon ngaranna
0: Ma
1: kumaha
0: nuhun ulah ceuk beja Siti Ragen nyaah ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gemleng tur salamet teh
4: aya pepulasan
0: hiji istri anu sajati sarajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapana dek melaan si Astra Jingga bari jeung eta teh anak sampeuran ngandung hartinya ka anakna bogoh ka bapana moal dua matak bapak moal nyerahkeun emak sabab naon moal aya deui cara emak hate
2: tibatan miceun memenihna mah
0: eta mah kejeung dek bare harta kakayaan Mas Bisih kumari cingin teh jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kajaah bijina ma cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta dunya ieu bumi leres dalap ribuan kali lipat gede nage
4: sawarga
0: bari jeung mah sanagara aya keneh di bumi dek ngadugeulis jeung bapak yuk hayang naon sise patong boro make jeung hayang ka manusa nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol paing hiji saton mah teh dek ngawa emas teh ngetik
4: teh kuku
2: bener teh dulu nyakin nasihan
0: naon atupang ladugika diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema perih mangkena kaitu napeurah
2: aya kalah menang peurah
0: cenah macakar antep cenah katemong jati dirina cenah temong kamandirianana
2: ulah diwowoin
4: gede ngeus dewasa eukeurkeun
0: si sepot teh gede ngeus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese cape susah payah pait getir lara barangsa kaituna kumaha keun antep cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan urang lalajoanan keceul nepi ka pebah mana kitu mah ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal selamat dihina ku pimitawaeunana nepi ka ditampik ku awewena aing turun as

0: Susras, kaitu ka dieu aing. Geus kana kawajiban kana jadi kolot mangalakeun suluh, mangalakeun sait tapi keun bae daya sidawala. Nih, wirik ining sih. Da teu puguh alamatna duka di mana nagara naon. Ngan anu puguh mah putri raja kakasihna Dewi Wirik Ining sih. Sana jana yeuna akan nuturkeun inung suku hayang nyaho nepi ka perbah mana. Siapa kuring ingat ceuk Kiai asa kayang tangtu pareng.
1: Eta.
0: Gareng dawala. Bapak teu nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak geus wae da kolot kitu. Kuring mana kitu ge meulang. Sieun ditampik batur, sieun dihina batur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 11 tahun.
3: Sate acana ngangge jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu
4: perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
4: Nambah hiji.
3: Nambah hiji
4: kedua
3: alhamdulillah.
4: Kedua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nambah hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alfa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya betul.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?

0: ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
1: Iya.
0: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli 2 botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin, amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kelanan. Kayak kedua ngadoa ke nya bakal bawa sedih. Bacuri sedih jangan ada hari ringan jeling mah.
1: Pan ngabeberah hari akang. Sugan we akang kahibur, sugan we kahibur ada guliga.
0: Kedah ikeun nu nyeri hate mah da saka suwa-suwa tadi deui teh. Beri gining sih. Kadulur-dulur anu di kulon, anu di wetan, anu di kaler, anu di kidul doana we, emang saya pocing laksana yang kamu kawin gening sih. Pasti. Kestu na we, kapa haji obar sobarna itu. Bapak-bapak pati Bandung. Ya. Atu kakang Deni Rukada.
1: Kang Haji Deni Rukada.
0: Di komisi deh.
1: Ya.
0: Yang si neng na. Syaurna mah da teh janji bari masihan kado di mana akang kawin.
1: Nya bere.
0: Mak jeung bapak teh geus kolot. Saha nu tanggung jawab mangalakeun cai, mangalakeun suluh? Apa dewek teh geus miapé ka sieun tong tutur tong nuturkeun aing. Da puguh dewek mah geus sakieu balukarna geus sakieu buktina. Tong geus sangsara, sangsara kabeh geus ya. Balik kitu. Kieu ye sabenerna mah naon diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teu turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati hade goreng jeung dulur ngaran ngaran jeung dulur.

0: jamu sil tepungan anggang sil tiang gering sil ubaran pae sil rasanan tong boro jeng dulur jeng tatangga apa nanti sil kewajiban manusia
1: begitu kan tak ajan pengkengkenya
0: tong dianggap kuring goreng hate kalau jadi dulur cekuring mah pangna cepot punten ieu pangna cepot nepi kaki itu teh turunan ti saha tapi ulah kitu-kitu cing da kakolot ah tengena kuring oge turunan ti bapa mak keprok di tukangan mak mak kadieu keprok kalau dikitukan bisa dikitukan
1: jadi makanya
0: marukana teh ngadukung mak turunan ti bapak bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja di negara Sekar Mume nya eta ka emak apana eta teh bapak emak teh putri raja
1: bapak teh kasep
0: nah bapak kasep dikitukan dikitukan keprok mak tatangga suka tetangga gemerong keprok raya tetangga teh aya hai suka terek dari makan kalau dikitukan teh kalah malikan tuturkan siap tuturkan dulu aing ludeng terbaturan pesiaga ini siap ini tuturkan dulu haya ini jadi kain siap teh minangka bener-bener cengit tak itu kuring wadah kitu dekil ge hayang barang aja nu jadi dulur hayang rerejengan
1: hayang
0: pender barang nuju raos imbawat cana di satengah ing marga ipatih utusan ti negara Giriratna nyaita ka utusku raja sang Nalendra Prabu Kandakamurkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasihna Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ipatih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halu mampah di satengahing geganda.

Jokowi wasiri ni, menumeh urangnya, nempora regat anu sakil. Kokoroi, nama je nama boleh lagi. Abon, mesti. Jelah boleh, aing lah, anu kia. Paling peng gitu. Sabar hate. Gusti eta rupaan. Punten mah, punten mah, punten. Asawi, asawi. Asawi, asawi.

0: है सागरन वैन नारायण साह तुम्हारे तो नाउन ya hati kebedul kue kumane
1: tadi tanya ngaran hati
0: yang cewe kumane
1: pasti
0: gimana aja nyai akan ke temni teka rasa nepi kayena tedek tege seminggu tedahar
1: alah tetap kuat
0: tetap lulus nyetak gitu aja dole
1: ada ke bulan puasa mah bocor
0: nah itu ditanya tegalah mau ditanaun apun tenai ya tenujo
1: lang-lang-ling-ling
0: kulan nuju setengah te eling
2: wih kemarin itu
0: udah lah mau ngomong aja kalian gak tuku kuring lah nugering macicing ya kanya
2: ayy aja te naunana anu tukang
0: abdi
2: iya
0: kuring te adi na
2: adina itu
0: semuhun
2: nah menit itu sarupa
0: yang mau sarupa ada beda
2: kayaknya tak gitu
0: ayo membahala waktu disiram ke nana tanya tak aja jak muning iya hari abri waktu sini nyiram ku abri mah pun biang tersep ke nerebab
1: alah yang lenyang
0: ini jauh saya jangan ngomong saya tak
1: ting jeng eta
0: iya tapi rada nyari bima saya cik
2: ngaran manesa
0: ai ngaran abdi mah
2: dawala
0: baheula mamang amir di Cibodas apa nepi kadawala teh da teh pan teh dagang wawalu laladang jadi hirup amni bang andalkeun di ladang walu nya
2: ngaran teh dawala ari eta lancik anjeun
0: ta ieu mah ngaranna teh Astra Jingga naon
2: sok
0: naon ieu aja tak teuing kuring oge
2: saha ngarana
0: ngarana teh Astra Jingga
2: woi tobat
0: kunaon penyakit jantung ya jelema teh naon dari kudeket teka dulu naon teh nepi ka anteng gitu ngalamun ka awewe
2: ngarana teh sahabi teh si nujelas
0: Astra Jingga
2: Astra Jingga
0: sumuhun
2: nah sangaran gitu dasinya itu anak kaula anak mau jadi adi anak raja alok suan merun
1: suan
2: cenah mah pangihin dan impian teh kasep lir dewa nur mungsur tika hiangan tapi lo hari iyo yang ngutu ge kasep kena coyet nupi kawah arahun iya patawang-tawangan terbadi ya atawa sanggaran meren
1: rupina
2: dimana
0: lah
2: anjen dimana
0: abdi teh di kampung Tumaritis desa Kenagorowong taeta teh kareh kapana sapon ku nagara Amarta daerah Madukara ainu jadi raja di nagara Amarta teh Prabu Yudhistira
2: di kampung Tumaritis
0: semut
2: deka mana
0: ah biasa we apruk-aprukan kulan nu iya nuturkeun inung suku abdi teh
2: nah maksudnya
0: bade ngalalana iya nuturkeun dulur ta teh pun dulur teh gering
2: gering naon
0: hayang kawin
2: hayang kawin cing hayang kawin teh kasaha
0: kawewe dari itu lelaki
2: eta awewe nipika hayangna teh
0: nyeta
2: Yeta naon?
0: Ah, teu eta we teu pantes
1: teu etis dicaritakeun lah
0: teu etis dicaritakeun oge saolah-olah ieu teh pingit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuh buah loa ngajul bulan ku asiwung maleng peng pakel kumuning kitu ye
2: eta wewe na urang mana
0: rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas ieu teh kahayang na teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja
2: cukup putri raja seutik-seutik nyambung tapi ini rupa yang terjahian saha awewe anu dipikah hayang na
0: anu dipikah palain teh sate angan na teh pirginia
2: pirginia sih
0: ha
2: pirginia sih
0: ha
2: pirginia sih
0: ini gete kena celi aing ngaranna teh Wirginingsih.

0: satu jelema mun ningali suka teh enggak gabruk. Borok wae nek dikitukeun mah. Tamun enggak gabruk bari mah dikitukeun ge mah teh kaditu. Bari karunya ka si ieu. Kunaon ai salira?
1: Aduh tobat. Ngaranna teh Wirginingsih.
0: Wirginingsih.
1: Aduh.
2: Allah.
1: Ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu. Putri Raja,
0: Putri Raja
1: di mana pangih?
0: Ai pangihna teh teu pira dina ngimpi.
1: Oi. Oi.
3: Arah. Wah. Wet. Bakat ku arah ge.
1: Dina mae. Dina ngimpi
0: sumuhun.
2: Malam naon?
1: Cing, malam naon?
0: Harita teh malam naon?
1: Malam libur. Malam naon? Malam Juma.
0: Hah?
1: Malam Juma.
0: Malam Juma. Oi. Oi.
1: Hayu sia kuna ge karepesan.
3: Luas arah.
0: Itu jelema enggak gebeg wae.
1: Sarua pisan ieu.
2: Pangihna di mana?
1: Cing, di mana pangihna?
0: Di rea.
1: Lain. Salah.
0: Lain di taman, Bro. Aeh, di taman.
1: Woi, itu.
2: Geus bandel deui.
0: Taman mini.
1: Aduh. Jiwa tuh ini, Bang. Cing. Dua.
0: Pelan.
1: Ai kaulah teh ua na Wirginingsih sabenerna. Sabar sakulan. Ua na Wirginingsih.
0: Aduh, hei.
1: Ya, ua ini teh
0: cici, cici.
3: Awas kawan.
0: Hei, cing sadar.
1: Cici. Ua. Ua, duduk teuing. Aduh. Nuhun wauken ai wau. Gimana teh? Atuh ramak ceu Ilis. Kaula teh boga adi jadi raja. Kakasihna teh Prabu Kandakamurgan. Ari kaula teh rancukna jadi pati. Ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih. Nya eta hayang kawin ka sajingga.
0: Alhamdulillah. Gusti.
1: Gusti. Nuhun, Gusti. Nuhun.
3: Pucuk nih.
1: Teh teh kawin aing. Cicing. Montong haripeut ku teu teureuyeun. Dona teu sangka sih bakal papanggih jeung si teteh. Gitu ya. Nuhun, Ulat. Sarua malam Jumaah. Tahngan ieu teh dosa ti kampura tapi.
0: Sae.
1: Ai dina impian mah kasep cenah pangih dihiura kaula geuning patut. Hah? Boboa ijama teh pokona mah kieu wae mah. Wayahna eta asta jingga adlajek anjeun dawala. Dek dibawa ku kaula kana gara kaula.
0: Nuhun, cicing. Aing dari di rapalan dona. Cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing, cicing, cicing.
1: Wah,
0: tiasa, tiasa. Pun lanceuk dibawa astajingga asa kuring milu.
2: Isi
1: 20%. Wah, tulila sama bi teh rek make jalan luhur astajingga teh dibawa ka awang-awang.
0: Tuh berarti rek dibebeutkeun.
4: Tatakeun ka kana.
0: Cepi heuyeu, dek dibebeutkeun di ditu.
1: Bisa dibawa tapi maneh milu,
0: abdi milu. Kahiji,
1: kadua.
0: Kadua na pek pun lanceuk bawa eleh keneula kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa
1: beki dieu aing beki percaya.
2: Wah,
1: di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para menak mikaserap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pangaruh aing. Lain jelema samanea ngandung arti ieu bener astajingga teh.
2: Keur nyaman.
1: Kenyamar jeuna. Bener.
0: Ya, sok.
1: Tega,
0: tega
1: pati janji ye. Di mana anjeun eleh astajingga rek dibawa ku kaula.
0: Kitu. Kuring milu.
1: Tuturkeun teh handap.
0: Oh, dihaling-haling jangan kalah lagi bola aing cenah.
2: Kitu.
0: kuring.
1: Jika sok hayang nyawa tuh, sok jadi kenai.

0: yakin dina kawanina ge anjeun. Nepi ka teu gembeur kitu. Ah. Hirup teuneut paeh teu hos kuring ngopek wae. Ah. Jadi ganggayong kurang hayang. Tinggi bacaan kuring diganggayong ngopokna mah da ieu mah kaputusan si Dawala ieu mah ulah teu ngahormat teu inge.
1: Banyak wudu atuh nya ge adi.
0: Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dik dikawinkeun pasti muring kuring ka bawa dek dipake jalan kumaha oge. Iya wae cak. Bener. Iya. Punjene ieu piwaeun. Asia.
1: Ade pan.
0: Wait, wait, go.
2: Hey, awas.
0: Wait. Ayo, eta nepi kitu di khayal aing jarak.
1: Khayal di ledang.
0: Ya, rupana.

0: itu jeblak diri lah.
1: Nyak itu.
0: Aja dah pugu ngenah nyerer kadi di bawah kadi ngenyang kadi tengah shot kan gua ing depi kaki tu.
1: Padahal aku tenaga mana enak enaknya.
0: Padahal aku tenaga mana enak enak aja teh. Tak itu dari timbangan dari itu lah.
1: Pakai tanah kalawahan.
0: Wanen aja. Jurus wanen. Padu wanen lah aja jurus kita.
1: Nah, orang itu tak biar
0: kan? Kembali awak, kacau.

Cik aing geus geura ngajago ka aing deuleuh. Anjing. Kujung macam geuleuh itu. Kawanya bieu. Jadi kita euy. Ah, goblok sih. Goblok juga di lain musuh. Aduh, lamun nu baturan dituluykeun.

0: Di dia nyawa ya lah.
1: Huyuh woy. Ya
0: enak. Otak pulah gak jago.
1: Go. Hai. Woy, woy, woy, woy.
0: Hai, terus.
1: Woy, ya. Waduh, ampulah dulu. Woy, ya, woy, ya, woy. Sok hayang nyaho.
2: Aduh. Lesot mun
1: la. Hayang nyaho, karasa, karasa. Walalah.

betul. Kira wala di alungan. Pernah stiker sayang tumampara. Astaga di bongohan di ala urat sarapna hingga ngeralak temut di bumi alam. Ayo. Wajah nawe nawala. Kaula percaya kanu maha kawasa lamun maneh jelema bener ngomong nepi ka parah-parah teuing cilakana. Heuh, dek dibawa we ku haula. Deuh, deuh teuing Nyai anu geulis anak kua. Ieu ngan omah teh ulah dinyanyeri ieu jelema lamun teh mah lain ieu. Meureun dumeh sanggaran. Leutik tapi berat jelema teh. Apa?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirawas ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teteh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya?
6: Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tes Mahaini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga.

0: Iya weh, sabar Gusti.
1: Ulah kapalannya sabar.
0: Da parantos dijodoh-jodohkeun.
1: Parantos aya
0: papasanganan. Parantos aya papasanganan. Ya benar benar benar gitu cek abdi oge gitu. Panon poe moal bade salahnya surup. Di mana wae iraha wae bakal. Dadahan we atuh kulan Gusti.
1: Laras kitu.
0: Kula hayang gerang ngais incu. Sokomol lamun incu teh lalaki ya. Dadahan we kulan Gusti. Iya. Kulir pendek. Surak hambal-hambalan yene telakeun ieu patih nagara. Sampun dumugi jatengal. Surak kana hadri. Sang Pati sampun demangi. Iya.
1: Sumping.
0: Walah.
1: Den Pati sumping bulan den. Nah.
0: Atau sumping. Mawa pimpinan tuan. Tapi gini itu mah nungtun monyet. Iya. Sampurasun. Ya ram.

0: wilujeng sumping kakang Patih.
1: Sembah kapihatur. Ya, non, non.
0: Wilujeng sumping.
1: Non, non.
0: Selamat,
1: selamat.
0: Ha? Kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astrajingga? Eh?
1: Dikersakeun. Dina waktu si kaula ngabantun calon mantu calon sarogena si Nyai Wirginingsih.
0: Bener hasil timbalan.

0: saya nanging imah punten bae
1: naon teu sasan binantu aing
0: sanes soal teu sasana pilih ieu mah pilih tuang putri cenah mun sanes ieu panuhun ulah bade benu urang jajapkeun deui we ka habitatna ka tempatna
2: habitatna
0: kitu manawi da ieu mah hasil usaha
1: nah mah kitu aya naon nya
0: cung pilih ieu mah
1: di mana mantu ka ulah
0: cing da mungeun di bawah kakaraton ieu teh merod hayu merod-merod kitu mah doma bae iya cik anu diikat gini baju hidung bawa kari kari gitu bot kari bot
2: cep kari cep
0: kari Raden aja di luar Raden Asyajingga dihaturkan ke Raden Asyajingga supaya tiasa dedehus kayu karaton
2: perhatasan perhatasan
0: siap para petugas bawa saya selamat oh iya murun
2: cep cep
0: kadir Raden aja di luar Raden Asyajingga dihaturkan ke Raden Asyajingga supaya tiasa dedehus kayu karaton
2: perhatasan perhatasan
0: siap para petugas bawa saya selamat oh iya murun
2: iya
0: Allah nah ini tuh para petugas yang ngarakai syari-syarian
2: juga na iya berarti
0: da

0: Bit montong makayang data ka na panahin siya. Danay ka na ni gubong. Kunyuk!
1: Rain dibayar siya baraha ay tajil madaik dibabawa ka niyo. Oh. Murunan baka tingku hese neneangan. Iya, dari nungurak ditewak.
2: Ano ka ngari kemarin?
3: Kerjuk dirang itu.
1: Saya nama kiye walawi. Mau tau makanya saya siap. Iya pangna dibantun te aya kasamianana.
0: Sarua naon?
1: Senia teh nuju kabungbulengan ku tuang putri. Ku dewe wegining si Sami penakna dina impenan. Ya kulantaran akur keuna sawarupana mah. Cenah eta si Nyai teh kersaeun ka dieu nya urang anterkeun dewe, urang jajapkeun deui. Urang milarian deh, naon ruga, naon marawi.
4: Ya, urang kana sayang.
0: Tong boro anak aing, aing sebel nenyona.
4: Komode si Kerneng atuh.
5: Untung aya tampolo enak sih kebetulan urang teh.
1: Jawing oge da, piraku aing lalaki ijin, lalaki ijin komo awewe. Coba saya taros bae.
0: Hai, saha sagaran?
1: Abdi, asta jingga a, jajapkeun dewe isina abdi. Iya, disingkel lah. Ulah ponok harapan mana?
0: Ah,
1: bila nyana kekeng jodoh itu didoa nama kumitoha pasti weh, mulai di pangkabur ke nabdi.

0: bisa jadi di setel di jalan itu
1: rusak keturunan
0: balik ke Indonesia. Kieu mah kieu we urang tepangkeun heula we sang tuang putra montong. Sanes bilih kumahaona bilih laras ieu. Ah, teu mungkin.
2: Sada santen wa.
0: Nyai. Ieu wa ye.
2: Nyai. Anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan, nyai.
1: Aya
2: aya uka-uka. Aya gentayangan. Nyai dek dikawinkeun ka uka. Uka.
1: Aya penampakan, nyai.
2: Aya penampakan, nyai. Wah, hayang geura terang laras pisan laki nyai parantos sumping.
0: Ieu kan dia geura tingali, tingali nyai kan dia. Ngan umat nyai ulah soak. Datan niratang ademan. Datan nira ulung.

0: Jurik naon, jurik naon nama? Ha, cenah ngaku nama astajinga. Anu mana?
1: Tahlis.
0: Wah,
1: tah ieu, ieu lain.
0: Tobat.
2: Ihin.
0: Engkang. Emot keneh dina impenan.
2: Ieu pisan.
0: Tobat, tobat deui.
1: Dulu
3: dulu itu
0: nuhun wa nuhun wa nuhun pisan wa leres pisan iya pisan laki jai teh
3: budak diheureu ya dia
4: digana guna ya bari.
3: Aduh, ising gelis, ising.
0: Aduh, tobat teuing Gusti nuhun ama. Nyai, pengatikahkeun ieu pisan pisalaki jahit.

0: juring kata jai.
1: Naon ari ama mah ke jeung juring sagala
0: hudang bot.
2: Laras pisahan ieu kan bae tong ditikaskeun di masa tepung oge punah. Pelewang sule isin
0: cicing cicing.
3: Pelewang sule mau ngongkosan.
0: Muncung mah kajing hayang diantar ke dagis kolot merisa teka itu ya kabur ini cacu. Wai siri tabiling wai. Kejirong. Aing nu ngantar kena lagi. Eca ku gede hulu mah kajing hayang diantar ke nya ngana.
1: Eh ngalama. Ulah gelis. Nyai sarwa jeung maehan ama ama bakal wiwirang ku tatangga-tatangga negara sobat-sobat ama cina meureun ama boga binantu kana goreng patut. Nah saur saha goreng patut kasep teteh ama kasep cek nyai mah
3: sakieu mencerangna
0: di mana dukuna teh si goblok nepi kana pagi cu pajarkeun teh kasep sakitu jeung pegek jeung ah
3: model bojo ka abdi nyebatna teh si mamis we.
0: Padahal anak aing kasep.
4: Jauh
0: jeung ieu.
3: Nayot gitu.
0: Tenang
3: cimut. Mau teh didukun ayo.
1: Enggak tikahkeun ulah jaing.

0: sebat. Hayang sabaraha juta sir bere duit ku aing asa balik.
1: Ah, nah, cekedah masian artis pada wang sulai nengi kulan. Kasadayana itu sawius cekedah jajapun isin abdi. Isin abdi kaya ku harga diri acu.
2: Ya, bade ngocai we
1: di lantai. Ya, bade permios kasadayana kaulanun.
0: Paehan.
1: Lah,
0: paehan kang.
3: Anak aing.
0: Anak aing gak kabruk nunggelo.
4: Merang, gelo.
0: Hai nyai, nyai kah merang kesya?
1: Tobat,
2: lihat. Bau kelek, aduh.
4: Kelelawan.
1: Nung.
4: Aduh,
1: buat di kemang soca mesti ke akang di pawenangan.
0: Ngerayu jurik.
5: Jika di pangalengan.
1: Bapak mapai jalan setapak.
2: Jog
1: anjog ke hiji lemur.
2: Teka rasa
1: capena. Dakang puguh numpak ojek.
0: Coba mundek jelama bener kemaki gituan.
1: Ayo nugelo murun.

kesdaya. Teteh tingkwa mani kawinkan dan omak ke para wartawan ulah diasukkan kada surat kah

0: asta jingga
1: lah
0: dikawinkan ku aing.
1: Alhamdulillah
0: bobong
2: nuhun ayah gitu
1: nuhun atuh ayah pala isya warna hiji kawan putu tiap di tersudi
0: biji anak tisya ku aing dijejek
1: pencet ya itu apa yang lain aku aku wakilnya
3: Sarwa
1: jeung mitoa urang
3: dan kaget.
1: Wah, cilaka raja tenang, bo tenang, bo tenang.
0: Heh, ku kaula dikawinkeun tapi inget bot, hayang duit sabaraha juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui.
1: Ya, kuang kewe atuh lain.
0: Ya, sok yeuh. Kadieu
2: lembe mana be?
0: Aing wakilan kitu rek ngawinkeun ka bapa lembe.
1: Hei, anu geus dikontrak bapa lebe ka dieu.
2: Lebe anu geus dipanyer mana?
1: Dieu sakedeung hayang bapa lebe. Datos di kamari di dieu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palimana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ya panyawat tos lami.
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Terus kawitan mah alim imam. Terus nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah takinten teras
5: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon bu
6: propolis Alpha Propolis
5: mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonana karaos ku ibu
6: alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah
5: ibu udeng ngati mana bu Alpha Propolis
6: radio pis lawan tina radio pis FM nya
5: ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis
6: kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki tambi lancar bunya
6: amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
9: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
3: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
3: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
9: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak. Iya,
3: iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
3: Pak ya?
9: Iya.
3: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh, usia
9: 68.
3: 68
9: iya,
3: usianya
9: iya.
3: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
3: ya?
9: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
3: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.
0: Kawinkan anak kau lacing pika beres.
2: Oh, kayaknya bidin.
0: Kawinkan
2: bidin.
1: Anu, neng. Dupi. Anu bade ditikahkeun teh.
0: Kaula bapak.
1: Ulu sineng ieu anu geulis kawanti-wanti. Mana atuh calon pamegat, calon pangantin pamegatna? Kareup. Nah, kareup.
2: Kareup.
1: Isina bilah. Ayo.
0: Hayo ka payun. Empa.
2: Payun jangan. Walte Ustaz Ayub lebih enak.
1: Anu mana?
0: Iya, pisalah kau, pisalah kira kau lah tegi giren kau lah.
1: Anu eta.
2: Ah, tang gitu lebih bagus
1: kan
2: daripada
1: kau. Kau ingat siap, kau ingat.
0: Hayang semara juta be.
1: Ayo kita sudah.
0: Ayo nak kau ingat, ayo nak cerita cerita kedai.
1: Ya, jangan kau macam orang ini, we. Bagaimana?
2: Kalian we surat kawin jeung surat serah sesekali kan
1: bisa jadi surat kawin jeung surat serah jadi dia ngahiji. Mangga. Neng,
0: kaulah nun.
1: Dupi kakasih teh saha?
0: Kaulah Wirginingsih.
1: Wirginingsih.
2: Alin diserat lin.
1: Aduh. Bin ti
0: Kangjeng Rama Prabu Kanda kamurkan.
1: Binti Prabu Kanda kaburkan. Salaku Raja Nagara ieu Giriretna.
0: Tapi lo
1: dupi calon pengantin pamegete abdi saha? Abdi Asa Jingga jeung ngaran teh Asa Jingga. Astra Jingga bin Semar. Bin Semar. Bin Semur, Semar. Oh, Semur, Semar.
2: Bin Tarung.
1: Ayeuna bade naroskeun ka Neng Dupi, pala ditikahkeunana ka ieu Asa Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh.
2: Aduh.
1: Henteu diadu-adu maksud teh.
0: Henteu kahoyong kaula.
1: Istuning cilik putih celak herang, kapala Neng Nyalira.
0: Laras.
1: Sumuhun, sen tadi adu-adu ku sepuh. Gupi astaji ngapalainak ka Neng Wirginingsih teh teu dijebet-jebet ku saha wae. Sugan kitu ditotong-totong. Teu ulah koyong abdi. Heeh. Teu aya unsur paksaan. Gaya pada cinta sumuh-sumuhun bangga. Hay parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae ka ya kami kan burung lain teh yang ngomong. Sok acuk ka dieu geulis. Ngomong teh sok kawin pindah ka hareup. Asa jiga. Cai. Mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Tah kitu. Kumaha geus dia? Ngan teh sih sakedap. Mangga bari dituntun ku abdi teh pribadi jalina sok tuntun.
2: Tuntun kitu.
1: Kaula salaku raja, kula salaku raja nagara Giriratna, nagara Giriratna Prabu, Prabu. Kaula Prabu kada kamurka. Salaku Ramana putri. Ya. Saurkeun, kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih. Ayeuna dinten ieu, dinten ieu bade, bade nikah. Ngalihkeun, minglahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan. Pokona bari kawin. Gaya raja teh bedegong. Ya eta Wirginingsih. Wirginingsih ka Astra Jingga. Ka Astra Jingga bin Semar, bin Semar popot. Tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu kana kamurka raja nagara Giriratna. Syah. Mas kawin goblok. Kalayan mas kawin da teu ngabantuna naon. Belenge celok ka di dia tuh. Coba cacan teu sah, teu sah, teu sah.
2: Kawin di ajuk itu. Ajuk
1: aduh kana. Tapi kalau bangga ngagir kawin. Ajuk. Poleuy aing mah urang jadi teh. Sepok yai Neng, kawan nun. Bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha? Cing gede ji, cing gede ji. Mental negara minta mas pisih ke mana sih ente jembatan? Aya bahan batal ya kawin jeuh dek.
2: Malu makang mah kesebel teu kawin jadi poho deui kang.
1: Gawat teh pas kawin nama anu jodoh mah tiasa pegat deui ka nyah ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula. Eta mas kawinna ya wah cilaka.
2: Wah bahaya.
1: Mangga ini mah urang sakeun ya. Lebih ceing yeuh. Dah lapar saya nunggu antosan metu.
2: Oh tang tol. Mulai serah terima lagi. Kamu mau
1: kamu jadi simbolis. Bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat ala silat.
2: Ala solat.
1: Ala solat tuh. Ayo pohjina. Nah yang lebih pohon ni cuy. Allah ngawinkan Wirginingsih. Ka Astra Jingga, ka Astra Jingga bin Semar, bin Semar mas kawin, kalayan mas kawin kanya kadeudeuh ka cinta kaula kanya ana ieu si Cepot kana kaula. Pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putra tegas Prabu kana kamurka kalayan mas kawin kanya kadeudeuh kaula sakasi anu moal pegat deui. Geuning ka paneuri ka jejeg nog mah. Ya, Kusuma Agung dina upacara adat mah. Lamun si Cepot mah lain ngajejeg nog, ngajejeg waduk. Ya, nya teu naon.
2: Atawa jejeg mitoan.
1: Ya, putra dinanggeuning rumah tangga teh doana mah cing runtut raut. Wah. Ya. Iya. Sok cepot munyungan. Nggak, teh kudu. Wah, abdi parantos kawin ye, empek didoakeun jeung.
2: Sing rusak raung.
1: Sing manggihan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Goblok. Gisna kuasli ka putra we.
2: Ngadoakeun.
1: Ku doana didoakeun ku anung. Aduh, bagya teuing kaulan. Taku kituna dina masyadayana urang sami ngadoa beranyai bebek.
2: Beber layar.
1: Ya, bebek maksud teh beber layar tarik jangkar.
2: Tarik tamak.
1: Iye, tong rusuh teuing atuh be. Tak itu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagala rumah tangga. Muga-muga dina sanjeuning rumah tangga teh ulah ropoh, ulah ripuh. Anggur sing repeh rapi. Runtut terawal sawiyunan segege sapihanean moncai jadi salawi mundara jadi salah ayuna cenah diserahkeun deui tah ayuna cenah diserahkeun deui mangga ayeuna beda abdi mah teu tanda ku masyarakatna eta mah sapot ku aing dibekelan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing jadi rada beung serahkeun deui sae kan ya kumaha tu parantos kejadina pengintin aduh tajan naon-naon tajan seren sumeren diri kaulah kasalira ayana parantos pada dipirak deh teng-tengen nyai tengkang hoyong bulan raya gunghula
2: ayo
1: bulan madu eta-eta jadi nurun gak bodoh nama kaing tapi rada nyarinya
2: ah, bener kan oke cana naon ke geus klop eta
1: geus klop aya rada geuna nu masa dua
2: hayang make jeung hayang bulan alaeun wayah kieu
1: abdi salaku salakina ieu pun bojo jeung ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo bener patina huripna hirupna
2: buuk salamar getih
1: tilahirna nugi kabatina buukna salamar getihna satetes amakan salamai kaluar jawa naon paribasana kaluar jawa tinaraga asaba barengan jeung sim kuring da pugoh jodoh anu geus partotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pasinta cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos sayang saya abdi teh parantos kebalai nyungcung ayeuna abdi salaku salakina bade naros geun dupi teh leres tuang putra bener tadi sateuacana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal waler aing bapana upami parantos wawancara oge ya salakina da abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo buukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu wani ngaganggu kana wujudna atawa kana katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal aya ketim-timdakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu kana ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ansur lebur papan kari tulis dayina bilih panasaran dayina mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neh neng hayu kaluar
12: lo kurang ajar ba

0: ai lebih iraha dibayarna ieu teh.
1: Ah, tadinya
0: duit. Ya, nu mata perlu diheulakeun duit teh teh kitu dah. Daya ya dari wahan ge mah borona ingat kana mayar, kalah ditampili aing atuh.
1: Tong wae ka dikawinkeun mun macan
0: mayar. Aduh, mah kadieu memeh memeh ka dieu teh aing teh ngajuk hayam.
2: Kaulan.
0: Coba teuing geusi bieuna ceuking ciraja mah bakal leuwih.
1: Ari taeuh.
0: Nya we geuning leuwih teh leuwih nyeri.

saling baik bakal disasar di korona si jabot yai wayana nyai pongana kesumantakan sampelak kami tahu atas si bangsa yakin modal.

0: Syawang Suna tersangka bapak pidoa bapak isi abis tekiya ma terus laksana abis terus kawin bapak
1: jangan ngebelis
0: kauntun tipung katamang behasnya hilaras tetap cintanya ya kakang eh nama kesasauran gitu kaulah telahir batin salira teh punyungan kaulah semakin kaulah engkang nuhun penastik kesayang kau mamparan eh iya panah anu nyemprung dilepaskan tina gonewa kuih raja iya anu disasar Astra Jinga nanging rikatna iya patih negara nyata kanaka setinga rawu Astra Jinga serang iya sang putri bicana kabur woyah bangsat kurang ajar anak aing bawa barang sang Nalendra Bade ngebledig patih negara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih datan nirata ngademan
2: sampurasun anger.

0: ada te sae ai di luar mah
1: geus geus geus aya maksa nawe unggul naon
0: nu mawi anger kautus ku raja negara Astina Prabu Duryodana wiri anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pamegat kakasihna teh Mandrakumara aya eta Mandrakumara teh katari kataji ka patipati ka Pangga Semara ka tuang putra
2: halo Cep Mandra teh
0: Cep Mandra teh eta oge dulurna nya Omas bade giring
2: geuning sareng Cep Mastu teh
1: kitu meuli
0: mane ngalamar tubah
1: ya
0: leres pebatnya aduh tun anak parantos parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam bermitan cikeneh pun anak si Nyai geus boga salaki
2: Allah
0: kasah ka urang mana kaburangan pisan aswa tamu ilah nikah lemek lamun mangkuk na kadir matamanya nama takca oge
2: gening terarame
0: gening tacan kakuping laramean
1: hah bororang hayang ngahibur boga pinan tukejul
0: kaya pinan tukejul kumah ka urang mana nger
1: dikawinkan da budak na bogohan pisan ka anak si Semar ngarana teh si Sepot si asa jingga
0: ayah nah, jangan teka porong tak si Sepot anu kuluhun maka ikat mengetah urem ya ayah nah itu darah biru dikawinkan ke darah beku
1: si Sepot gede milik tak si goblok
0: si Semar bapana turunan jin turunan orang
1: ku kaula ge bie terek dipaehan nanging kaula teh boga lanceuk punya anyah teuing ta ka si Cepot jeung anak kaula disalametkeun tuh dibawa ka luhur dibawa ka alas pringkan dingan salabobo
0: nah upami salila tiasa nyanak pun anak mangga urang kawinkeun bari paehan si Cepotna nah bereng ai parantos ai kitu punten anger siapkan tenaga pikiran, orang tuturkan gini gitu.

waktuna lampah eta. Kacarios, ieu dorna anu maksad milarian Astra Jingga sareng Putri. Kairing para Kurawa ari dorna mah sareng Aswata mangahaja motong jalan nanging penak sareng Arjuna anu dijutapa.

0: semasung kemukuah nyupan jenengan.
1: Hang nuhun kasep nuhun.
0: Kuling sumping kakang ngaswatamu.
2: Ya nuhi nuhi. Parantos seorang lami.
0: Duka.
1: Tahu ya nampi kada kok itu nih. Arjuna.
0: Laulah nuhun.
1: Nahun itu tetap ada diri aku maksudnya. Hayang naon deui jabatan geus boga kasaktian geus aya
3: gaji tos agung
1: hayang mah di pamajikan
0: sanes
1: hayang boga padepokan ha aye matur mah ditawaran atuh panglong boga oge
4: hayang kabeuli mobil leutik
0: geus teh sadaya-daya Purwa putra dalam tata patih parantos kaicalan sababaraha pusaka
1: kalengitan sababaraha pusaka
0: leres
1: diantarana
0: keris pancaroba
1: pancaroba
0: leres
1: ayatan yang dipake
0: iya mah nu abimanyu nu pun anak pancaruta
1: sababaraha izin ulangi teh
0: aya dua
1: naon deui
0: ali-ali ampal
1: ali leungit teh
0: imalan
1: jadi pancarobah keris jeung ali-ali ampal teh leungit
0: leres

0: ayah nu maling,
1: ayah nu mau.
0: Hebat eta bangsa teh. Da ujug-ujug teh aya dina irama.
1: Kitu, atuh lain ge bangsa. Lain ge bangsa teh kitu-kitu ajaan mah.
0: Oh, kok amat terik ngalamar putih jauh jijigan
1: cici cici ya
2: tepak nyokel
1: cici tiga kola syarup teh gitu kasep
0: kusaha saurga ibeta teh
1: ay eta pusaka teh numatak teh oge bangsat nah hidup mah dikukut lahe
2: bangsat tadi kukanya sudah
1: dipauk nate ku si cepot dijual duit nah dipake kawin nah. Si cepot ya beger puan beger nate kajal sama benghar dijual tete ahli-ahli ampat ya baru kan nate juga nate keris deh
2: ayo dijual kawa kabul ngeyep
1: tuh aduh. Ku si cepot teh dijual teteh ali-ali ampat jeung pacar obah teh.
0: Timbalan.
1: Tah ku asak itu duitna teh dipake kawin tah ku si goblok. Nu matak ye bangsa teh dikukut wae atuh naha ieu kumaha?
2: Diperikanya wae bangsatna.
0: Aduh. Anu leres sama.
1: Naha ilah adorna bohong. Ka Arjuna teh ka anak kitu. Malahan bilih teu uninga gara yeuh urang apur urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe. Urang nyatakeun.
0: Tepi nu damel kaula nun mangga gara hayu ka sapang teh.

0: patih kana kasakti nyanak Astra Jingga Dawala.
1: Nyi, kalanu. Pek eta. Sing percaya wa dek ngagiringkeun maung barakasakan jeung sajabana satu gede satu leutik rumah kang ngeganggu. Moal diganggu ku wa di aping. Cepot.
2: Lan
1: dageus sah hayeuna mah dikawin. Mau ngintip wape kuarek di rumah akan oge.
2: Bang ya lu.
3: Aduh.
2: Bang ya ting kahoyong detika pumbur kan.

0: parantosa ayeuna mas kaula teh nu salira.
1: Leresna itu cinta kakang.
0: Nah, asa kabina-bina teh.
1: Sape akan jeung? Tos apruk-aprukan milarian nu. Tiasa ngagelehe dina pangkonan.
0: Mangga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
0: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
0: Iya.
1: Alamatnya?
0: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
0: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
0: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
0: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM.

0: Astra jingga dugi kanyegrek kulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih.
1: Ya tingkat panutan kalbu bebene pamepes sate beberek anu geus maneh anu geus ngansik dina ati sanubari.
0: Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning kabalinyo Kang. Impian ayeuna geus jadi kenyataan lain ngimpi.

0: deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula. Ya, meureun cape milarian kaula, ka kaula mah teu bisa sotena teguh awewe. Ponas lengkah awewe mangka.
1: Tinas ti kersah yang dumam

0: bisi bisi pajar ama bohong. Bisi pajar akon-akon. Aya nama gesidik. Gesidik tinggali awewe na nepi ka kitu tu. Dipelet ku si Semar da jerai
1: nepi ka montel gitu tu.
0: Eta teh perwatek ali. Ali-ali ampa teh.
1: Pasti itu.
0: Nepi ka kitu tah. Pelet na ali-ali ampa nu matak Arjuna. Make ali-ali ampa sok ditutur-tutur awewe teh nya. Imbal entong boro nu geuleuh goreng patut oge hayang. Karjuna mah
1: beda jeung ali
0: agrem eta. Entong make di eta deui. Wajahna sece pot-potarankeun awewe na dek dikawinkeun ku Mang Karaden Mandra Kumara dek dibantun ka Astina. Alah.

0: sakedap geus. Aya hal-hal nu bari didugikeun. Aduh, teu pina damang. Siap-siap. Sabar buru-buru bekam.
1: Siap. Siap.
0: Hop. Tobat. Ieu teh naon? Ieu teh ruyuk-ruyuk. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Tenyok inaon.
2: Lah nyai, wir gini.
0: Jadi, Allah montong nyai nyai sia. Lu, tapi pun bojok lu itu agan gini gitu diuk sia.
2: Ini tetiasa ngulam dan tetiasa resepsi ya bisa kan?
0: Pangna maneh kawin teh hasil tidak pulang paling.
2: Tapi agan di mana wae aja dipilarian.
0: Apan aing teh leungit ali-ali ampal.
3: Allah iya di.
0: Leungit pansarobah. Numutkeun gaib anu katarima yen pansarobah jeung ali-ali ampal teh dipaok ku maneh. Ladangna dijual. Ladang nak dipakai kawin. Saur saha dan tong pakai jeng saur saha saur saha. Tegrakin katingan pae.
2: Lebih kaki. Nasib kawin canoh noh noh kekis pae. Ingin gelis wiriging si,
0: wiriging si rek dikawinkan ke putra raja Astina Mandrakumara.
2: Nyai
0: tong pakai jeng nyai nyai tegrakin katingan pae.
2: Dia angka birahi megatkan pati dia
3: milikan si akang betul ke ya
2: jan puguh duliat laksana geus paragat nyawa ya ayte parantos takdirna kedah kieu mah mah ngahirup abdi kedah ngalakon
3: takdir
2: parantos jadi papas lain panghindar mah ngah tegang pati ilang kunyang syawarga gunung yaju papatan patah perlaya jahan bulan 14 tegenik sayang timulik mumpun pati berjalan gede ya dina salah beting abdi ulun kumahula tangtoh syur kalpatan anak muka agan tiasalah punten kalayan abdi yakin abdi yakin abdi teh te kumawan tu naik kena pulang paling masin bujing hengakannya rinting impi-impi asan te rumahos agan
0: montong te di rumah sakin siya kanyataan anak siya biri hees dinalahunan awewe mohon pun bojo etak hartina sia teh geus kawin. Ladangna atawa waragad kawin teh ladang tina ngajual ali-ali ampa jeung pancaroba.
2: Sanes, sanes agad. Jangan abdi. Aduh. Bapa, paingan

0: Аллаху Акбар. Kurang ajar siap. Bapakna si Semar Sidawala Sinalagareng Sisi Tiragen Kuaing dibabad kabeh.
1: Walah
0: dipaehan kuaing.

0: Terit para dewa pating karocea kawah sandra di muka ngagolak iya teh ini gara-gara jama anu tetua terdosa prihatin nepikan nandangan pelaya
1: laras
0: gitu dedeh cepot kaula tialang-alang kumitir sang yang tunggal aki maneh anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh. Deudeuh. Maneh can waktuna mulang ka sawarga masih kene panjang lalakon.
1: Mohon atuh. Nyampeun
0: aja. He, lelemutan anu jauh gerak cunuk nu anggang gerak datang. Gerak asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna. Keris manjing warangka. Allah. Ngan ieu tatu na dina tikorona urang cageureukeun heula. Kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih. Teu sakara-kara. Hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Cageur maneh.
2: Yai, akan dengan pilih payahan ku Arjuna gelis. Yai.
0: Yai. Jauh kemana. Pamajikan maneh tepan dibawa kurang astina dek dikawinkan ke anak Nasyudana.
3: Dupi itu saja.
4: Malaikat-malaikat
3: teh atuh kitu. Hayang jadi payahan ku Arjuna teh jeung. Itu di akhirat gitu.
4: Pantari teh akang teh ditung sereng beuteung teh.
3: Alah, boah itu melika teh aeun.
4: Moal teu manalika
3: eta. Ieu. Da seueur melika teh melika naon ieu teh?
4: Melikat.
0: Cepot, lan. Lain malaikat. Cuma cing tinggali saha ieu sabenerna kaula.
5: Aduh ampun cing lawas dilawas ka mana wae atuh.
0: Apa ka kaula?
5: Nu mawi henteu. Saha teh?
0: Atuna ari maneh.
3: Ya tadi juga ini beri duit
4: Aki Ewon kalakuan gitu
0: aduh kalakuan teh nepi kaki itu dah siur nurun abdi teh si kawan gitu pemanggil yang ulang gitu ngajil mau ge kayak anu salah resna itu syahanya Semar oge boga anak lalaki syah maneh
6: Maneh
0: Setiawan. Jadi maneh ka kaula teh pernah na aki.
4: Maneh Setiawan sah.
3: Jadi ieu teh aki abdi.
0: Ya, mawa ka percaya menyari aki anom kene hari abdi incu da geus kolot. Geus beda alam. Beda alam. Ya, ai aki mah geus alam luhur alam nirwana. Hari abdi mah masih kana di tapak alam.
4: Amang
0: ya tambah kumamaneh we
4: aral dan gitu
0: ngan anu penting kaula teh aki maneh melaan maneh jeteleres aki abdi
3: ya
0: aki geningkih di dunya aja Indonesia gara kalaman romantika tinggi wayah naja lamun mulus maneh di dunya pasti di akhirat lagi bakal bahagia wayah nak lain oge disebut alam panah alam rusak dari dunia mahku pangeran oge bakal diansurkan kiamat teangan maneh ularek ngaruksak ahlak maneh gen weh diruksak kubatur mah asal maneh tigin yakin hartina istiqomah ajeg jejeg anceg tungut kalinduan tegedang kanginan cicing dina hiji kapribadian cicing dina hiji pamadegan
4: oh laras
0: Luhun kan. Jadi gue mah, weh, dah kewajiban abdi dunia mah kedah melaan pun bojo aturan di luwet batur, pek copot. Ayo pun bojo dah jadina naon ke batur. Nah, dasar jadina naon oge nu kitu mah tapakna. Ih, ari. Gua aya.
4: Tapi kan mesin kayo.
0: Gulu. Acan karek dibawa ke negara Astina da budak lagi mungun da inget we ka maneh ke dupi abdi aki dupi ka masyid eta istri ka abdi kumah teh apan maneh mah turunan eyang eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu. Tah kitu pot abdi teh dicuding maling itu di paehan jaki maling naon siur maling ali-ali ampa sareng pancaroba rumah sak maneh maling loh henteu wah sakitu Dorna oh Arjuna teh kapangaruhan ku Dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh yang ngasut ka Arjuna. Oh, kabeneran Arjuna keur kalengitan eta teuna engke oge bakal kapangi. Sing inget yen silakat jeung salamat najal mate gumantung kana amal perbuatanana. Nuhun kan. Yeun eta tatapakan maneh sorangan ayeuna mah. Nuhun kan. Jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh. Ah.
3: Tawi wasmanda abdi na gitu sirup deui teh gerak kitu.
0: Ieu mah warah lain tina ngewa. Supaya manehna ngarti. Ulah kaburu ku nafsu teu payu siji pamimpin kitu patut. Teu gining aya di pamimpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung. Tinakan ka mana karep.
4: Laras.
3: Oh, deui teh dunungan dewekna saku kabina-bina ceuing euy.
4: Ah, nya kitu bae.
0: Warah. Ah, geuyeung ke. Geus surat kabar cimuran sepot amuk-amukan Arjuna diteungeulan.
4: Ya muhun atuh.
0: Atuh lamun langsung kitu mah nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong. Ya. Carana?
4: Carana juga.
0: Dek disalinan ku aki. Jing. Maneh mani itu dina cai kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh. Cai jebulan apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu ginging
4: kudu bersih kudu sehat
0: kudu sehat ulah kuleuheuh kitu tapi da si Nyai mah bogoheun. Iya komo bari jeung sehat kasep sabab kalah beuki masket. Kesinya ini bakal pohon makabdi moa sabab pemajikan maneh waspada permana tinggal.
4: Beneran kan?
3: Memacak dewek wah yang bukan pemajikan kena etage gitu. Memacak dewek dah yang nyari ngongi waspada pemajikan aing mah. Pasti. Ningkar nanti itu sedih.
4: Wah baru kanan
3: kumah. Mani dek ah.
4: Kerja berus mah.
0: Astra jingga sareng senenga gejebur sareng bajuna karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu sahayaan ganang tur

0: kan maneh gining kitu
1: anjing reretuh nya
0: alah heueuh make karemang
1: ari geus bebersih mah aya karemang
0: karemang kayas
1: duh aduh
0: aduh hebat maneh pot yeuh ngamodal hirup mah nya yang siri
1: eta kaluhur make mah
0: ketalus tah kitu mah moal kaciringan kacirinan ka dina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun dehemkeun naon teh sora ke di mana geus aya robah pasti robah ayeuna nya
1: tah
0: Ketik teuing atuh.
1: Kana bisi
0: hadapkeun desa eutik.
1: Ala kana bisi jiga.
0: Ahna teteh.
1: Jiga supir pribadi kana leutikan.
0: Tapi rada mah kaula nun tagni. Ayang.
1: Ah.
0: Tong dikitu-kitu atuh. Tapi loda mah kaula nu ngahaturkeun semasung kemkohnya panjenengan yang. Tong manja sia. Tapi loda mah kaula nu pada ngabantun pun bojo. Ka astagfirullah astina tong ka mana karep wae atuh ngomong teh. Dewi Wirginingsih. Kalayan pada malas pati ka Arjuna
1: iya
0: ngan etang ngaran kudu diganti Asawios ngaran mah iwe Raden Putra Bangbang Astra Jingga
1: ame enakeun
0: nanging upami pada ditambihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astra Jingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasa Pirokan Katongan Nama Nakate Hato Pakatakan Hata Asyikan Wak Cisok balikan deh Hilap deh ya Saha tuh pingaranan deh ya pingaranun maneh teh pake we ngaran eyang eyang eyang teh saha ngaran eyang teh sang yang tunggal ngan make wibawa jadi sang yang tunggal wibawa
1: ewas pantes
0: hai nah ngingat sudah sang hiang maka dah sakti eyang kena sasiluh matusya kecap nyata
1: kena masagi jeng
0: masagi jeng pangarti ma eyang dek marangan maneh maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita ma ngan dimana ayah anu serius di jero omat ulah dijegal ku ngebodor dakak ku batuh oh iya sekali-kali pada yang hokir jeroh yang seri saya yang itu pek gerap perempuan yang dek ngehiji aku ngaran sang yang tunggal wibawa mana? Kan dek ngabantun pun bojo kan gara astina kan sa Dewi Wirginingsih
1: mah mangga didoakeun
0: kalanya teh Dewara Arjuna anu aya di Madukara kan sa
1: Allah mah
0: sabab manehna teh geus ngayakeun tindakan ka mana karep
1: oh kitu
0: padahal atuh meureunna sarupa oge meureun kaula teh kur ditanya heula titek-tek nepi ka bengi numutkeun yuridis kumaha numutkeun eta kumaha nya hartina teh hiji pamimpin teh kudu neteta rajeun sia kamlanung ti kalima pai bukti jeung curuk kolongan mah pai wahangan mimpin amit ngalamenta
1: eta ieu kada
0: supaya kaitu teh ulah melengkung bekas nyalahan nya kan
1: bekas teman
0: nyai Ewir giring sih kuakar dibantun ke Astina. Sok kaula gerak kepung wakul buaya malap.

0: ayah Astrajingga anu parantos jadi satria.
1: Leres.
0: Atuh, dawala sareng Gatot Kaca oge. Penak sareng Prabu Batara Kresna. Yen kedah ngariung di Madukara margi aya wartos Arjuna parantos sumping ka Madukara. Atau Semar oge tituturubun titumaritis kengeng wartos yen Arjuna parantos sumping.
1: Allah aya nu ngawartosan.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktu senang mungkinkan acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Salama ieu ibu pengobatan datang yang warna warna ibu.
3: Ah, gak usah galah rupi, ay obat mah gitu terus kadoer atos.
2: Mohon, ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo apa propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
2: Di radio
1: cara ngangge-na kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayana ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak.
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Da sadama upami tos teh penyakit teu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu. Tok sadai ieu nilep itu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkor nyut teuing aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye, mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu, tembok derita kata lagu? Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman. Berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasit, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman, ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga.
1: Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
5: Betul.
1: Apa sih dan rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi Nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi Rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang ngaku jadi Nabi, ada orang ngaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu, keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
4: Nah,
1: bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis Qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang enggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya enggak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat. Angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
0: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alami. Yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, Limanil mulkul yauma? Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus. Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
2: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh? Karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir. Tapi akan dihisab lebih dulu. Lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan, kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang.
0: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat

surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini. Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri? Iya. Walaupun orang itu berzina? Iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat. Nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya! Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari. Di dalam neraka, orang-orang yang ada imannya, walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya. Emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas. Sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos.

0: Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit kamu dangu supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitenya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya mohon sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngene aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah, ui, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, na, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh teh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate iya ge jamu teh istuning namanya manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lantik.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobo ente aboting badai mulak malik tek itu alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah. Atos saya gitu tensina atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong yete ayah karaosna gitu ayah buktosna gitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu ayah di lembur ling iya Dusun Kereteg gitu, Dusun Kereteg sarang di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kerta Galuh bilih ayah panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayah nak hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wa ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisannya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya
1: amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus tiap di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu enak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon ayah ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nana darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenal ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Aya, 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitna mah, dijali ke nyari tuur, kawitna mah. Kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bu. Muhun, tos sehat bunya.
3: Muhun.
1: Ya. Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu ka nu sanes? Ka nu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis, ya Alpha Propolis.
0: Jamu Tetes Alpha Propolis, lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kalima.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya, di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak tuh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana
4: biasa sok dipijet.
3: Pijetan, enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh, bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak menten seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: kan,
8: iya.
7: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
7: Oh, 68. 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya apa ya?
8: Iya.
7: Tidak mengada-ngada apa ini, Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kira-kira tengah poe Ki Juana Pati jeung balad-baladna geus harudang deui harita teh. Kabeh estuni ngarasa sugema sabab geus laksana ngayakeun pesta anu kacida rongkahna anu kacida gedena. Kadaharan ti urang kalang sabung teh peak ludes dipake curak-curak sapeuting jeput. Harita Ki Juana Pati geus dangdan sakumaha biasana. Terus nanya ka murkana.
1: Murkana.
2: Mamba.
1: Geus sabaraha peuting si Wardi dikeremna teh ha? Coba hitung kumane.
2: Mun teu salah mah geus dua peuting, Pak. Jigana ayeuna mah geus meujehna ditanya. Bisi paeh manten ari dilateuing mah kitu maksudna teh.
0: Ceuk murkana tegas nakeranan. Manehna estuning ceceup pisan ka Wardi teh sabab kasebut musuhna anu utama.
1: Maksud kami oge kitu, murkana. Cik papagkeun sina ka dieu. Urang tanya anu bener. Sangkan kanyahuan sagala rupana. Mun geus kanyahuan mah bakal babari. Naha saha musuh urang anu sanyana?
2: Oh mangga Pak. Urang cokot ayeuna pisan ieu.
0: Leos murkana init ngajug-juga kamar tahanan anu aya di jero taneuh teh. Sahanapeun wabangunan paguron, murkana teu dibaturan ku nu sejen sabab ayeuna mah moal beurat teuing. Datang tu Wardi teh geus leuleus. Atuh sajaba ti kitu baturna nu lain loba deui pagawean sejenna. Barang datang ka kamar tahanan kolotrak mukakeun panto prai muka kebeg. Murkana ngarenjag satakar kebek lantaran tawanan teh geus eueuh. Nu aya iwal ti batu sagede nyiru ngagoler di tengah kamar sajongjongan mah murkana ngahuleng miraga meneng. Kaget campur jeung reuwas teu ngarati kana kaayaan di dinya. Lila-lila murkana sadar hunduk kekerot nahan amarah. Hate cengkel bari jeung kaweur sieun diamek ku bapana.
2: Urang ajar, aduh, haram ciadah. Nah, ka mana si Wawalak Wardi teh, ha? Naon sababna bet bisa ngebongkar bilik batu? Teu ngarti aing mah. Urang ajar. Edan teh si Wardi.
0: Murkana gegeleneng sorangan terus ngadeukeutan kana liang anu molongpong. Terus dongko bari melong, tetela aya liang ceuk pisanan. Teu kanyahuan teuing di mana tungtungna eta liang anu sakitu gedena teh. Liang molongpong jiga torowongan. Atuh murkana ngahuleng deui sabab manehna teu nyaho yen di kamar eta aya liang rahasia anu ngahaja dijieun bisi sakali mangsa perlu ku keamanan. Hantem bae di pikiran ku murkana tapi tetep teu weleh teu kaharati. Tungtungna peureng beung lumpat nyamperkeun ka bapana. Napas ngahegak bakat ku cape ditambah ku rasa reuwas jeung hariwang. Barang tepi ka bapana pok murkana nyarita.
2: Cilaka, Pak.
1: Cilaka kunaon murkana?
2: Cilaka. Cilaka, Pak. Si Wardi kabur.
1: Kabur. Kabur kumaha di mana?
2: Kabur si Wardi norobos kana liang bilik, Pak.
1: Kebeg.
0: Ki Juana Pati ngarenjag sakedapan mah panona molotot ka anakna kawas anu teu percaya sabab mustahil musuhna bisa nyaho kana kaayaan di dinya. Akhirna pok Ki Juana Pati nanya bari mureleng.
1: Naon murkana?
2: Nya si Wardi kabur. Kabur pa si Wardi?
1: Dedengian teh kabur tina liang bilik. Nu bener jajak blok deh sia teh, ha? Nu bener. Kudu kahartiku akal atuh ngomong.

0: Deh, tuh, benar pak, benar. Si Wardi kabur ngaliangan beli kamar pak. Nah di mana tuh nuna nata wabalak si Wardi deh ha? Palang siang nuna di kamar Asia juga nama yang mana mam? Nya dihanap di kamar nu pangherut nah pak. Nah di mana deh ya tuh? Kicuana pati tuh ngomong deh. Cung nang tung bari kekerot kedig init karohangan hana prek nempo urut ngerem Wardi teh. Murkana teh cicingeun manehna buru-buru nuturkeun bari hate lari nyapan. Teh jantung ratu tutunggulan ngarasa cengkel jeung keuheul ka musuh anu kabur. Barang tepi ka nu dijug-jug kicuana pati ngahuleng manehna percaya ayeuna mah yen Wardi bener-bener kapur tina liang bili. Murkana oge colohok bengong manehna tetep can ngarti kana kejadian eta da teu nyaho mimitina atuh. Pak, kuring mah kaget kabina-bina, Pak. Nah, si Wardi teh sakti atuh kumaha yeuh teh? Nah, geuning bet bisa kabur ngaliangan batu. Matak heran puguhan ieu teh.
1: Kami oge heran, Murkana. Lain maneh wae nu heran teh. Sebab si Wardi bet nyaho kana kaayaan Rusia di dieu. Aduh, aduh, aduh. Edan, edan jelema teh si Wardi. Padahal mah boro-boro si Wardi, najan maneh sorangan. Anak bapa kabeh eueuh nu nyaho kana aya liang rahasia nu ieu. Anu nyaho kana liang ieu ngan kami sorangan. Sabab anu pang pentingna ieu teh deuleuh. Salah kami keneh mun kitu mah. Nah, make dikerem di dieu atuh. Ngan eta kami heran. Nah, si Wardi make nyaho kana ieu liangnya.
0: Oh. Jadi ngahaja di dieun ieu teh nya, Pak. Murkana molohok heran.
1: Bener ieu, bener pisan.
0: Eta liang tengah jadi yeun. Ku ama di yeun na?
1: Lain. Lain ku kami, lain ku ama.
0: Sabab eta liang teh geus aya ti baretona. Langsung norobos keluar eta teh. Aya liang tungtungna. Ta eta liang teh teuing saha nu nyieunna mah. Ngan anu nyaho kana liang ieu ngan kami wungkul. Nah, dengekeun ieu.
1: Sabab baheula basa indung maneh aya keneh. Kami teh kungsi dikerem ku musuh di dieu.
0: Oh, kitu, Pak.
1: Tah, sanggeus bebas jeung bisa kabur. Kami datang deui ka dieu, numpes musuh tepi ka carem kabeh. Tumpur eta musuh bapa teh. Sarta ieu tempat dicicingan tepi ka ayeuna. Ngan nu jadi heran de ayeuna aya deui nu nyaho kana ayeuna liang anu ieu. Nyatana si Wardi teh ya. Waduh cilaka. Cilaka mun kitu si waduh setah. Kurang ajar si Wardi. Cilaka. Mun kitu mah manehna teh musuh anu ngabahayakeun Murkana.
0: Kicuana pati nerangkeun riwayat eta liang ka Murkana. Anu tadi namah dirahasiakeun pisan tapi ayeuna mah kapaksa diterangkeun. Da geus kagua rahasiana malah mah kanyahoan ku musuh. Atuh Murkana ngahuleng ngadaga meneng manehna ngerasa paur bisi Wardi teh sarasa urang ti kulawarga musuh bapana. Anu bareto kungsi ditumpes ditumpur ludeskeun. Lamun kitu lalakona kuring jadi curiga, Pak.
1: Buah-buah si Wardi teh hiji mata-mata ti pihak musuh, Pak.
0: Anu geus lila ngaleungit. Kuring naksir yen musuh bapa teh baheula teu karem kabeh, teu tumpur kabeh. Nu akhirna ayeuna datang deui.
1: Tapi ari teu karasaan mah beak kabeh, Murkana. Beak kabeh. Teu aya nu nyesa. Sabab yeuh musuh bapa teh pamajikanana opat.
0: Oh. Lajeng kumaha, Pak?
1: Eta kabeh nu opatan
0: kabeh dipodalan ku bapa. Moal aya turunan anak anu hirup. mustahil mun bisa Malik nyerang ka urang teh. Ceuk kijuana pati ciga nu ngarasa yakin yen musuh geus bea kabeh. Ulah wae kayakin kitu atuh, Pak. Buat teuing aya nu teu kanyahoan ku Bapak. Sanu nyaho aya keneh kulawargana. Anu ingeteun kana kajahatan Bapak dina mangsana numpas musuh. Tah, bisa jadi kitu. Ayeuna rek malas mati ka Bapak kitu. Ki Cuanapati teu ngajawab hatena narima kana omongan anakna. Ngan teu wani mare tanggapan anggur ngaleos ini tinggalkeun eta tempat. Jika anu keur mikir-mikir malikan di kana kejadian anu geus taun-taun kaliwat. Ari murkana teu basa tanya deui manehna ngisrik paneuri nuturkeun bapana harita teh. Sanggeus tepi ka tempat ngariung. Ngaharuleng deui. Ki Cuanapati can ngamimitian nyarita lantaran pikiranana kaganggu ku kejadian-kejadian anu geus kaliwat. Tapi kiwari kokolebatan deui dina ciptaan manehanana. Asa kagambar asa napel dina kongkolak panona breh ka tempo. Harita teh manehna keur ngababeurik musuh anu pamungkas hiji awewe anu masih keneh kulawarga musuhna.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon sareng saha nang ieu teh mah?
5: Sareng Ibu Yaya.
4: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
5: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
4: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
5: Tos saeb sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anu karaos.
5: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
4: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh.
5: Mohon.
4: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
5: ento sehat
4: ento sehatnya
5: pas
4: lungsur
5: kantun rematikna salit
4: sareng
5: radang pinggulnya
4: radang pinggulna mun mohon mun eta teh namanya sabotolnya
5: mohon
4: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
5: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
4: sabaraha kali sadin teu ngaleut
5: 3 kali
4: sabaraha tetes teh
5: genep tetes
4: berarti anjing
5: siang sareng wengi
4: wengi bae dibobonya
5: mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah
9: beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tes Mahaini.
9: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
7: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
14: Jawara di Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: beting deui. Poe teh nyerelek taya eureuna. Asa teu karasa namahanana beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Teu kanyahoan 4 bulan geus kaliwat. Dina hiji mangsa kaperengan harita teh isuk-isuk keneh. Kalembur kalang sabung aya 4 jalma anu datang. Anu hiji ngora keneh tapi gandang jeung tegep bangun gagah nakranan. Sedengkeun hiji geus boga umur kira-kira 50 tahunan siga nama. Anu hiji deui mah geus kolot pisan, buukna geus bodas tapi pangawakanana cangker keneh. Sedengkeun anu kaopatna mah ngora pisan. Horeng Wardi geningan.
1: Wardi, kok maha juragan?
0: Di mana tempat na kicuana pati teh? Nah bener di dieu. Nah bener di dieu tempat na teh. Cek nu anom gandang nu tayalian Iwati Raden Purwa. Anu ngahaja datang ka lembur kalang sabung rek ngacorag kicuana pati.
2: Duh, leres den. Ki Juana Pati teh di daerah ieu cicingna ieu teh. Tuh, paling ditu tuh tongohan lemur. Nanging den,
0: kumaha Wardi?
2: Upami tiasa mah lah ulah langsung ngajorag ayeuna.
0: Nah, pangna kitu.
2: Margi abdi hoyong milari keterangan heula ka urang lemur. Nah kumaha kaayaan di sini ayeuna datang tos benten sareng Cipayun. Margi tos opat sasih dikantunkeun ku abdi kitu.
0: Ceuk Wardi usul dudunganana ngaratieun sarta satuju pisan kana usul Wardi. Oh, nya teu naon atuh ari kitu mah. Bener Wardi. Urang perlu menta heula keterangan ti urang dieu. Atuh sajabat ti kitu urang teh kudu reureuh heula ieu teh capek pisan geuningan nya. Sangkan tanaga pulih deui, hayu atuh urang di dieu we sekalian. Kabeneran iuh ku tangkal buah geuningan, sok reureun heula nya. Mang Dipawara, kitu deui ka Aki Puralaga. Saur Raden Purwa bari ngarandeg socana melong ka pangiringna anu dua, nyatana Mang Dipawara jeung Aki Puralaga. Kolot gagah jeung luhur elmuna nu ngaping perang peuting ka Raden Purwa.
3: Mang Aden, leres pisan periuk geureuh di dieu ieu teh.
0: Ceuk Dipawara anu ku Raden Purwa mah disebut Mamang. Geus kitu mah gek sararea dariuk. Sakabeh paneuteup ditujukeun ka hiji tempat nu teu pati jauh. Nya di dinya pisan pernahna lembur kalang sawung teh anu geus dikawasa ku Kicuana Pati.
2: Den,
0: kumamang,
2: kumaha sarajengna ieu teh den ieu teh? Kedah ngatur-ngatur ti ayeuna perkawis carana nyerang margi bilih gagal.
0: Wardi kamimitian nyarita. Ari basa maneh kabur palebah mana bijil eta teh?
2: Aduh, basa abdi kabur mah paling ditu den tuh. Duh, paling ditu tuh. Muridingan pasir ti dieu mah da tebih ti lembur atuh.
0: Wardi nunjuk ka hiji tempat urut manehna basa kabur teh. Pantes di dinya matunya. Akur jeung dongeng Aki Puralaga. Cobi terangkeun heula atuh Ki, kumaha kaayaan di lebet teh ieu teh? Raden Purwa ngareret ka Aki Puralaga nu geus apal kana kaayaan di Cero Paguron Ki Juana Pati.
2: Kieu den. Di lebet teh aya dua rohangan utama. Kahiji rohangan anu biasa dipake latihan silat. Kaduana rohangan di jero taneuh. Tah. Di jero taneuh aya 8 kamar rahasia. Oge dilengkepan kuliang rahasia. Sakumaha anu geus kasorang Kujang Wardi. Lamun urang hayang asup ka jero, bisa tina liang rahasia. Bisa oge langsung tihareup. Ngan tangtu kudu diperhitungkeun heula hasilna. jeung kakuatan urang sorangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Opis, mohon tina Radio Opis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Di lebet teh aya dua rohangan utama. Kahiji rohangan anu biasa dipake latihan silat. Kaduana rohangan di jero taneuh. Tah. Di jero taneuh aya 8 kamar rahasia. Oge dilengkepan ku liang rahasia. Sakumaha anu geus kasorang ku Jang Wardi. Lamun urang hayang asup ka jero, bisa tina liang rahasia, bisa oge langsung tihareup. Ngan tangtu kudu diperhitungkeun heula hasilna jeung kakuatan urang sorangan. Da kitu deun eta teh.
1: Upami urang parantos dilebet, lajeng diparengkeun apes diri. Kamana jalan anu sae kanggo ngejar? Nanging punten sanes ngharapkeun kawon kitu maksudna teh. Ngan urang kedah waspada.
0: Oh, aki terang. Jadi upami kitu mah palih kulon aya batu ageung caket tangkal buah. Tadi dinya oge saleresna mah aya jalan rahasia. Anu moal kanyahoan ku batur. Upami rada saras kadesek, urang lumpat ka barbah dinya sarta aki baris milampah hiji pagawean anu sakira bisa nyelametkeun ka urang sakabeh. Ngan wayahna moal diterangkeun di dieu engke we mun bener-bener kadesek. Tah kitu tah, nuhun atuh upami kitu mah. Tah ayeuna kieu
1: tujuan urang anu utama lain ngajabal paguron, oge lain ngabasmi anak buah Ki Juanapati. Tapi urang teh kudu ngelingkeun atawa ngalilirkeun Ki Juanapati. Sina sadar jeung babalik pikir, tah kahiji eta. Atuh kaduana, Ki Juanapati teh sasatudunganeun urang. Sabab manehna poekeun pisan kana urusan agama. Manehna kungsi kadenge ngaku Islam. Tapi lalampahanana jauh pisan jeung ajaran nu diakuna. Taya tugas urang pikeun ngalilirkeun hatena sangkan bener-bener aya dina jalan anu lempeng jeung dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu tujuan urang anu utama. Saura den Purwa ngebrehkeun tujuanana ku para pangiringna di Bandungan kalayan Daria Nakeranan.
0: Oh. Kahartos Raden, nanging kade ulah gagabah. Margi Si Juanapati teges kawentar telenges jeng gede hulu. Ditambah deui ku sipatna anu gurat batu oge barangasan. Raden ulah lalawora, ulah percanten teuing ka Si Juanapati mah. Ceuk aki puralaga mepelingan. Sabab nyaan Ki Juanapati memang lain lalaworakeunan.
1: Ih, kantenan we atuh Ki, margi abdi oge moal kagok jeung asa-asa. Sabab lamun tiamah mah Ki Juanapati teu beunang dielingan ku cara leuleuy mah tangtu baris dilayanan kahayangna. Sabab apan kuring oge boga hak. Kuring boga hak pikeun males kanyeri kolot-kolot kuring anu geus dibasmi ku manehanna. Malah ditempur ludeskeun apan. Jadi kaya salahna lamun ngacabel deui eta paguron teh. Tapi kuring mah teu hayang. Asal maranehna babalik pikir bisa bener bageur sarta wajar jika nulian. Ngan lamun kujaran lemes teu beunang tangtu diperangan tapi kaancurna. Tah kitu Ki.
0: Satuju Den, memang kedah kitu. Sabab sing emud kana sajarah asalna, sing eling kana wiwitan. Apan Raden teh hiji-hijina runayan tuang eyang anu salamet sarata bisa neruskeun tatali karuhun. Da geuning tuang ibu mah apan teu katulungan kasep. Binasa ku kakejeman Si Juanapati tuang ibu teh.
1: Ceuk aki puralaga ngahudangkeun deui paningan ka jaman ka tukang. Sabab aki pura laga teh hiji-hijina kolot anu baheula kungsi ngaula ka eyangna Raden Purwa. Dina mangsa paguron kalang sawung di kawasa ku karuhun Raden Purwa nu ayeuna rek direbut deui ti Kicuana Pati. Duh, parantos kahartos urusan eta mah ki. Memang leres abdi teh hiji-hijina turunan anu tiasa nraskeun tapak lacak aki raksa dewa nu tos gugur di tempat tarung dibinasa ku Kicuana Pati. Tapi eta mah kapungkur apan. Ayeuna mah benten deui ki. Upami Kicuana Pati aya maksa babalik pikir mah, yakin ku kuring bakal dihampura dosa-dosana. Sina hirup wajar jiga nu loba. Tah kitu tujuan utama kuring teh. Raden Purwa tetep dina pamadeganana. Hal ieu teh jadi kareueus pangiringna anu satia. Pok kiri pawara nyarita.
2: Aduh. Leres, Den. Leres pisan, Den. Mang oge panuju pisan upami kitu mah sawius. Lalakon anu kapungkur mah ulah diemutan teuing. Da ayeuna mah Raden teh parantos kagungan pola anu mandiri, kagungan tujuan anu pasti. Mang tangtos satuju pisan upami Raden kagungan pamadegan kitu. Nanging bade ku jalan kumaha ngajorag Kicuana Pati teh, Den ieu teh?
1: Kieu mang, urang langsung datangan ka tempatna. Kuring rek langsung ngajak badami ka eta jalma. Ngan urang kudu waspada bisi manehanana teu bisa dibawa lemes. Tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran pikeun ngayonanana. Tah kitu we ayeuna mah. Jiga tuh maneh geura ini tu Ardi ka ditu.
3: Eseseh mohon mangga.
1: Tepungan urang lemur. Mun geus kanyahoan kudu buru-buru balik deui ka dieu. Raden Purwa marentah ka Wardi, atujung Wardi nangtung terus cingkil memeh init amitan heula ka kabehanana. Minta pidua ti aki Puralaga sangkan salamet.
3: Aduh. Aduh. Amit kasadayana sun ieu teh. Nyuhunkeun pidua ti aki supados abdi salamet kitu.
4: Sok didoakeun pisan ku aki Wardi, kade sing ati-atinya.
1: Leos Wardi ini ditutup kuna tiluan. Ari Raden Purwa jeung aki Puralaga katut kini pawara. Daryuk krayan tenang teu ieu rusuh, rek ngajorag musuh teh sabab teu sapinuhna ka jurung ku nafsu amarah. Ieu mah aya niat anu hade. Rek ngalilirkeun jalma anu kasasar pikir, kitu maksudna Raden Purwa.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

lawan setia mangsa prabon. Iya setia mangku prabon sami akan sinawaka sinar kali wawan setia mangku prabon lagi yakinkan sami apkinara buat dia para tentara kinkan sami dan nira baca kinkan sinewaka.

0: di salabeting pagelaran Jawi Karaton Negara Trajutisna Sri Mahaprabu Pamantaka ingkang sawegi punadep dening Kang Putra Raden Bambang Sutija. Miwah ingkang putra Agan Putri Tisnawati Wanojah ingkang sawek kawentar putri gelis kawanti-wanti anak kabina-bina jika widal dari nulungung surti kayangan sawek kapingar waku ingkang putra Raden Sutija yenge putra naslina lena kresnati jengala manik manusia gelar betaran cunuking waktu rakayu praptaning mangsa utama nganti kasih maka prabu gegerlir alas pengkah pengandikan deuleuh teuing kasep anaking sunanu kasep Raden Putra Bambang Sutija coba-coba merenia duduk pada karuhing sun mansing parek calik nanger kepinur damar amat tewaji kunyuk sumanga putra dalam Bambang Sutija katru nampit dateng pemagi panjenengan kalian tepinur damar tipayun kapiatur nyangakin sema prabukti kuhonyuk panjenengan ramah dewaji pupu dening ati putra sama dicari mengerak sema pangabaki hidup kudua lengan kensa katuhu simpen puning ati dicancang sapu cuki ngremah nyuhun kasep nyuhun eish itu anu geulis anak Ahmad Tisnawati geuning sakula wadat ieu teh anu geulis cobi kapayun di katuranan ku Kangjeng Rama
1: ya kadieu nok mencrang geulis rada kapayun esodkeun eka korsi ojokna
0: kepinan damar amat dewaji unyuk siumanga putra putra dalam Dewi Tisnawati katru nampi dateng pembagi panjenengan ramah dewaji
1: diterima nuhun geulis
0: kali nanti gitu tipayun ngahaturkeun sembah sinungkem kuhunyuk panjenengan
1: nuhun
0: boten kakantun kuhunyuk raka pupu dening abdi kula nyangakeun sembah pangabekti kuhunyuk panjenengan nyai ditampi sewenuhun anu geulis Tisnawati kaping kalinap ceta nyangakeun sewu pamanulak saduduka anu kapikatur urwa marka panggonan Rama Dewaji nguningakeun raka panutan daya kanu bakal disanemkeun duka naon janten margi eta putra teh sanget prikati manehna mantenna siang tegakana tuang lamun wengi tegakana kulem kitu
1: syah
0: nyangakeun supados diparios bae dina waktos ayeuna
1: itu paingan atuh kayaan tetempuan awak hidup tepi ka ngareng kebong eta tepi ka jiga gaman kitu ngayakas wah kunyangan ieu teh kakara kaje
0: sadaya daya kaulanu
1: coba bisi ayahkan bisi ayahkan dipimaksud barakakeun ieu mah beusing we beusing Ai kolot mah teu oleh hariwang jeung risi bisi anak ayah hal cita-cita nuluykeun. Ama eda geus sidik ama teh geus cuet ka hareup. Geus heureut deuli ponok lengkah tintang ti anak nu. Moal pasea mah ieu teh.
0: Sadaya-daya kepisan-pisan ramal dewaji.
1: Bisi kitu da bisi takok sili takok kumutu naon teh. Iya. Iya, buah perebut kaset Oma Ira mah.
0: Kepisan-pisan kawula nu nyangakeun bobot pangayon, titik mantra juna ponyuk rama.
1: Jeung baraka kaset
0: sadaya daya kawula nu rama teh wajib puput teuning ati putra. Saperkawis ngahatrukeun sieun ulah sadiluka. Moga rahmat dewaji ulah kirang hapunten tina naon rupi ka kumawantunan putra.

0: Wanasian tega kana nada ungi tega kana monok paranto saming lami nak dugi kamang sakiwari.
1: Nyaha cuka karak apa raya nama yang timangku nak
0: sadaya daya
1: nau nu jadi soal nyek. Cekwing wirangan rana hanas hidup waras peluya sacara bihara-bihari pati amak gantina daya kalangan. Balakaku. Cekan pok.
0: Utami nama belak-belakan bayarah kadya waji.
1: Tepi no damel. Ngahatur kesewon hulasa ketika bingakan karena naon rupi kaweningan galih ramat diwaji. Jauh
0: daya sanes kawanun sakumaha kajantenan tina masa saminunu kalangkung rehna ramat diwaji teh kasumpingan utusan Gatot Kaca ti nagara Amarta.
1: Tina halna deuk ngagugat daerah Prinsendani teh anu baheulana kasebut leuweung Tungusrana.
0: Ieu nu janten margi.
1: Aye kitu.
0: Kapireng harita Ramat Prabu teh kantos mungkas atanapi ngawal Reka Gatot Kaca rehna bakal masrahkeun daerah Prinsendani kagunganna Dewi Arini ti nagara Pingandani.
1: Nyaho. Da sabab anuna atuh. Jalma mamungkadal titipan ti Ramana Sang Sreletna Ayu Dewi Arimbi maha begawan Kesarpa. Dina lalampahanana mujuju menengna maha Prabu Arima eta teh sobat amat dulur saguru dina lalampahkan eukeur nyar elmu atawa keur nalungtik pangarti. Jadi istilahna keur maguron tah eta teh hak mutlakna Arimi sabab eucek Prabu Arima.
2: Arima.
0: Leres
1: di mana-mana. Engke geus akhir balikna adi kaula Dewi Arimi eta daerah pasrahkeun sabab sanak kaula mah jiga-jigana ieu teh wadeuh.
0: Lila ngumara di dunya tah tepi ka kitu jelema baheula mah ieu. Apa karena waktu deuk pimulangeun?
2: Kabebeja nya.
1: Iten nyawe.
2: Iten kumaha?
1: Gugurna Prabu Arima teh ku Bapana Gatot Kaca dina lalampahkan keur ngabrahmana dina mangsa. Ngemis katangtuanana tah kitu kasimpulanana jadi ieu teh memang kagunganna Dewi Arimi.
0: Tak itu wirayatna. Kepina damah kaulanun dupi ya tadi cepeng nakung Kanjeng Ramat teh nuju pinuhku cucukulan masihkan dengan wujud alas wanawasa atanapi paratos jantan daerah parak-parak ayina usak itu utamina eka daerah
1: ish yawang webah ramah leweng-leweng liwung kaso ronghong cucukulan pentul pangguyangan badak tete.
2: Jarangotan
1: kai oge harita surili monyet ujung ratung teh singgarung
0: tayang bakura leres kaulanun dupi jantena daerah teh pokal Arimi atanapi pokal Jeung Rama
1: ish mana ngamodal ngama eta teh sabara juta miliar tepi ka dibelaan kas nagara kokorompong dipake ngamodalan eta daerah dina mangsa ngawangun. Ayeuna deuk disuhunkeun kunu kagunganna tosna. Mageto sabab ayeuna teh nyumutkeun laporan-laporan ti intan nu tulaten geus masang rahan di wates antara nagara jeung prajutisna.
0: Dupi ye daerah Prinsendani teh kalebet ka nagara Pingandani atanapi ka wilayah Trajutisna.
1: Ih. Kabus ka wilayah Trajutisna RW 06. Moruk kana.
0: Yantan nya teh bakal tetep disangakeun bae.
1: Ih. goreng pak.

0: maksud lamun ama mempertahankan hak mulia giga naon kasep nya daek teu daek dibikeun we da ama mah kadar titipan ti Prabu Orima ka kami-kami dikuatan ku dawuhanana maha begawan kesarpah eta teh guru ama kungsi harita teh di dinya teh tepi ka ngalaman 7 bulan puasana oge teu kana kalawak kaki turakan wajib nguningakeun kawanu
1: ari kitu hidup aya teh kanaon sadaya-daya nanging pangapunten dua putra dumeukeus naha teu langkung utami upami eta daerah teh pertahankeun we ulah disangakeun ka Dewi Arimbi atanapi gugatan Gatot Kaca ieu teh sae dipertahankeun bae.
0: Tupian hujan tengah lagi putra teh gaduh kraos lebar kengeng ngacak ngebur melak tanur Kanjeng Rama kengeng ngamodalan Kanjeng Rama dugi kangga belaan anyuk ngahutang siat kuing bilangan anak palai kagungan daerah anu utami anu sakitu nagrakna sedangkan ayana bakal disangakan ka Dewi Arimbi ku perantawisan gugatan Gatot Kaca anu dipergiap ku panawa memang putra yang nampi warti yang Gatot Kaca teh parantos masyarakat.
1: Kayak gitu
0: cobi galih upami leres-leres Gatot Kaca atanapi Dewi Arimbi ngaku kana ayana eta princendani hak mutlakna atuh naha teh ti kapungkur dina waktosna masih keneh ngawujud leuweung luang liwung ari ayeuna bakal digugat sacara kitu bae naha teu lebar Kanjeng Rama jutaan miliar anu dia ngomodal naha teu lebar Kanjeng Rama jagongna ku batur jagangna ku urang samingali
2: korupsi jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
3: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
3: Bapak teh tau sabar botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh
4: sabotol Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tas kamana wae kitu, Pak, berobat?
4: Teu acan. Mulai dianggap teh lah, ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Kadang ngukeun naon, Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.
1: Utamina pertahankan bae hingga putra anu bakal icikipung dina perjuangan damwa gila mayunan ancaman atanapi gugatan si Gatot Kaca anak Syarimi.
0: Waduh. Tijar meneng. Ia meneng Gusti Lajang Pemirakika.

0: apakah Prabu Bomantaka memang penggali sekedapan sawi semidang sabah kang putra Raden Sutija?
1: Dangu-dangu ngandika. Karah temboga cita-cita yang tujuan kita hidup bakal mempertahankan gugatan Gatot Kaca.
0: Terpino damai ieu nu janten margi kaulanu.
1: Nyai,
0: sadaya-daya kitu masa naramade waji bobot pangayom ti mantra junyangakeun.
1: Aduh. Ulah kasep. Ulah lalawara kasep deudeuh teuing lamun kitu nyatana hidup teh sarua weujeung teu nyaah ka kolot.
0: Sadaya-daya
1: yeuh. Tada teuing amate diagur-agurna ku umum
2: di gomor-gomorkeunnya
1: moal teu disurahkan ku masyarakat cenah meureun pantes wujudna dieu awakna buta dirina raseksi kata mah tamah mak kana rejeki batur kadeuk tega eta bapa disebut tukang nampingan galang batur
2: diitis kitu cing
1: nya gali. Ulah kasep ulah kasalahan sanajan bari saeutik mangkade omat ulah deuk diicip-icip tempo mamarana jeung akibatna tayeuna ya, hidep bakal mempertahankeun daerah ukur sacangkewok jengkona ieu teh trajutisna teh keur saha dalintang ti keur aner kop ama mageus cuek ka hareup lintang ti anak nu bakal bisa nuluykeun tapak rasak ama. Ulah komo jeung Gatot Kaca teh saderek. Nu sakitu raketna antara hubungan Panawa jeung Kresna jeung Tuang Rama Prabu Mahabatara Kresna anu linuhung. Ulah den, ulah.
0: Sadaya-daya kaulanu tineresan dieu mugi Rama Prabu ninggali ku ekang ngawidian.
1: Is. Oeah. Nadeuk teh ganempo ama di mahmilung ka dina meja hejo.
2: Hayeuh,
1: yeuh. Daya wara teuing.
0: Muga-muga ninggali Rama Kaulanun putra teh sawidian bae dina resan di rupina Rama teh gila yen Gatot Kaca teh kawentar jago di nagara Amarta.
1: Lain ku kitu kasep lucu pokona mah keur mah hirup eueuh nu dipi ka gimir sabab anu jadi pokok sajajar manusia najan Gatot Kaca kawentar jago da teu gila ngan sieun soteh amate lamun incak salah dinya punuk cing paruling ka buluna cek ama urah-urah kasep mamarana ieu teh kadang-kadang hidup bakal pecah sareng saderek Gatot Kaca ge ieu teh bakal ramat kamale Tuang Rama Kresna jeung Panawa bakal paburan ka pecah hubunganna
2: hayang naik
0: kageuningan kitu raka dewaji Rama Rama Prabu puput tening abdi kula
1: iya naon
0: dina resam ieu kaulanun mugi Rama meninggali sawios putra bae nu tanggung jawab moal gila kaula kanggo mempertahankeun kana sareng Gatot Kaca kawentar jago sareng tibatan ieu daerah dipasrahkeun ka si Gatot Kaca tanapi ka Sarimi utamina pecah wae hubungan antawis Panawa sareng Kurawa Panawa sareng Rama Batara Kresna ti jenggala maning. Cobi Widian Widi Kanjeng Rama nuhun upami teu widi nanung hartos Kanjeng Rama teh langkung nyaah ka si Gatot Kaca tibatan ka putra.
2: Aduh.
1: Mana ieu geus ieu. Ulah kasep ulah lalawara duh. Ampun amat teu sanggup ningareupan kajadian-kajadian anu bakal datang. Era amat teu cenah meureun. Mertuana Raden Putra Sutija teh buta. Pantes nasuti jalaku kitu teh moal salah deui di papagahan dipupuyukeun di hempek-hempek kumitohana. Ampun teuing erat temenan ama eukeur mah. Wujud di awak buta sakalieun ngeunteung oge 3 minggu geringna oge amat teu nempo bentuk. Nu macak ama matara ka pasar baru teh oge. Rah pokona mah ieu nu jadi pokok.
3: Bade Widi atanapi moal?
1: Heh?
3: Bade Widi atanapi moal?
1: Ulah ceuk ama ulah-ulah. Ieu geus kurang kumaha lega atuh. Sabara juta hektar ieu nagara.
3: Panyar kali

0: Rama, Rama Dewaji Pupudaning Adiputra. Tugeningan Kangjeng Rama kumas nambai kitu kayanana. Raka Dewaji Singemut kaulan.
1: Cicing, Tisnawati, cicing. Pak Dewi ini, apa mal?
2: Waduh, waduh, waduh.
1: Kek kasih pula warah benu.
0: Upamit tekawinian. Upamit tekawinian, Tuan Putra si Tisnawati diserahkan ku kaulan Marsaina.
1: Kekasih pula warah benulu cuma kejeng duk nyerahkan kita mah berat maka jeng kulu sidang segera rupa itu ya tetek pengen.
0: Kekasih pula warah luasan lucu mah cukup ku 30 perak kita te sidang terucu. Ih hakim oge jaksa oge nanya alasan. Uyah lucu widin hun Tewidik Tuan Putra diserahkan ke kawalan.
1: Aduh. Kek anak-anak amadut mikir hula suku dung yuk kira kasih kira. Namun suktu diidinan kuain anak diserahkan. Mangkaning yuk ukur kakanungan 7 bulan tereh tungkep dulu. Tereh mani berut. Ya mun diserahkeun teh cara aing teh boga incu eueuh bapaan. Kumaha ieu geus kieu ieu.
0: Amun teh diidinan cilaka, lamun diidinan leuwih awut-awutan kadang-kadang Panawa jeung Kresna dogdag pecah jadina.
1: Buat paduli deing pecah oge. Jeung tibatan anak aing diserahkeun. Ba. Kase.
0: Mama. Kumaha kawidi?
1: Ya. Ya atuh pek wae ngan kira-kira na tanggung jawab lamun di mana aya kajadian itu jeung ieu.
0: Putra anu bah katang warna.
1: Kitu.
0: Tapi no.
1: Moal mamawa kapuh leungeun.
0: Putra anu bah katang jawab.
1: Moal pajarkeun dihempek-hempek ku ama.
0: Moal.
1: Banyak PKI atuh. PKI. Dek make jalan kumaha?
0: Putra teh parantos badan terserang Rama Paman, kepala daerah Dipincendani. Kanjeng Rama Paman Kebo Ijo. Atanapi Rama Paman Prabu Drugala, Raja Patarukan Rama anu parantos dipernahkeun janten kepala daerah Dipincendani.
1: Geus badami jeung eta.
0: Parantos kawanung kayang sakam terenuat dia balak tentara jadi hubunganan kayang mempertahankan di mana si Gatot Kaca nah gugat putra nu maka tanggung jawab kajeng nangtungkeun panera kokoh bengalan pati sareng tiba tandara dipasrakeun
1: nya cuma sabodoh ai kitu mah pepek wae ka sepek jeung tibatan sinok diserahkeun maka sepak dedega amate mangku-mangku incu jauh jeung bapa. Tarung kena ditinggalkan mana yagan jeung kitu mah sakalieun diiyangkeun jadi sukarelawan oge ka Timur Timur romenyag amate ai kitu mah pek bae teh jalana
0: teh kaulan
1: pati
0: kaulan putra teh ya nanging di mana aya kakirangan boh tentara boh senjata bade kunyuk-kunyuk ke bade namu
1: prak prak prak sabaraha batalion tentara
0: terus kawan
1: sabaraha pucuk senjata malahan besi kurang keur biaya nyingareupan perang jeung Gatot Kaca sabaraha juta miliar ikas negara di esrokeun aku mah keur pangwangunan keneh hal eta mah nungguan waktu we tarikan-tarikan di luar oge can hapus kabeh
3: gitu.
1: Sanajan bari rugi mangsa kiwari kokorompong na kas nagara
0: tepi na damar kawanu apun tunawe nu kasukun rehna putra teh kumawantun nyaksikan kakang jeng Rama luntat dengan remah tama.
1: Ih, ben mai sakitu emak cukup eh hitung-hitung mawakin lebaran mulut weh kakolot. Asa dipanggingkan lantang weh dibawakin dina mangsa lebaran. Berarti doakin ku amak. Muga-muga atuh cing aya dina kaunggulan sarta cing lancar eta usaha ngan kade ulah nyiwit kulit mawa daging ka ama. Putra nu bakal pangwarna kaulan mun ngawiatan pun bojo we dina waktos ayeuna nyai di kantor ku akang geulis.
2: Kan ama nu tanggung jawab.
1: Nyai
0: sadaya-daya kaulan
1: wayah nanyai heuh da kitu boga sor kaikap satria mah kitu biasana. Cok ditinggal-tinggalkan ku sholkai, cek sama oge. Muga-muga weh nyatuang raka cingadina kaungulan.
0: Nyai, restu weh akan bakal mayuna oko pikalan patilan si Gatot Kaca nu kawentar jago, muga akan cingadina kaungulan. Tapi nodamal muga-muga cingadina kaungulan sarta kaulu jengan. Muga cintiasa mulih deh dina mangsana bari nyana hasilan utami.
2: Etak nu disuntun. Rampung dawuh tutas pengadikan.
1: Bener, pangkatan kade iat dan nyingarepan mamalak nubak dalak tangwas pada pemanasinya.

atas suka tingkah kegigi lagi agonira. Intang lagi agonira. Sami apa kalau mampah? Kalau sab tengah kiri.

0: Raden Putra Bambang Sutiya ingkang bakal mampah ka wates nagara Prajutisna lan Pringgandani. Bakal nepangan kepala daerah Pringgandani. Nggih. Maha Prabu Drugala utawi maha kepala daerah Kemboja. Parantos hubungan langsung tikawitna bakal mempertahankan gugatan anak Gatot Kaca. Anu dibantu ku sabdaya para satria. Lajeng tatan-tatan pitanan ngandi kasatria sana lumampah ka Pringgandani. Rama, Rama Prabu nu dikantun muga-muga we putra sing aya dina kawulan. Nyai. Anu geulis Dewi Tisnawati bojo Akang Denok, muga restu Akang cenah dina kawulan tina mangsa nyingareupan si Gatot Kaca. Muga-muga sing hasil anu dipimasu asa teu mikeun sok upama ieu daerah dipasrahkeun ka si Arimi atawa digugat ku si Gatot Kaca. Gana mangis jalan mangis cukang koma mentas ayo jadi sabab kawa terasa digerikan hati anarasku katelengesan dewa tapi kami ken baju kre antra kusumah kasih Gatot Kaca.
1: Aduh,
0: daripada hal ini raket kaula kadewa jeng tiba tanpa nawa nama syarini pesah di antara hubungan panawa jeng Rama Prabu asa wajar di nama sana. Aku sing bakal tunggang jaran Raden Putra bakal tunggang jaran kau ingkang rupan kamu tangan sakal nitih Aswa Dipa.
1: Aswa?
0: Aswa namani pun kuda
1: Dipa?
0: Dipa panjang utawi lempai
1: wasing kuda?
0: Wasing kuda tahu pan pegantara
1: patining kuda?
0: Patining kuda antakah sudah mas takagrotan
1: kulinciran kuda.
0: Kuda satria mana? Satria penana. Satria memana? Satria kinayungan. Satria pepayungan lan satria mayungan.
1: Koyope kuda.
0: Koyope kuda. Sopi brene cuma daerah jenewer. Arak api lan arak abdas.
1: Pecute kuda.
0: Pecute kadi kulung-kulung.
1: Mendeke.
0: Mendeke kadi jelarat. Lakuning kuda sajengkang tangan lemah. Kadi layang-layang. Pegal tali gotsi.

0: juta balatas nagara
1: ngebutunggang jaran ingkang sawek surat
0: surat mengambal-ambal

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya, betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar, Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya, Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya, Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah, Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu, Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah, Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: segera datang kawinarni.
1: Iya segera datang nira. Wow kosapa. Bangus pelampah. Raden Putra Bangpar Sutija ingkang lumampah saking Karaton Negara Prajutisna. Ngebut tunggang jalan jarang di perjalanan jauh tina rasa kapaul angang tina rasa kahariwang tepi tina marga ningkaisi. Watekwanto satria tutas alapan tina ilmu panemu jaya kami jayaan. Kantun lampah di setengah kir margi gantos kang minur sita. Kocapawan tening tapelates negara antawis prajutisna.
2: Pelan pringgandani
1: parang pagna kemah-kemah ngawujud pasangrahan ngajajar ti paling wetan kakulon daya sanes angin Raden Putra Gatut Kaca kawuwu para saderek sadaya diantawisna antrega.
0: Hantar-hantarnya tika satrihan sinara deno.
1: Boten kantun Raden Jakatawan. Tika raton Jalatuna.
0: Sumur Jalatuna. Boten kantun Raden Abimanyu Satria Pengkawati. Raden Pansawala. Mewah. Para pawana seganten.
1: Para putra nama pasmarula kuda pawana. Astra Gingalan Dawala. Anu ditugaskan ku Mahatipati Arjuna pikeun nyarengan Abimanyu ngagugat daerah Prinsenani.
0: Dupi anu janten margi parantos mangsa na kiwari diolah sakubungan sareng maksadna para pemimpin dina nyingkirkeun panangan rasukan kiwakayan tengen nantoskeun nagara adil sareng makmur ngawangun daerah anu kaluli-luli.
1: Boten kantun wadya balat tentara semata ingkang si kepenang tam sirgada benitsan rasa limpung.
0: Surah mangambal ambal. Itu. Sapa madalepun Raden Putra Gatut Kaca. Watak wantos satria pinihing taning.
1: Awas paningal seket dan murekat cingkat nukayakinya.
0: Antara kang putra kadia macan-macanan ingkang tukar.

0: ultima rancun. Abi asli jinga hadir ke Simah Baktis bah.
1: Di karima aslinya.
0: Kau nyuk anom di Karatun Laradeno.
1: Di karima aslinya. Don.
0: Di api ngeteka kantun.
1: Iya, don.
0: Semua. Oyong janteng sukarelawan manawi teh.
1: Non,
0: non. Oyong ngarawasan ceking liwat ya. Sumpah. Alah. Asa ngora deui jang. Sugan teh moal diajar terjun.

我的书包呀，命啊阿妈，我的书包命啊阿妈，大家要拉呀，健康多。

0: wates nagara ringandani lan prajutisna salbeting kemah nyata dipasang rakan Raden Putra Gatotkaca miwah para sadherek sadaya boten kantun para pawongan
1: anu kantun kantun nangtos kinasi cunuk naan terja anu dina waktos aina parantos sumping nyanak walanti Raden Sutijalan maka Prabu Kebeijo
0: baka dipasakeun moana daerah nganti ka Raden Putra
1: ngirim katia macan sinaran daya mengkaten nganti ka
2: ngaturkeun haturan rawuh sumping ajeng raka di karaton princenani
1: iya
0: Hade Mas
2: Wulan.
0: Hadur pamagi rayi diterima dari Tanoro Kiwa tenem simpen priati di cangcang sapucuking rema pun tihing Mas Takai.
2: Wulan. Kaya ngaturkan haturan konyuk jeng raka.
1: Iya.
2: Jeng rayi. Akang jakat kawan kumpagi rayi ditampi seunukun. Nyangakin semap ngebukti
1: iya
2: nuhun iya wonyuk jeng raka putra mahkota negara
0: tapi nodamal ditampi seunuh kundayi
2: kan kapayu sayha
0: utami di dia baik
2: api mayu
0: tapi nodamal kaulanun wonyuk sumangaraya api mayu nyangakin semap ngebukti wonyuk panjenengan para raka sadaya
2: diterima api mayu dan nuhun api mayu.
3: Ayah dah cang kasebut gitu. Acam, cang ke?
2: Astaga,
3: sion.
2: Yap kadir astaga,
3: siawan. Tapi noda mas sion ngatur ke semua pangabaktes baik, kuanyuk dan pagusti anom sadaya sion.
2: Diterima astaga,
3: sion.
2: Don. Dawala
3: abdi kurang
2: kalia
3: sarios digawe kurang dina kurang dina satang bobo abdi geu somohon ngahaturkeun sematang baktos konyuk anom sadayana
2: don diterima dawala
3: sakumaha anu dibadantengkeun tadi anjing sun rena agam gusti satria pertala jengkar
2: ya
3: ka Karaton Pincendani kumaha sapa kawis aya Raden Putra Sutija
2: aya
3: Bang
2: aya
3: mohon pager tak kabi maka pungkur teh Bang sok dikawe ku siwal kana sakute blus kawaci teteh nya cap balsem kawacina teteh nya kumaha kinten-kintenan dipasihkeun ku sacara badanten atanapi sorba sa Jepang nama song musyawarah gitu atanapi mari dipasihkan ku sacara tempur bae perang
2: don
3: itu kantun ngantos sunai abdi mah kumaha sakomana we atau kedah nangtungkeun bandara gelut sareng abdi mah sanang bade rengsek ku jalan damai gitu sorba sa Inggris jama rame sareng abdi oge sunda ahli musyawarah abdi mah tukang di meja hejo gitu upami iya bang kawu kana hees kitu tibrana teh
2: nya ngomong jeung si Monyong
3: lantos bae.

0: luntur dulu las baraya lengit bansa kaki. Ya? Ya sebeting tiki tu nah bagi dipasihkan ku jalan dami atau napi ku jalan oko bilang pati. Beri nama sanawatus iya asap payus jina pangwangunan tingkat kedua nyingkirkan. Lengit baju kain cakatuhu kamu ngabantun hak warisan anu kaluliluli. Sakit tu manwite. Nyon, menirangu pisan gumujang teh. Nya. Nya. Sada gumujang insinyur Mardi nyakit teka. Nya. Kuang? Bebe nena. Neng bulan tok kata bebe nena.
1: Ayahnya.
0: Nya. Kumaha kuang? Cun, kumaha wartus-wartus pang penting di antawisna enjing-enjing iyo, cun.
2: Kumaha kakawangu?
0: Iya. Sampai karis. Sadungkapna akang ka Karaton, Prince Dali, kalasan kakang Sutijana mesumping ti Trajutisna.
2: Kesumpingnya kuang?
0: Nges, romo. Ayah nyangka kuping sadakana dosa kadiena teh.
3: Jadi
0: kan ini kena dosar cina, dosar pagi nyian esu. Saya pagi nyian esu mah istri kamu nyom. Ah, si Bolo pagi nyian istri kamu tete. Pagi hubungan telepon, oke kemah. Pagi hubungan telepon nyom mikrofon. Ayo bodoh kata teloyok dan jelma teh sekolah mah gitu. Cusha, cusha, inti sekolah cusha. Ah, dah kuring kan ya, kong atu. Ya, yeah, gampil ngelwirang mah. Rajin sekolah mah nama teteh. Dua poe. Eureun tilu minggu na saangger wae di kelas hiji gitu. Nyata tapi kau bukan teh balas disetrap teteh sekuring oge.
3: Mikir teuing katanya.
0: Mikir teuing. Terus, terus. Wiwirang di muka umum ai. Cing cepet boleh ge bulacakan ai.
3: Nyom beranak kan.
0: Hei, hei, hei, yes, hei,
2: hei,
0: hei, hei, hei, hei, ngajak ngawangkong wae ya, Aki Mustani, hei, cesok wae ya,
2: jempe atur dawala,
0: kurang,
2: jempe,
0: sehonda jempe ayo nama, itu, serat tikan lagi disangakin kakak Kang Sutija, terus, diaos sekulang, cising, cising, hei,
2: nggak
0: buah ya tuh. Nanyakan namanya nggak mau ayah hukuman atau terus dibaca yang biaos dibaca ngetek kumah walranana sangesna surat dibaca ku kakang Sutija syarita surat dari dua wah terus dikisik diririsap surat hancur waduh
2: wuluh gusti
0: kumah tuh. Celaka taksi kebohijo, bunga murun tapi hak katilu. Pantes hiji mangkuluk numpang di Prince Dani. Baru satrasna nggak jawab kubasa kasar. Ya antarja bejakan cerak kasih kau jasa. Untuk membandingi, jika ulah perang perang, ya toh perang serius. Itu. Kesian kau yang berdiri tak terjaya naya. Nya persiapan. Waduh. Ya wedek menu di sawang cuy kumala mun ramat kamale Gusti Kresna. Yang panawa pecah ah rulit teuing kumangka geletuk batu na kecebur caina kada waksanok na hayangnya
4: waduh
0: jadi kakang Sutija teh sarita ngetok wadah balai tentara semata ngetok sejumlah tentara supaya persiapan kaya kiri ukur metal dikemah gayakan pertahanan dan nyerang apa mentari serat dua diantara hiji yuk kerebet bandera belum nantung gambar tangkorak
2: hei yang paling kedua gambar gambar langir kwa
0: ya
2: hei yang paling kair man gambar lansah maung teke kita belah oke hei yang paling wetan man gambar kemir gitu semohon nyasok batu kita ngadar kemir teh
0: soal dengan tak jadi begitu nak kakang Sutija gesti menang dituntun. Ketika tersirikan semak keliling supaya kakang Sutija kang kakang Sutija itu celaka engal sadar nadek tegas na akang cing akang pegat hubungan antawis kang Riga Gas

0: Saat napi bari tegak pegatungan antawis ramalwa betara kerasnawan panawa. Perwi, sok itu jawab nanti. Perwi, tibahulah tepi kaki wa isnawa untungna ramah prabu kerasnawa merenganjing panawa. Lu ayah merugi be, tapi kok itu ayah kapok nasutinya.
1: Waduh.
2: Daik ke daik jika nari, pecah baraya jeng baraya kaya. Jalan nulis sawang teku maha pecah na Gusti Kresna jeng panawa khusus sarang Gusti Arjuna mata awut-awutan jika na nya mata ganyrong dunya teh kumaha tutos kia
0: jaga khidmat prayon nah bade istirah munur atau maju goreng patut munur tidak perjualan suaya baraya sote karena turunan paksa kaki sote karena dasar diri tapi karena kapel sutija jika gitu melulut kahasan kumitohan atas si buta jahat biadab
2: ya cekabih oge dimana-mana buta amat cekabih oge buta amat itu ya pun lancik tilas buta kapungku
0: syari wajak ke kuing
2: apa lu bilang lu
0: gua gocok sampai rajet lu
2: Aing ngomong kaos nuhuh make jeung basa Indone, oh Indone maneh.
3: Maneh.
2: Nah, Indone maneh teh. Oh Indonesia itu. Ngan kuring mah dilarang nyebut sia we kasar itu ka paksa Indone maneh.
0: Cun ayo kang abdi mas cun gelutnya gelut cun upami rengsek kudamai
3: kudamai
2: coba ngestet sagere tar ngomong
0: aina sih kudu kumain teh terus eh wiwirang terus terus sampai boleh gede belum
4: waktu dina waktu ayina rasa kapam rasa kapam jika naon upami segerai munur kusasarak itu baik rupina urang subadana naik pemerdika kang Sutija upami laras-laras bakal tega mesahkan hubungan pasak kaki anu akibatna bakal pesah para sepuh panawa sareng wa betara kresna dina rasan ieu urang sangah kena pertanggung jawab ka mantenna iya akur satuju
2: akur kawan siap siap siap ya seperti kemarin
5: ya
2: kira atuh ya tetrokna
4: ira kawisan utami nawa jeung raka bae ti payung sadaya tentara ti masing-masing kasatian pimpin ku masing-masing wae ya mohon
2: siap kumaha tukang cukur bantur
4: bawa
2: ya siap dupi ieu sun kampak jeung dadi asah deui mah teh asah terus asah 7 bulan wae ngasah sugan sumuhun
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
7: Bapak Endi.
6: Bapak Endi ti mana?
7: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
6: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
7: Parantos 2 kali.
6: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
7: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
6: Aya panyawat naon di selain puyeng?
7: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
6: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
7: Atau sabotol nutos saeb mah.
6: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
7: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
6: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
1: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
1: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
1: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
1: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
1: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
1: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
1: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0811-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ya batu asana na uwe, nah batu asana na uwe. Karena sirah katanya. Ya, sampai ke boleh gero ya pantal dike. Oh. Ih, jadi iri ke gue ini.
1: Bila kamu. Kamu juga nyawa. Bila lah.
0: Dupi lagi? Dupi lagi mas. Dupi agam? Kau lah mawara campur di pertempuran. Mawara anyasan di medan kanalaga hingga suti jatasan maju. Hingga si keboi jatasan maju. Gitu, tapi ini. Ya. Pasrahkan mereka kan. Raji diluhur. Tahu. Ula warah maju namun kakang Sutija. Saya datang. Upami Sutija datang. Di bayar kode gua. Mampi. Nampi luhur. Ipasi Anwar. Tuk sekua kante kaluhur. Upami sumping sama Gusti Sutija. Cukabi. Cukabi cetihana. Ya lulu. Ya. Sutija tulak tu ya eman. Ya lulu. Go go go. Alah. Tong di dengi batu benar entong lah. Atu di nama tu saya nak kantun belum apa baik akan bakal mimpin tentara di lapisan umi kaopat jabat di tentara satria utama ke kantun bangsa sasatawan yang tadi sah langir odeng jiruan engang bapak sahur aduh dipimpin kurama paman naga tatmala. Akan bakal mimpin sejumlah tentara anu kengi ngatidik ngati
2: sayos abing jantan komanana yang teskan abing ngebantu tukang polka genep abis itu siap abing
0: dan di kantor ini maka sami-sami ulang pada mios bayi di nawak terus enak iya
3: Sabaya sami beda ketawuran. Wadang putra Gatot kasanya sang jimegat utamana.
0: Sangat bingga anu tayak kingga nangalin yang kingga banalin matyak tangkin anu tayak papadan menuju kakaraton anu tangkin. Kakaraton trajutisna pokaraton pinsendani nyaketan kemah anu nangkap.
3: Merakam kau mangas pada merah kau tempat itu merangkangan ya pada itu merangkangan mangwas pada katun pada tumarengan bagian hanya transaksi mega tutar.

0: sadaya padal mampah ingkang di pimpin dening Raden Andraya Satria Sinarabema.
1: Boten kantun astradingan dawalaan cakah cikih mimpin wadya balad tentara anu diserangan kukas mengetan ngegedur seolah-olah tegara-tega pati pikin yanak hak mutlak warisan.
0: Kantun lampati setengah kimargi gantos ingkang minur sita dikemah musuh maka Prabu Trugala
1: utkawi maha Prabu Keboyo bingasa kelangkung parantos rengse tiasa ngasut Raden Sutija anu dipamrih pesah antau hubungan dulur serang dulur baraya serang baraya lajeng ngeprakeun wadya balad tentara di kemah pertahanan kapel wates nagara utang.
0: Atau Raden Patih
1: Raden Mangundara lan Mangundari boten kantun wadya balad tentara semata ingkang bangsa siluman
0: bangsa diusadaya kalah sentono kalah sentini kalah druwisa kalah wasa kalah drupisana
1: kalah duwendaka pada si kepedang tamsir gada benicar nasak lan limpu
0: bedek pangadegana nasam si maha Prabu Drugala utawi maha kepala daerah Kemohijo cangkung dumur simar darah bewa semros tayakinya
1: lepas semon lirbang barongan dimana sasauran sentak sengok
0: matalkan dia winenra

0: Bupati mengundari mengundara menyangakkan bekti kuonyu panjenengan.
1: Ha, tetarima, tetarima. Coba saur sadaya tentara.
0: Rekan-rekan sajumlah, ayo

0: Para nga isagayana, khusus na kang rayi mangundara lang pati isun mangundari. Coba berulah dulu pada kera isun mangsin parek bagaya sadaka dulur-dulur anu setia. Boten kantun sadaya wajah balak tentara. Anu pada sikap penantang sirka dan berikan rasa limpu.
1: Kala sundono kala sundini kala turwi.

0: Ya pinadama kaulah pun kalah jupi sana pimpinan tentara yang akan sewah baktis gua nyupan jeneng.
1: Ya tarima rai syukur.
0: Ikau lah oge jaga ke sebuah batu sami-sami. Kepada pasukan kau lah.
1: Diterima.
2: Ya syukurin oge. Jaga kantunya ngakun semua pangapatus konyuk tanpa gusti-gusti kuyang.
0: Iya.
2: Kaya naon ya ke gusti.
3: Enak,
2: enak. Ya, semua bicara waskal lintang rumahnya agak, Gusti.
3: Oh.
2: Ujung ini gak kapunut tenaga emotan, Gusti.
3: Benar, Ewa.
2: Kapunut marga lintang naga pati oge mana, Gusti.
0: Benar, Ewa. Ya, oge jika lanjut. Kulau Agustin ya, oge gak ada pikir-pikir naon kali lintang rewas, Gusti. Ya,
1: biasa tegasnya karena dikumpulkan di lain waktu ya dibujen singkat nanya rai eta wayakna eta pimpin tentara mangsa kiwari sahabat numutir ukuran sakedeng limah ka datang serangan
0: eta dina tadi isuk-isuk datang siang terja utusan si Gatot Kaca mawa surat ye surat kurajar suti jadi jejewet di karaton kitu katang tuan waduh paduju.
1: Jadi ku kitu na ieu eta kasugema urang leuwih utama urang pihak katilu.
0: Ari numutkeun cucukan jar rusuh ti jadi Gatot Kaca teh baraya. Ku aya narakat hubungan antara Kresna jeung Panawa. Jadi ku kitu na leuwih suka leuwih bungah keur urang urang mah kare surat jeung emprak diadu baraya jeung baraya na malak manar pesah Kresna jeung Panawa. Akur, Gusti, akur.
1: Jadi urang bakal menang kauntungan leuwih gede eta tugdeg antara sadarek jeung sarekna pecah baraya jeung barayana eta ancur lebur antara dulur jeung dulurna. Ayeuna Raden Sutija teh keur dijamu sangkan leuwih. Leuwih mabokna keur dijamu ku leutan sopi brandi sumedera jeung arak api arak abdas.
0: Eta jadi ku kitu na Kang Wali lalila di dieu. Mangundara jeung mangundari kade pimpin tentara sakeudeung deui datang serangan berbeja aing ka karaton bakal ngolo-ngolo deui Raden Suti jadi karaton. Tupinodama saket ilmu miris salsa dumadaring naon rupih kal aya kajentenan itu ieu mah saeus kaula nu tahu jalan.
1: Ah syukur bangga.
0: Bersaket keur bae kasih kuli Gusti kurang. Kabeh ge buaya nu disesakeun deredek kuai. Iya.
1: Eh sakit tu dia.
0: Wan dia balas tentara. Kaulah bakal beberes sudah di kapatihan. Jangan di kaulah mengundari. Bawas jangan hati-hati. Beres. Jaga. Ya kema. Gimana datang? Serangan. Datang. Bisa jelma nuntuk wahu. Datang kali ya, kalau nak hulung, periksa keterangan anak. Beres, di mana timbal surat keterangan? Wajar dicurigain entah teh mata-mata ti awarta apa timbal yang tengah. Cepat, bawa langsung ke kantor tim pemeriksa. Di mana tu benar? Jawab anak. Hukum gantung di daerah. Tanya pesantren kena kakau lah Gusti. Iya. Awas hati-hati yang ngajaga dulu. Iya.
4: Iya.
0: Bisi aja jaman utewawuh malang mang mulung mu'ung.
3: Alhamdulillah.
0: Jemawa surat keterangan pariksa kartu kandudukna. Gimana? Jemawa wajar dicuriga. Payahan. Iya.
2: Aisyah itu mah pasrahkan mereka kuring. Lamun aya jelema nu teu wawuh ka dieu ku aing ditewa. Paehan ku aing mah.
3: Bener.
2: Nya.
3: Langah kitu geus.
0: Sakitunya kada jaga akan ngalina deuk sareula sakudeung. Ya, sakrejet we. Duluy. Engke lamun akang kaheubeuran sare geuingkeun gegel indungna suku. Da akang tuluy nyaring, tuluy kacai tos dicai mureun akang teh ompreng. Tos ompreng, si Adi ngajaga. Dalam akang tos ompreng, akang istirahat tuluy udud, tos udud mureun akang teh tunuh deui, tuluy hees deui. Bayana si Adi ngajaga deui. Wah, pinter kodek kitu mah. Tu adil. Kumaha siap wae ge teh? Da?
4: Ya, siap terus. Terus. Nyeun pupucuk ribut. Ulah, nyeun pupucuk ribut.
0: Kumaha sunut wae ka mana?
4: Ulah. Kujalan lemes, kujalan lemes. Sangkan bebenangane pati ieu.
0: Siap. Sok amiti.
4: Iya, tempokeun nya ulah.
0: Itu tiga di ayat cilema itu. Hah? Itu tiga di ayat cilema itu. Itu ayah jelema duaan euy.
4: Mana
0: itu di nahana pun tangka Gerson?
4: Gerson.
0: Wes nyawe euy. Iya, jelema teu wae ieu. Bang. Wah. Kali mah, wah kali wah. Wah. Teh. Kami
4: ya.
0: Kayak nalian ulah sepatu.
4: Ya bari yeuh.
0: Punten.
4: Wah.
0: Jauh ieu. Urang mana sih? Urang mana sia? Urang mana sih lain teh nyaman euy? Ya. Dinya abi teh caket sih. Punten. Wah. Waduh, jadi saurang deui irungna kena meter ditu irungna. Gusti ampun. Paling ayahnya tilu di maaf tuh. Punten mah kurang ya sinyal-sinyal ya.
4: Bangsa nao sih.
0: Abi kan?
4: Ya.
0: Kada cing hati-hati.
4: Abi cek. Kami cacan meninggal bangsa siluman sih.
0: Wah, pantes. Pantes bangsa siluman burahai gitu. Kurang mana manya nyaman. Tapi kurangnya, tapi kurang teringat di politik kurang bangsa jin gitu.
4: Cing minta surat keterangan bawa ente, ya, bawa surat keterangan penduduk.
0: Kira henteng boga sih kamu?
4: Ayah sih,
0: eh ayah,
4: cing sao?
0: Iya sih. Ya, siapa sih pi gitu? Syu, kasusu mah itu. Digantung si aja mah ye bae. Silakan we. Sangaran sih. Syu, aya anu katrah mah abi teh syung di lemur abdi mah. Arya seta syung. Wis,
3: naon kan?
0: Coba keinget area seta tapi ke buntet gitu. Tiga keong buntet.
4: Ayo silahin nutukan.
0: Abdi kulan.
4: Ya.
0: Anu katra.
4: Ya.
0: Anu gesokor.
4: Ya.
0: Dewi Banowati. Dewi Banowati. Semua.
4: Ayo emang lelaki awewe.
0: Abdi.
4: Ya.
0: Jaluna.
4: Lelaki
0: semua
4: banyak si lelaki makai Dewi, Dewi makai rawewe.
0: Anu jujur ya, jiji. Anak dari pakai kula laki kita nanau, bujang yang dipakai kujala mah jalan oge ayat Dewi Sartika.
3: Oh, benarinya.
0: Atau gedong ayat Dewi Koraknya. Itu menang dipakai ku abi mah kula laki atau banci abi kepengen.
4: Gelo siap. Wayana silain di bawah ke kantor tim pemeriksa. Dia bawa keterangan siap mata-mata di ladang tengah.
0: Hai, ini dia ya. sehingga nyamuyang usi
4: kurang ajar siap
0: kaya-kaya bangsa tuan-tuan yang saya hormati
3: hormatilah
4: daun
0: sarasna kaya ulawaran dibawa ke kantor tim pemeriksa sisi mabita susulunupan kadete dasyon katewaku musuh tim lajang tengah
4: jadi daun
0: pilih meryogi kena abdige aja beda sana di dia teh bade bertempur sarang satria-satria tim lajang tengah nudek ngagugat daerah ya teh nya
4: ya oi doi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TSL Papropolis. Bapak di mana, Pak?
6: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
5: Kumaha Pak karaosna teh ngaleut Al Papropolis sahabat?
6: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
6: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Al Papropolis mah. Kawita tetesa diciwit.
5: Kumaha apa yang karaos natos ngaleut sabotol?
6: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
5: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
6: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
5: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
6: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
5: supaya tuntas we nya pa nya.
6: Mohon.
5: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
6: Ti Babakan Nasol.
5: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Mohon pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Bapak mau kemana? mau ngopi ke kedai sebelah.
12: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
11: Kopi apa, Bu?
12: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
11: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
12: Ah, bapak.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
16: 102,4 FM Radio P.
17: Radio P.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Ya, oh, songongan takut kitu na. Jaon, pilih meriogikeun ku tanaga jago di dieu. Tentara-tentara urang dieu teu kudu gelut. Da percayakeun ka dieu tasim kuring boga jago kalahkan. Jago tinyu. Adukeun hayangna jago kuring deuk sabaraha roneu ieu.
19: Ya salam.
18: Sia teh jago.
20: Jago.
18: Jago naon?
20: Jago gelut.
19: Gelut, ieu
20: mah. Ieu teh ngagunakeun usik atawa jurus kemana tina pensa.
18: Teh pensa teh naon?
20: Oh, silat.
18: Ai silat teh naon?
20: Jurus.
18: Kumasana?
20: Tamu dek ieu tuh tinggal itu.
18: Tuh. Kalau kuda-kuda mah rak ieu. Kelalanyeur teuing kuda-kuda mah. Tuh. Naon? Tuh. Sudah lihat musuh gitu. Hai lu si emang oi. Kumana mau ditanya?
20: Mau kena dari kakis.
18: Kumana mau ditajong?
20: Mau najong lah ngajur alit.
18: Mau digiti?
20: Mau ngagitik nanyangir. Mau abus.
18: Jurus disebutna
20: jurus
18: jurus naon
20: rupa-rupa aya kadal kagebah aya saladin notrol aya hihid nipli aya tetenong bahe aya nu leuwih jahat mah eta jurus comot gage sakabeh oge selamut koseak eta mah
18: naon naon koseak bisa dicomot
20: kecamatna?
18: Iya
20: tapi ini anak-anak tete
18: wah gelo sia sima halo jadi menengil mah kena
20: mah
18: lajong
20: mah
18: cing mang bisa yang menguing warah mang
20: bisa wae dan nyete ngawarahna temenang abergan kia kuru hiji iya jeng kuru di tempat anu sumi minangka nama iya lancar kurunyong iya itu lancar jol iya.
18: Sugan cerain jago.
20: Jago ya teh.
18: Jago sing kuring teh.
20: Ai mimiti na mah cerain di dunya. Di maras ya teh jelema teh. Nya. Di marasna teh geus beak musuh ya teh nya turun ka dunya kitu. Bieun ngeuran tukang cincau genep cek abdi oge. Nya. Tukang suuk tilu.
18: Waduh.
20: Raya teh nguriling nangan tanding anyasang nangan lawan saumur hirup canyahungan digetih sorangan
18: iya teh
20: ya cekabri oge tak tapi kagetih hubungan gitu
18: berum galinggem waduh besing ya mah besing besing
20: Besing naon? Besing kurang percaya. Tangan lengis miseukeut. Dagor sirahna moal teu ngagebros ka beunghe. Hay. Cik, mah hayang nyaru urang geura warah mah. Hayang 9000. Kerasa kinten-kintena 7000 sadinten.
4: Wah, mahal deui 6000.
20: Bang, 6000 jeung dahar. Jama pile 5000 we lah. Bukan kadulur kitu.
4: Wah, siap 8000 mah cukup.
20: 3 we 3000 jadi we salah masuk lah. Sok. Ya, sia gede mana teh? 8000 jeung 3000. Heh, dua kabehan we badag supaya kakuku deui mah. Di mana tempat laruasa ieu mah hiji-hiji we kuring ngawarah, ieu ngawarah pun lanceuk.
4: Cing kayu di dia jeung kaula geura yeuh, hayu lega mang dia yeuh.
17: Cing urang heula.

0: Kumagian,
1: soke masan, rontok ke masa takarna.
0: Eh,
1: mang rontok si takarna.
0: Walu, dirontok.
1: Iya, rontok.
0: Sikan. Kia. Bagus kia.
1: Ha, mun geus kieu.
0: Cok cing pageuhna kana. Eh, cing pageuhna kana. Bagus we. Asa. Regedak. Kia.
1: Ya, itu. Kia cak.
0: Ya, apa nukai? Nyawan siku abus karena ganggu dong. Ganggu. Ah, mukir mangir.
1: Sok seret man,
0: eh?
1: Seret.
0: Ya. Eh, satu meja berus karena barong dulu. Good. Kumagus kia?
1: Kaya ya.
0: Hiji, dua, tilu.

0: Aduh, batu gelo dia itu sugan dan tukang laki itu dulu air modal dia. Wah, mata-mata bisa jadi.
1: Iya,
0: kepung-kepung yang mana patut terang.

0: ampun.
1: Gelo sia sugantengan nya tukang rati sang horeng dulu mata-mata ye. Buah siap di melajang tengah.
0: Nah,
1: di melajang tengah.
0: Nyaho.
1: Hah?
0: Nyaho.
1: Daun anak Gatot kaca siap.
0: Kuring.
1: Ya.
0: Ya kuring dulu, nah.
1: Ya kuring dulu, nah. Kurang ngajak siap modal.
0: Modalnya modal, cenang naon, hayang nyaho. Ya.
1: Kurang ngajak. Benar siap. Pusing.
0: Aduh.

0: Kabupaten Raden Putra Suti Jagera itu tinggali tentara tepi kapal Baratak jika pinang kurang. Ayah lebih jahat tuh kayak hingga nasi datuk kasa lebih kejem ngayakan serangan tanpa beda.
1: Itu si Mangundara ketika putung gitu banget.
0: Itu si Mangundari ketika pedak behena ku si Jakartawan.
1: Lebih kurang aja kasep. Kasep Raden Putra Suti Jantosan. Mangheula nu bakal maju tinggalikeun mang nu bakal pitakan.
0: Rama Paman Prabu. Hei Mas Putra Antos Raja Putra Paman. Hei Sawios ulang bakal dipayun maju jurit. Duktami nama Putra Helawati Nawartos Ayuna. Hei ulang man tinggali. Hei Treja, Hei Treja. Ayo putus Raja Putra.

0: Anjantan terjat saya.
1: Ya.
0: Eh, hutang pasti bayar, pasti hutang wirang jeta wirang alamat putus riwayat binatang. Dasar turunan orang kadut ngayakeun serangan tanpa aturan. Si jahat, kurang ajar.
1: Jahat sanumpang pihak katilu. Gue ngendu kauntungan, kunyuk. Masahkeun dulur jeung dulur.
0: Ah, kurang ajar. Tega lah.
1: Mang.
0: Tega pati binatang.
1: Aku sing tega lari. Di masa kakak tek sakula beraja tek nama ni bagus ya sakula kaungan beraja lahap alung ternirah pula meriwala mundur hati malah tek tegah ya harja kakak baca.

0: tanah ngusur kata mau nak nyoyan eta mah tak siantre ya. Loh jang Gus Jantre nya teu kuat euy. Abus karantara aduh itu Gusti Jakarta wang munur euy. Gusti Abimanyu.
1: Gawara
0: munengakeun tuang raka. Apes.
1: Dina mangsa kiwari mereka sebutan we kaula bapa bakal mah pangayuna.
0: Bare
1: nya.
0: Aisana mah abdi wae tuh.
1: Ulah gawara kaula mereka sebutan pikeun mah pangayuna.
0: Ya siap terus. Perhatian ditujukan ke dulur-dulur ukur bar tempur barajaan ukur anyasan di medan perang sadarek ukur ngeberes kuring merebeja kasaraya kuayana mundurna Gusti Ontarja sarang Gusti Jakarta Lawung ayana nubaka maju satria perengkawati Raden Putra Abimanyu putra na Gusti Adipati Arjuna. Pun Ali kata.
2: Surah kenapa tuh?
0: Iya.
2: Gue secara maju.
0: Iya maju.
2: Iya.

0: amis kawanti-wanti nangawa eta sorangan mun amis.
1: Kenalkan ya Widadari kadua.
0: Eh, ya yang mana ya?

0: सपना के मार्ग मार्ग tobat ke yang teriduga jeng teri sangka-sangka ya putih gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu tenun nuruban
1: lah anu gelis asal rata manusia biasa atau widadari
0: eta-eta digiring atau digianeng kuswiji man jika-jika eta jelma gaib ya bentuk
1: tobat Gusti
0: Dawala abdi nyangka kawidadari
1: karena bakwaler wekanya
0: hei anu gelis lucu coba kata dimana anu gelis nah manusia biasa tanapi widadari
1: ceng atuh nyamun si banget isuk-isuk kato tobat mun kadewe nyebut widadari pantas
2: dari naon
1: pulang
2: dari naon
1: beda dari na ya. Turun sintren
0: denawa eh kula anu geulis milih kasan tingali kaula teh lain awewe kasebelan aing kapal
1: si banget heula atuh ku gegedoh
0: kurang ajar lalaki
1: lalaki mun ieu tah awewe tah gelungna modong nya tak ayo nunggu gorolong di perapatan di jantai nya
0: saha ngaran anjir ngaran kaulah teh Abimanyu
1: Abimanyu urang mana
0: kaulah teh Adina Gatot Kasakti Macan Tengah hari eta anu tukang
1: raya
0: nya
1: raya Raden Putra Rudi Hartono.
2: Jago naon teh?
1: Ulang?
2: Jago naon?
1: Jago single.
2: Nah,
1: tukang banding dong.
0: Kurang ajar sugan teren musuh satu kabuyutan. Satarina aing deuk nya, satarina aing lamun awewe deuk dikawin tapi geuning lalaki, tapi sanajan lalaki tadina aing deuk beurat, deuk diurus ieu budak.
1: Tapi tak piat aja geningan turunan si Gatot Kasabaraya nak kuai digisik jahat kina wangkit aja nak kurang aja. Sampayanya saat sana iya satria Pangkawati maju tayeh aja dek sabara ronde aja nyaho.
0: Dawala coba menurut dawala.
1: Saya abis lah tuh.
0: Nah,
1: Abdillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Ana setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ya, di apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
4: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teh aya ayeuna mah
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
5: Ah dina mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
4: Kun bojo kumaha ayeuna?
5: Menggojo alhamdulillah. Pun bojo mah ke saung kelak mungkin 20 tahun.
4: 10.
5: Dari sampean teh. Dina alhamdulillah ke sae. Maaf lah. Terus biasa lah kan saya dipilih gitu.
4: Mohon mohon. Ayah ibuna ieu.
5: Ayah.
4: Cobi cing nyarios sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros. Ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
6: Ada menyeli tuur, narik darah tinggi.
4: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna, Bu?
6: Kenal ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
4: Panjang atau seberalami, Bu?
6: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama sangkeng kaya, nama tos, kata.
4: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon, ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
5: Konsumsinya, udah, mah, mengasak kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
4: Nah, Bapak Uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
5: Mungkin kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dukuan yang kosa terus abdi. Sobiannya galil Alpa Propolis. Di Radio UNASKO. Ya abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngerti jag-jag deh ayahnya gitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tes Maaini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
8: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
9: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Ngopi yuk.
12: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
11: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
12: Kopi apa tuh?
11: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
12: Wah, Boleh juga tuh.
11: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
16: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nau
1: suruh gelut
0: ulah kaula we lalajuanan.
1: Ya hate teh masikeun abdi beli kumaonam. Sumuhun
0: keun bae kaula tempokeun.
1: Sumuhun atuh aya kitu anama samat teh atuh ngaran abdi dina batin.
2: Kumaha nyamatna, Bang?
1: Kulang?
2: Nyamatna kumaha?
1: Nyamatna.
2: Kumuhun?
1: Tong panjang-panjang teuing.
2: Nu panok.
1: Nu panok bae. Gumilar, gumilar.

0: yang 3 kanam yatianya sang di Mega Malang. Ya.
1: Aduh. Tewas Gusti Abimanyu di Purbalang.
0: Betul, mana itu tinggal

0: Abimanyu adik akang rayi bakal ditampan kuakan.
1: Kato kasa petanan nyingkirkan parangan raksukan kiwakayan tangan anu salamina anyasan di Megamalang.
2: Bakal nampan Abimanyu nanging
1: gugupna Gatot Kaca inis ingkang rayina makan pati kesangna ngoplok tina panangan hingga Abimanyu parantos kacerek pepetean anak nanging nyoleda Abimanyu langsung tetiasa katewa.
2: Sangira tangin nyaya pusaka senjata yukang linuhun.
3: Nawa
1: Maha Prabu Kemboijo hutang pati tekper pati hutang wiran tekpajang wiran senjata ku dewek pusaka senjata tutup pusir tadi menang. Coba wadah para tentara munur.
0: Ya munur batur.
1: Punara.
0: Ya
1: Gusti Abimanyu ngabar pusaka senjata yang kalian hu.
0: Iya, mohon.

0: gara pate gogor batur.
1: Hidup Allah nyo hidup.
0: Nyaon cekur ngawe nyaho. Hah? Marukan aku mana? Duh. Ayo teh makan dunungan kuring.
2: Aduh.
0: Duh. Tah iya guru na ya dulur-dulur ya.
2: Guru na bulan.
0: Tah kuring guru na ya.
2: Nah kali pak guru na bulan.
0: Bulan.
2: Kali pak ke.
0: Kek. Kalau jualan anak tanggal main aku di hari nyaho. Ya. Di mana Bandung jadi lautan api, jadi lautan api, lautan api.
2: Api mau kalah, meren.
0: Oh, salah ngomong. Okay. Aduh, ayak itu naik. Temakan Gusti Abimanyu merenah pisang karena genggerong nak. Dan siap. Dawala. Pulang. Cokot senjata besi karampas musuh. Oh, dibantu babi. Ya. Mau nahan? Mau atang jawab kau lah. Jantan wae ayamnya.
2: Eh.
0: Tobat tenggang.
2: Hah?
0: Ngaprek deui tu kulit punukna ka risa cawir deui.
2: Ngawir.
0: Nya.
2: Heuh.
0: Iya sah. Didudut ku aing senjata teh ye.
2: Heeh.
0: Hege. Dua.
2: Hah?
0: Telu. Sia. Nojos kana nog munding camut teh kana sungut deureun. Kacukilkeun. Yang cing panaksirkeun kuring tiga satria mawa senjata nya. Tampokeun.
2: Patri, patri engge butuh kantong butuh ibu saya sareng-sareng pulang. Tuju panen di teh.
3: Panen
0: dieu. Naon?
2: Cuma tukang patri.
0: Dawet disebut tukang patri?
2: Cumun.
0: Antong sok suaban kitu wilayah nyarita teh.
2: Nah, mah ke suaban.
0: Biasana tinu ngewa mah nya kitu.
2: Ari resep.
0: Cek ngurasa pun malah nyebut tukang patri karek.
2: Kumaha cenah?
0: Nyebutna?
2: Nya.
0: Aya kasana nu make kupluk kenjo anu ngajingjing senjata eta teh sanalain Raden Omah Irama. Nah, sering Omah Irama.
2: Duh, apa?
0: He anu ngalagukeun Bagadang?
2: Duh, Bagadang.
0: Degenges
2: apa?
0: Apa dega lagu nama?
2: Apa?
0: Lagu na? Dengekeun. Bagadang jangan bagadang. Bagadang tiada artinya muah muah muah muah. Surat mengambal ambal tentara. Ugugurna Mahaprabu Trugalapati. Kapireng dening Raden Putra Bangban Sutija. Aduh, paman. Paman Prabu Katur tiwas dugi kepegat kitu mungsrat kurang ajar Salimanyu. Datun Jaya. Turun, kurang ajar.
1: Waduh, hebat banget, tebal.
0: Aya kajadian naon batur?
1: Itu
0: tinggal Raden Putra Gatotkaca. Marantos papayun payun sareng Raden Putra Bagasinya.
1: Mana itu iya
0: hidup.
1: Ya, hidup.
0: Hidup.
1: Hidup.
0: Sutija hidup batur.
1: Iya, Sutija hidup. Sutija hidup. Hidup.
0: Hidup.
2: Hidup.
0: Hidup. Para borong panganut hayang nyaholah. Para borong panganut.
2: Ya.
0: Jago Trajut Tisna jeung jago Merajang Tengah. Kuring nu maka jadi wasit.
2: Itu.
0: Nya tempokeun hayang nyaho.
2: Iya.
0: Sama turun pirata. Anak syari mitunan buta turun
4: kakang kakang Sutija ulah kaget kakang
1: ye ye hati mas
4: ulah
0: akang lagi
4: calik
0: raka mas antarja calik
4: saya nama akang lagi calik
0: dang kakang kakang
4: dawala
0: abdi hula tuh
4: cici
0: ye beli pada mie gojrok
2: mie gojrok kan
4: ulah ya wani ulah yang wani yang harapan ulah ayah wani pitanan hingga kaulah nubah kapitanan
0: Gatotkaca majuah

0: si Astrid enggak ya?
1: Waduh. Waduh. Suabang pisah lebar geuing putra Batara tepi kakitku. Waduh. Ah, sudah dekat banget.

0: prasutinya menusa kangkung nutayahina.
1: Rara enak enak tiga besiatah belum nganti kak. Jauh gejrot pada itu dicidukan deh. Tanggungan channel. Kadegan ulah warak kabujang ku nafsu. Canak pek karena kasadaran sekedik-kedik.
0: Gatul kasa. Bener, anjir gak kasa. Gerang gerungki itu cuma kok.
1: Ketika polotot-polotot itu tenang kan, aiswan tenang sama gerung sama tenang juga gak gaya kan. Panungun mau ulang dekat trash dobda gue benang cewek sederik-sederik
2: sederik-sederik
1: abdi pengen tenyo repotnya nunggu ngasih nak. Nah, selama urbawa nanti ngkolot, mau atuk itu masyarakat ya. Ya, ya, nah, terus recok jalan itu. Nah, sama tetapi kalau diantep itu nanti hajar diadukan, gitu. Recet jalan itu.
2: Gitu jalan makanya.
1: Gitu jalan mata cekap dong. Tukang kerupuk bujrut. Tukang opak air. Tukang perabot repot.
0: Jijana asal keperlu panjang lebar. Kalau nyaksi pribadi ketika hampir tumpur sejumlah tentara jeng pupuhu diantara Kanjeng Rama Paman Kuwijo. Rama Paman Patih Mangundara, Rama Paman Mangundari, ku kejahatan-kejahatan si antarjalan si Jakarta Wang. Ya, geus teu kudu robah sarita. Coba dina masa kiwari urang nangtukeun nasib luntur dulur laas baraya leungit pancakaki. Nah, makin anjar bakana gugat darah prinsenani cuma urang patah okol pikiran pati hayu urang perang giri gamana toya gamana
2: giri gamana?
0: Giri gamana perang sada sering gunung
2: toya gamana?
0: Toya gamana perang sada sering segara. Nen pada nen
2: entah
0: pada jiwa rokapi permana anak menok tugana merah malah di tengah harga
2: iya iya
1: aduh Ngatrukeun sewunuhun laksa ketika bingaan dina waktus ayeuna tiasa patepang sareng jeung raka di satengahing pertempuran.
0: Tah kitu tenang wae, Pak. Da mah burung ditiupan ku abdi oge.
1: Ngatrukeun semak ngabekti konyuk jeung raka anu kapihatur.
2: Aya.
0: Kadang-kadang loncat jeung huntuna geura.
2: Mantep dari
0: Tesuni narima semah tinu jahat itu. Butuh ku pencenani.
1: Goblok.
0: Butuh ku pencenani. Kap cakat. Lamun aja geus bisa ngabedah tatakeun cakatuhu megakeun buluk salamar kaluar geus tisa tetes amakan sadami pisah nyawa cina raga geus bisa ngalengkahan wujud kaula ditinggalkeun ku hirupna. Tap tap tap. Tap.
2: Iya.
3: Kaget
1: dan berikan mengir. Dan waduh, waduh,
3: waduh.
1: Ya malam sih jam ya.
2: Waduh,
1: waduh. Moga-moga we agar ulah wara di payunan kukit kebae kula nyuhunkeun canak we kana kasadaran. Moga-moga we cing sadar ku sahur anna.
0: Wah, kamang.
1: Paralum-malum kasuhun hapun tanuka teda.
0: Naon?
1: Kakang dina resam di muga disiunkeun meninggalina bae. Rayi sakumaha nu kauninga masak bakal ngabantun hak mutlak darah pincendani kagungan Kanjeng Rama. Wa suwargi hak mutlak Kanjeng Eyang di Banyumuda. Anu mangsana kiwari kedah ka cepengku Kanjeng Ibu di Pringgadani. Putra orai ayah hak pikeun ngagugat. Bina parantos tingali sahubungan sareng mangsana kiwari nagara para pamimpin di nagara Amarta teu nuju nyingkeukeun panangan raksukan kiwa kayantengan.
0: Nya.
1: Kangunan toskeun pangangunan tingkat kadua ngahontal adil sareng makmur balak manar nagara subur makmur kemari pahwa cinawi aman santosa keur leuharga.
2: Ya.
0: Itu kurang enak teh. Pokok mah ngawangun mental ieu tina.
2: Amin ya.
0: Terutama namanya tanya kamu
1: generasi muda teh bakal tiasa neraskeun tapak lacak moyang lintang ti putra putu atuh sakabeh oge. Okay.
2: Aduh,
1: ya mental nu pentingna teh. Teh mental teh naon euy? Mental geuning dina mesin sok aya baruleut teh. Heeh. Nya, lamun eueuh mentalan teh teh moal bisa gulak gilek.
3: Ya moal aya mentalnya.
2: Oh. Tamahan mah tuh.
1: Eh sugan dewek permen mentol.
0: Jadi,
1: dina waktu ayeuna muga disiunkeun meninggali. Teh sae Kakang Bika ngiring mempertahankan ieu daerah ka urang-urang musuh pihak katilu nyata keboi hijau ti urang-urang pasberangan utamina urang sasrengan baik urang pada ngolah ieu nagara ieu daerah kanggo kapentingan nagara katut masyarakat kaula akan kaula hak kaula hak kaumarakat anu sekedik agena upami timul beneng celeng akan sareng kaula ieu teh bakal timul pasabelah sasadarekan sokomo anu sakitu raketna hubungan antawis Rama Uwa Prabu ti Jingaramani miwak para sepuh panawan.
0: Oh gitu
1: tapi no
0: muslimah muslimah kali cekuring oge
2: dibilang
0: ya sakali tesudi tetap tesudi sakali nolak tetap nolak cekaulah tadi luntur dulu na asmaranya lengit pancak kaki kewawuh jeng urang-urang amar tagih tina naon untungna kanjeng Rama Kresna kebarengan jeng panawa tiba hela tepi kaki wari nu aya mah sakarang ngariweuhkeun jeung ngahesekeun sarta moal menjelma panawa lamun tanpa menantayungan kanjeng Rama
1: kumargi
0: teh sudi ieu mah kibae boga karep pikeun nagugah teh trok beras singkeun leungeun baju kencak atuhu ayah kawani tantukan kawani balik aja
2: iya milih iya mah
1: dan kewantun kaulah kena oku pigalan pati serang jengraka dina waktu saina
0: balik atuh kaya balik
3: balik ya pun
1: moga-moga wae gancing sobar ulah pamang sobar cek abdo ya moga wae diprototan gitu
2: wah
1: edan-edan anai ya kumang mau nedanya ah eh, mau nedanya ah lo sila yang diturut lagi mulut
2: nedanya ah
1: ya
0: balik bisi boga rasa kurang cukup tenaga anjir di ilmu anjir pikir dengan depan kau langsung tidak gerawe beja kasih Bima kasih Arjuna kasih Yudhistira datang ke kereta be di barat baik kurang ajar
1: Tobat
0: ketahuan sahur memang sing sing
1: hey Gusti elingnya budak teh ah kawah ya budak teh
2: hari ini benar sih kan ya
1: Raden Putra Gatot Kaca saparantos nangah danu tantangan anu luar tina remah tamah sutia ngadak-ngadak rarai nasak
4: socak 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh, kena debu nih dan gatal lagi. Coba mana lihat, tuh kan merah. Ah yang benar. Aduh gimana dong, mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong, tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ngopi yuk.
3: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
3: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
3: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini ya.
3: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak,
3: ya.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes ya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini. Iya.
4: Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkal pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peurit, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui sot

0: 0813-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, betul ya, Bu ya? Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas memang.
2: Jelas.
3: Yang ini ya ionya madan kadelu.
2: Sebelumnya
3: babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas
3: matanya. Udah.

0: juga.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Ya. Yang kanan.
0: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
0: tiga botol
1: Bu ya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya
1: ya, Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
0: nyata,
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya. Yeah.
1: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sesarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang Bapak Ogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenangnya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karasa
3: keluhan tadi sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tasatosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu ta
2: pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kan tun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh hayang matak bade na mahandi nya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah
3: gitu tah.
2: Mohon tanah meca kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu yahnya
2: ayo ngamang sali dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, gitu bapak tenyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena
4: biasa sok dipijet,
3: pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entahina teh bapak di landongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Pak Aca teh ti palih manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
2: Ti radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Bapak. Amin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon mohon man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembogé nganggo bandal teh 3 nya.
3: Ya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
3: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Ya, enjing. Lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: ya.
3: Ya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: ya. Ya ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wabiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Nah, indah andai kata saling mengingatkan, baik dalam terutama dalam pondasi iman yaitu sholat ya. Nah, Abi atau Mas atau Bang sudah sholat. Gitu. Jadi mengingatkan itu tidak hanya makan atau kerja enggak, tapi saling mengingatkan untuk ibadah. Jangan lupa baca Al-Quran atau besok ya atau ayo kita sedekah apa tuh yang terbaik untuk setiap harinya. Yang jelas rumah harus menjadi rumah yang hidup dengan iman. Karena kalau rumah dihidupkan dengan iman, mudah-mudahan membawa ketenteraman ya. Dan yang paling harus diperhatikan juga adalah menjaga komunikasi. Istri tidak dituntut untuk menjadi manusia yang tidak pernah marah, kecewa, atau sedih. Nah, istri juga manusia. Tapi yang perlu dipelajari adalah cara menyampaikan perasaan dengan cara yang baik. Coba bedakan. Misalkan, ayah memang tidak pernah peduli sih. Tapi, bedakan kalau kita gini. Ayah, ibu sebenarnya sedang merasa sedih. Bolehkah kita berbicara ini dengan tenang? Itu beda ya, ini hanya hasilnya. Nah itu juga kan berarti harus dilatih ya. Karena nggak bisa bimsalabim, apalagi kalau yang memang tidak terbiasa. Tapi kalau untuk kebaikan memang harus dibiasakan. Nah sekarang baru kita membahas tentang hak-hak istri. Kenapa? Karena biasanya kan yang di ini kan kewajiban istri aja. Tapi hak istri itu pun harus diperhatikan. Pertama, hak mendapatkan nafkah. Nah, nafkah ini bukan hanya sekedar kalau suami sedang baik, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab suami. Baik, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan dasar keluarga. Hanya memang kalau untuk kondisi sekarang itu, ya yang namanya rumah tangga kan beda-beda ya Teh Sita ya. Ada memang yang diuji dengan ekonomi sehingga istri harus jadi tulang punggung. Ya, kalau memang sama-sama rindu dan saling mengisi gitu. Kan ada yang kalau suaminya ongkang-ongkang aja, istrinya yang but-but, yang kesana kemari gitu. Itu juga gak baik. Kenapa? Karena hak istri adalah mendapatkan nafkah. Juga mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, ini yang harus mesti diperhatikan. Jadi kepemimpinan suami itu bukan bebas memperlakukan istri sesukanya, enggak. Tapi kepemimpinan itu adalah amanah. Maka suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan ma'ruf. Coba kalau lihat sekarang ini ya, Teh Sipa, aduh ya Allah, bagaimana kezaliman seorang suami terhadap istri. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana ya. Padahal sebaik-baik suami itu, tolak ukur kesolehan seorang laki-laki itu adalah bagaimana dia berlaku baik terhadap istrinya. Jangan sampai kalau di luar mah tersenyum aja, tapi kalau di rumah marah-marah aja. Kalau di luar mah lembut gitu, penyayang, tapi kalau di rumah mah meniketus, kasar. Nah, kebalikannya ya. Tapi saya harusnya dua-duanya ya. Di rumah baik, di luar baik. Tapi insya Allah sih kalau memang baiknya dari dalam, itu gak akan membeda-bedakan. Cuman, andai kata baik kepada yang memang layak dibaiki, maksudnya teh, memang itu tugasnya, yaitu kepada seorang istri, oh itu punya nilai lebih. Punya nilai. Dan Rasulullah mencontohkan itu. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Nah, dan yang tak kalah penting ini, hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, itu yang yang harus diperhatikan. Karena jangan sampai ibadah seseorang itu membuat AB terhadap pasangan gitu. Nah, sehingga suami yang sibuk bekerja, sibuk berdakwah, sibuk berorganisasi, sibuk bermain gadget gitu, tapi tetap perlu menyediakan waktu untuk istrinya. Kenapa? Karena kadang seorang istri itu tidak meminta barang mahal. Tidak, karena seorang istri kadang hanya ingin didengarkan saja, atau hanya ingin diperhatikan, atau hanya ingin dihargai, atau hanya ingin diajak bicara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan termasuk hak istri juga adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, tentunya ya secara makruf ya. Nah, ini tidak dibolehkan untuk menjadi alat membenarkan kekerasan dan pemaksaan. Nah, dalam hal ini, kasih sayang, kesepakatan, penghormatan, tidak adanya paksaan yang membahayakan, itu harus diperhatikan, termasuk kesehatan juga gitu. Kenapa? Karena suami dan istri kan memiliki hak satu sama lain. Nah, kemudian juga mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena semakin besar amanah kepemimpinan, maka semakin besar pula pertanggungjawaban. Suami bukan penguasa rumah, tapi suami adalah pemimpin yang akan ditanya tentang keluarganya. Maka seorang suami tidak boleh merendahkan istri, menghinanya, apalagi menzoliminya, mempermainkan perasaannya, atau mengabaikan kewajibannya. Ya, itu kan secara teori ya, dan prakteknya memang harus dilatih. Dan hak dihormati sebagai manusia dan pasangan, itu pun harus diperhatikan. Nah, istri adalah pasangan hidup. Karena kadang ada yang merasa istri itu sebagai pembantu rumah tangga, enggak, seorang istri yang paham enggak merasa seperti itu. Istri itu adalah pasangan hidup, ibu dari anak-anak, dan yang terutama adalah seorang hamba Allah yang memiliki kehormatan. Sehingga harus saling menghormati, baik apapun suami. Nah, apakah ini yang sering menjadi pertanyaan? Seorang istri wajib mengerjakan semua pekerjaan rumah? Nah, tentunya ini harus dipahami sebagai tanggung jawab yang dikerjakan dengan kerjasama dan kesepakatan. Jadi bukan alasan untuk saling merendahkan. Bukankah Rasulullah sendiri juga sering membantu keluarganya ya? Jadi andai kata di antara keduanya ada yang lebih luang, sok saling membantu. Jangan sampai melihat istri what bit bete, suami mah diem aja. Enggak seperti itu. Bisa jadi kan suami sekali-kali mencuci, membantu membersihkan rumah, menjaga anak, atau membantu pekerjaan istri. Dan ini bukan berarti kehilangan kewibawaan. Enggak. Justru ini merupakan salah satu teladanan Rasulullah. Nah, kesalahan yang perlu dihindari oleh kita sebagai seorang istri adalah bahwa menganggap ketaatan berarti kehilangan harta. Tidak. Menjadi istri yang taat bukan bahwa tidak boleh punya pendapat. Seorang istri boleh menyampaikan pendapat, boleh berdiskusi, boleh menyampaikan keberatan, boleh mengingatkan. Tapi tetap harus dilakukan dengan adab dan cara yang baik. Dua, terkadang menganggap semua masalah harus ditanggung sendirian. Tidak selalu. Jika persoalan itu serius dalam rumah tangga, jangan merasa harus memendam semuanya. Cari bantuan dari pihak yang amanah dan kompeten. Bisa konselor atau ustad-ustadah yang memahami tentang pikir keluarga, atau siapapun pihak yang berwenang yang apabila terdapat tindakan yang membahayakan bisa diantisipasi dan bisa ada solusinya. Karena sabar itu bukan berarti membiarkan kezaliman terus berlangsung ya. Tetap kita pun harus bertahan dalam ketaatan. Tapi tadi ada yang memang kita butuh bantuan orang lain. Gitu. Atau, dan yang ketiganya ini, membandingkan suami dengan suami orang. Suami ibu Ani mami romantis. Suami bu kita mah bacanya besar. Seneng ya kalau suami Bu Mary mah sering memberi hadiah. Ingat sahabat MP bahwa kita hanya melihat kepotongan kehidupan orang lain. Aslinya mah gak tahu. Maka jangan membandingkan seluruh rumah tangga kita dengan bagian terbaik rumah tangga orang lain. Sama-sama lah. Semuanya juga ada plus minusnya gitu. Nah, mari sahabat NG, kita setelah kajian ini ya, kita berlatih untuk pertama tanyakan kepada diri. Saya sudah menjadi istri yang amanah belum ya? Saya sudah menjaga kehormatan suami enggak ya? Saya sudah menjaga hartanya enggak ya? Saya sudah komunikasi dengan baik enggak ya selama ini? Apakah saya membantu suami dalam ketaatan? Itu tanyakan. Lalu tidak cukup dengan itu. Lalu yang kedua adalah syukur. Syukuri. Coba sebutkan minimal 5 kebaikan suami. Bukan untuk menutupi kekurangannya. Ini agar hati tidak hanya melihat kekurangan. Kalau kita melihat satu kekurangan, coba lihat 3 kelebihannya. mudah-mudahan tidak terlalu enak gitu ya, tidak terlalu ngenes ya. Mudah-mudahan itu jadi ada apa ya, tidak menutup kebaikannya ya. Dan nah, yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan terutama. Kalau kita sadar bahwa tadi yang di pertama itu rasanya saya belum amanah, maka belajarlah untuk amanah. Kalau misalkan kita punya kebiasaan yang harus diperbaiki, misalkan saya akan berhenti mengeluhkan suami di medsos, atau misalkan saya akan belajar berbicara tanpa membentak. Kalau yang biasanya bicaranya agak kurang ya. Atau saya akan lebih menghargai usaha suami. Pokoknya cari perbaikan kecil aja. Enggak usah yang muluk-muluk, yang memang bisa kita lakukan dan selama ini kita kurang melakukannya. Kenapa? Karena apa ya? Manusia ini memang tidak sempurna. Maka yang harus kita kejar itu adalah istri yang terus memperbaiki. Kalau misalkan hari ini kita masih mudah marah, belajar untuk menahan marah. Kalau selama ini komunikasi kurang baik, belajar berbicara lebih lembut. Pokoknya sesuaikan aja ya. Kalau misalkan selama ini terlalu boros, belajar amanah. Dan, nah ini ibu-ibu. Nah, kalau selama ini jarang mendoakan suami, yuk mulai malam ini kita doakan. Kalau selama ini sering membandingkan, ayo belajar bersyukur. Semoga doa seorang istri yang tidak diketahui siapapun menjadi salah satu sebab Allah memperbaiki rumah tangga. Ya. Jadi menjadi istri yang soleha bukan berarti menjadi perempuan yang kehilangan dirinya. Tapi jadilah perempuan yang taat kepada Allah, menunaikan amanah sebagai seorang istri, menghormati suami, mendidik anak dengan iman, dan jaga kehormatan keluarga. Dan pada saat yang sama, pahami hak-hak yang Allah berikan adanya. Rumah tangga bukan tempat mencari siapa yang menang, tapi tempat belajar. Tempat belajar apa? Tempat belajar bagaimana kita sama-sama menjadi orang yang Allah cintai.
1: Masya Allah.
0: Ya, maka mari kita bangun rumah tangga dengan tiga kata. Taat kepada Allah, amanah terhadap pasangan, dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, melindungi kita dari pertengkaran yang tidak perlu, dan menjadi pasangan kita sebagai jalan menuju ridho. Pengantar, pengantar teh panjang tehnya teh siapa?
1: Pengantarnya,
0: makin tanya. Mangga silahkan kalau ada yang mau berbagi dengan tenang hati. Tidak harus saya bertanya ya. Karena kalau ilmu mah udah banyak, pengen dengar MP mati mana-mana.
1: Masya Allah.
0: Kalau alam bisa.
1: Jazakallah khair Ustazah Siti untuk ilmunya, hikmahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat MK yang ingin ikut berdiskusi, berbagi, berdialog bersama, kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini Ustazah Siti sudah ada yang berbagi juga. Ini berkaitan dengan kisah seorang istri nih dari hamba Allah di Cibiru, Ustazah. Jadi sahabat kita ini awalnya aktif kajian, Ustazah. Alhamdulillah, meskipun aktif ikut kajian keluar rumah, ini kewajiban di rumah tetap disiapkan. Cuman terkadang ada kalanya ketika suami pulang bekerja, ini istri belum selesai kajiannya, Ustazah. Jadi kadang masih di luar. Nah, karena beberapa kali mengalami hal seperti itu, sekarang akhirnya suaminya ngelarang istri untuk ikut kajian, Ustazah. Dan bahkan sempat bilang tidak akan ridho kalau istrinya berangkat ke kajian. Nah, ini jadi pertanyaan juga ternyata, Ustazah Siti. Fenomenanya adalah bagaimana kemudian sebagai seorang istri menanggapi suami yang kemudian sampai berucap seperti itu. Bagaimana kemudian supaya istri bisa tetap mencari ilmu, Ustazah. Apalagi kalau sampai tidak dibolehkan keluar rumah, begitu. Hatur nuhun, Ustazah Siti. Silakan, Ustazah.
0: Iya, ya, itu memang butuh perjuangannya. Tapi ingat tadi muhasabah dulu ya. Kenapa suami sampai melarang begitu? Ya itu tadi. Nah, bisa jadi kalau misalkan sebelumnya disiapkan dulu, kita udah tahu tuh bahwa kita akan, dan itu harus memang plan A, plan B, plan C gitu. Kalau memang kajiannya belum selesai, bisa jadi sebelum suami pulang kita pulang duluan. Bisa jadi begitu kalau memang belum disiapin, apalagi kalau tipe suaminya itu memang ingin disiapkan gitu. Karena kan beda-beda ya tipe suami, ada yang enggak ribet gitu, pokoknya mah sok aja gitu. Apalagi ini kan ke kajiannya, berarti kan membantu suami juga. Karena kalau istrinya, nah udah bilangin dalik ya, kalau istrinya kurang ilmu juga jadi bencana juga bagi suaminya gitu. Saya pikir tinggal dikomunikasikan, dan kita jangan terlalu itu juga. Oh, masa sih kok kajian nggak bisa, mending nggak dilarang gitu. Kan tadi ya, ketaatan kepada suami itu memang tidak mutlak gitu. Tapi ini butuh, butuh dialog, Bu ya, butuh komunikasi yang cantik. Nah, coba cari alasannya gitu. Karena bisa jadi keningan kajian teh sehingga suaminya jadi terlantar gitu. Jadi pastikan peran utama kita sebagai istri aman gitu, sehingga suami tidak merasa di nomor dua kan, dan tidak merasa diabaikan gitu. Saya pikir ini masih bisa diinikan, masih bisa diusahakan insya Allah. Cuman bisa jadi memang gak bimsalabi. Nah, jadi coba cari tahu apa yang menyebabkan keberatan, dan jangan pada saat lagi capek, lihat situasi dan kondisinya lagi tenang, lagi nyantai, pokoknya suaminya lagi happy, masuk tuh sedikit-sedikit gitu. Apa sih, kenapa sih gitu ya. Nah, kalau udah tahu itunya, jawabannya itu yang harus kita garis bawahi. Nah, sehingga kalau mau pergi berarti siapkan segalanya gitu. Itu satu. Atau yang keduanya tadi, kalau misalkan aduh gak sempet nih, maka tidak ada salahnya kajian ikut, tapi suami juga terurus, bisa jadi lebih awal pulangnya. Atau cara ketiga, kan sekarang mah tidak senantiasa offline ya, ada kadang online-nya. Bisa jadi via Zoom, bisa jadi kita ikutnya gitu. Karena kalau untuk zaman sekarang mah untuk kajian tuh luar biasa. Tidak seperti dulu ya, harus di Zoom. Kalau sekarangnya kan enggak ada online-nya. Carilah ada online-nya enggak, sehingga kerjaan rumah bisa dikerjakan, ilmu bisa disimak begitu. Jadi carilah celah-celah yang memang bisa kita masuk. Kalau memang kita tetap ingin kajiannya, ya amankan dulu suami. Kenapa? Karena tugas utama kita adalah istri. Ya, benar, bahwa menuntut ilmu itu juga wajib gitu. Tapi tanpa mengabaikan yang terutama, apalagi suami udah protes begitu ya, berarti kan ada yang harus diperbaiki gitu. Insya Allah kalau semuanya berjalan lancar mah baik-baik aja insya Allah gitu. Dan Tete jangan merasa tertekan jadinya kuhul ataupun jadi marah ke suami gitu. Padahal bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pokoknya kita jangan sampai terpancing emosi ya. Bisa dibicarakan dengan baik-baik insya Allah. Insya Allah.
1: Mengenalah. Terima kasih atas nasihatnya Ustazah. Dan kali ini dari Buah Batu Bandung, Ustazah, ini pertanyaannya, bagaimana cara memaafkan suami yang selingkuh Ustazah? Dia meninggalkan wanita lain itu, tapi ternyata di belakang sahabat kita ini masih berkomunikasi. Bagaimana cara saya memaafkan seutuhnya? Karena kalau dari informasi yang dibagikan, ini sudah punya anak 3 orang dan sudah besar-besar Ustazah. Apakah anak-anak juga perlu tahu perbuatan dari ayahnya? Silakan Ustazah Siti.
0: Masya Allah. Ibu, semoga Allah kuatkan ya. Memang bukan hal yang mudah. Saya bisa membayangkan betapa kadang hancur ya. Kadang sudah kepercayaan penuh, tiba-tiba harus dirusak. Dan itu butuh perjuangan untuk bisa mengembalikan trust itu, untuk mengembalikan kepercayaan itu. Yang paling pertama dan utama sekali, Bu, ini harus dilatih banget. Dilatih untuk husnudzon. Kenapa? Karena pastilah, Bu, kalau ke mana-mana atau ada apa-apa, jangan-jangan ini lagi, jangan-jangan itu lagi. Apalagi sudah ada bukti-bukti begitu ya. Tapi semoga dengan kita mengedepankan husnudzon, tapi tetap juga kan kewaspadaan harus. Husnudzon ini mencegah suami untuk berlaku lebih jauh ataupun bisa jadi menghentikan perselingkuhan ini. Yang paling pasti, ibu harus perbaiki ibadah supaya ibu punya kekuatan untuk tetap berdiri. Karena pasti kalau perasaan sudah diombang-ambing, kadang mau ini mau itu juga jadi kemana-mana. Jadi punten ya, jadi ke melayani suami juga jadi berkurang. Kadang anak juga jadi orang maring tenangnya, jadi tumpuan ataupun jadi jadi ke anak gitu, karena marah ke suami jadi ke anak gitu. Itu yang harus diwaspadai. Ibu kuatkan sholat malamnya, minta kepada Allah, adukan kepada Allah, doakan suami yang baik-baik. Ya Allah, jaga hati suami, pelihara iman, pelihara matanya, pelihara kehormatannya, mintakan doa yang terbaik. Kalau memang selama ini berada di jalan yang tidak baik, kembalikan untuk diperbaiki ke jalan yang lurus. Pokoknya pertama sekali itu yang harus terus dipasang, sekalipun harus berjuang dengan suasana hati. Karena fitrahnya pasti sakit lah, pasti sakit. Sehingga, boro-boro ngedoakan. Karena kadang yang teringat, yang ada dalam bayangan adalah pengkhianatannya. Dan itu butuh perjuangan banget. Tapi insya Allah, kalau kita membesarkan rahman rahimnya Allah, semoga Allah lah yang menghilangkan rasa sakit itu. Dan kita gak bisa ngubah suami ya, Allah yang mengubah hati suami. maka laporkan kepada yang memiliki hati. Itu secara batin. Secara jasmani, nah, dialog ini yang harus dibangun. Komunikasi ini yang harus dibangun. Coba bicara dari hati ke hati. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh suami itu? Dan next-nya seperti apa? Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Bicara dengan baik-baik. Tapi kalau ibu dalam kondisi emosi, tahan dulu. Maka tidak ada salahnya kalau ibu mau bicara dengan suami. Ibu bisa jadi sholat dulu 2 rakaat. Ya Allah, kuatkan saya. Karena pasti inginnya mah ngambek, inginnya mah berontak, inginnya mah yaudahlah. Ya. Sok, pilih aku atau tidak. Tidak seperti itu. Kalau masih bisa diperbaiki, bismillah. Kalau untuk ke anak, lihat aja situasi dan kondisinya. Kalau anak masih kecil, gak usah. Tapi kalau anak sudah besar, biasanya bisa diajak diskusi ya. Dan kadang juga, lihat juga, kalau anaknya ini gak apa tuh, udah memahami. Maksudnya gini, kan kadang ada anak yang, easy going aja, gak peduli gitu ya. Tapi

0: bersama, hadapi bersama. Insya Allah, manakala kita ingin memperbaiki, punya niat ingin memperbaiki rumah tangga ini, Allah akan membantunya. Tapi kalau kita sudah mencap, udah rumah tangga saya mah hancur, ya begitulah. Tergantung ini kita, tergantung apa.
1: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan biasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeunna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu. Janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh. Kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol.
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, eta ayeuna bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mah teh iya jadi jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.